0: ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
1: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
0: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
1: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
2: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Hosapulite melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Ditakwiyat al-alaqa, kull al-alaqat, al-siyasiyya, wal-iqtisadiyya, wal-iqtimaiyya, wal-diplomasiyya, والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Ada ustadz kelilan abang. Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Selanjutnya di luar negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan, peluang kerjasama di bidang ketahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang terbesar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Oke, terima kasih, saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara, kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausrao menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Mendak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata, serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trophy dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditanggung dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24 namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25 di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah akan terbagi ke dalam 2 grup di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi kita diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyara Positif Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar di manapun Anda berada, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Iqbal dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Kak Mardiana.
1: Gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah baik, Kak Mardiana gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik juga nih. Oke Kak Iqbal, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, silakan informasi selengkapnya.
2: Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, hari Minggu 13 September 2026. Suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 48 hingga 95%. Dan untuk angin, secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Pada pagi hari ini, kami pantau wilayah Lampung didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara, dan Lampung Barat. Pada malam hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Dan untuk dini hari, kami perkirakan secara umum cuaca di Provinsi Lampung cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store.

0: Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iqbal ya. Dan pendengar, semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan di hari ini ya. Dan kami akan masih terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Kak Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

Kelas 1 Bandar Lampung ini menjalani proses akreditasi Sabtu 21 September 2026. Dan kegiatan ini dilaksanakan oleh tim Komite Akreditasi Kesehatan Pratama pendengar di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Akreditasi ini dilakukan sebagai bagian dari penilaian terhadap mutu pelayanan, tata kelola, serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santoso dan juga diikuti oleh jajaran terkait serta tim kesehatan rutan. Tim akreditasi melakukan penelitian, penilaian dan juga verifikasi terhadap sejumlah aspek pelayanan klinik meliputi administrasi, manajemen, sarana dan prasarana serta pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Seluruh jajaran rutan juga turut mendukung proses akreditasi pendengar dengan menyediakan data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan tim penilaian dan pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan aman. Pendengar di manapun Anda berada, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti acara Mimbar Agama Kristen ya. Akan ada Kak Evangelis Andreas Jumani, penyuluh agama Kristen pendengar. Hari ini akan mengangkat tema tentang membangun iman melalui penderitaan dan kepasrahan. Dan untuk itu, jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Y Kanan di Y Kanan pagi ini untuk edisi Minggu 13 September 2026. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kita ada di program Y Kanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPY Kanan hingga nanti menemani Anda semua pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 9 nanti juga kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung pagi ini hingga pukul 10 di Waikanan pagi ini untuk edisi 13 September 2026. Selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami atau mungkin di pagi hari ini sudah menikmati akhir pekan bersama keluarga atau mungkin bagi Anda yang sudah berencana untuk jalan-jalan bersama keluarga ya. Ini ucapkan selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan di hari Minggu ini menyenangkan ya. Dengan kami hadirkan juga berbagai hasil produksi RRI SPY Kanan, baik itu feature, majalah udara, dan juga ILM Pillar. Pendengar, untuk itu langsung saja kita dengarkan hasil produksi RRI SPY Kanan. Selamat mendengarkan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Y Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Y Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Y Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Y Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Uai Kanan 103,6 MHz. Kembali pendengar, kami akan hadirkan satu feature dengan judul Menabung Pondasi Kecil untuk Kestabilan Ekonomi. Saudara pendengar, di tengah hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering disibukkan oleh satu pertanyaan, yaitu cukup nggak ya uang bulan ini? Pertanyaan yang sederhana ini pendengar, namun menyimpan kegelisahan banyak keluarga. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik, biaya sekolah, kesehatan, hingga kebutuhan tak terduga kerap datang tanpa permisi. Dalam kondisi seperti ini, satu kebiasaan lama sering kembali diingat-ingat, namun sering diabaikan, yaitu menabung. Bagi sebagian orang pendengar, menabung terdengar klise, bahkan ada yang berkata, kalau kebutuhan saja pas-pasan, bagaimana mau menabung? Padahal pendengar, menabung bukan soal berapa besar penghasilan, melainkan bagaimana kita mengelolanya. Menabung adalah cerita tentang kesiapan, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Saudara pendengar, kestabilan ekonomi keluarga tidak selalu ditandai dengan rumah yang besar atau kendaraan yang baru. Kestabilan ekonomi justru terlihat dari ketenangan saat masalah datang. Tidak panik, tidak tergesa-gesa berutang, dan tetap bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Tabungan memberi ruang bernapas, ia memberikan waktu untuk berpikir, ia juga memberikan rasa aman. Dalam skala yang lebih luas pendengar, kebiasaan menabung juga berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat. Ketika banyak keluarga memiliki cadangan keuangan, daya tahan ekonomi meningkat. Masyarakat tidak mudah goyah saat terjadi krisis, terjadi PHK atau kenaikan harga yang drastis. Menabung ini juga, pendengar, mengajarkan kita untuk nilai penting lainnya, yaitu disiplin dan pengendalian diri. Kita belajar menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Tidak semua diskon harus dibeli dan tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Disinilah, pendengar, kita mulai membedakan antara butuh dan juga ingin. Dari perbedaan itu sangat menentukan kondisi keuangan kita di masa depan. Seringkali menabung dianggap harus dimulai ketika penghasilan sudah besar, padahal kenyataannya pendengar, menabung justru sebaiknya dimulai saat penghasilan masih terbatas, karena dari situlah kebiasaan terbentuk. Ketika penghasilan bertambah, kebiasaan baik itu akan ikut membesar. Saudara pendengar, menabung tidak selalu harus di bank, bisa dimulai dari celengan di rumah, tabungan harian, atau sistem amplop bulanan. Yang terpenting adalah konsisten, sedikit demi sedikit namun rutin. Menabung juga bukan berarti hidup serba menahan diri, bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Menabung adalah tentang keseimbangan antara menikmati hari ini dan menyiapkan hari esok. Bagi para orang tua pendengar, kebiasaan menabung juga menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Anak yang melihat orang tuanya menabung akan belajar bahwa uang bukan hanya untuk dihabiskan, tetapi juga untuk dikelola. Ini adalah pendidikan keuangan paling sederhana, namun sangat berharga. Saudara pendengar, di tengah tantangan ekonomi global, perubahan iklim usaha, dan ketidakpastian masa depan, menabung menjadi salah satu langkah paling realistis yang bisa dilakukan siapa saja. Tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan modal besar, hanya membutuhkan niat dan kedisiplinan. Karena sejatinya pendengar, kestabilan ekonomi bukan dibangun dalam semalam, ia dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, termasuk keputusan untuk menyisihkan sebagian rezeki sekecil apapun jumlahnya. Saudara pendengar, menabung bukan tentang menjadi kaya, menabung adalah tentang bertahan dengan bermartabat, tentang menjaga keluarga tetap aman, tentang menghadapi masa depan dengan lebih tenang. Maka, jika hari ini kita bisa menyisihkan sedikit, lakukanlah. Jika belum bisa besar, tidak apa-apa, yang penting mulai aja dulu. Karena menabung hari ini adalah bentuk kepedulian kita pada diri sendiri di masa depan. Menabung hari ini menenangkan esok hari. Demikian satu feature sudah Yeni hadirkan di ruang dengar Anda semua. Sampai jumpa di feature berikutnya.

0: Bu, kenapa sih aku harus makan sayur? Aku maunya ayam sama telur aja.
1: Boleh, Nak. Tapi tubuh kita butuh makanan yang beragam dan seimbang. Ada karbohidrat, protein, sayur, buah, juga cukup air.
0: Memangnya kalau nggak seimbang kenapa, Bu?
2: Kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi, anak bisa mengalami berbagai masalah gizi. Bisa stunting, wasting atau gizi kurang, dan gizi buruk, bahkan obesitas.
0: Wah, berarti makanan yang sehat penting banget ya, Bu?
2: Betul, pangan bergizi, seimbang, dan aman adalah pondasi masa depan seorang anak.
3: Pangan bergizi yang seimbang, aman adalah pondasi masa depan seorang anak. Mereka harus bebas dari berbagai masalah gizi seperti stunting, wasting, serta obesitas. Yuk penuhi hak mereka atas pangan bergizi agar tumbuh sehat dan siap menghadapi dunia.

0: Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang, mengikuti perubahan zaman, dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, saat ini musim kemarau sedang melanda Indonesia. Ingat, satu percikan api kecil dari kelalaian kita bisa menghanguskan ratusan hektar hutan dan mengancam udara bersih anak cucu kita. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Jangan pernah membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Jika beraktivitas di alam terbuka, pastikan api unggun dipadamkan total dengan air dan tanah sampai dingin. Dan jika melihat titik api atau asap mencurigakan di sekitar lahan kering, segera lapor ke perangkat desa atau petugas pemadam kebakaran terdekat.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

lagi emosi, tahan dulu jarimu untuk tidak mengunggah di media sosial. Pikirkan baik-baik karena kalimat yang tenang selalu menyelesaikan masalah lebih baik. Ayo bijak berkeluh kesah di media sosial.

Di sudut sebuah ruangan keluarga tahun 1945, sekelompok orang duduk melingkar. Mata mereka tertuju pada satu kotak kayu besar yang menyala remang. Dari sana sebuah suara lahir, suara yang membakar semangat, suara yang mengabarkan kebebasan. Lebih dari 8 dekade berlalu, kotak kayu itu mungkin telah berganti menjadi aplikasi di dalam genggaman gawai Anda. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah sejak hari pertama ia mengudara. 11 September 1945, di tengah kepulan asap pasca kemerdekaan, para tokoh radio dari 8 stasiun berkumpul di Jakarta. Di bawah pimpinan Abdurrahman Saleh, mereka menolak tunduk pada pemungkuman malam itu. Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Bersama dengan itu sebuah sumpah keramat diikrarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan ini bukan sekedar barisan kata tanpa makna. Bagi para perintisnya, ini adalah janji hidup dan mati. Di masa perang, ketika pemancar dihancurkan, mereka memindahkan alat ke dalam hutan. Ketika studio digeledah, mereka mengudara dari atas gerbong kereta yang bergerak. Sekali di udara, tetap di udara adalah manifestasi dari keras kepala yang jantan. Sebuah ketetapan hati bahwa selama republik ini berdiri, sebuah kebenaran tak boleh dibungkam oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Ini kita hidup di era di mana informasi bergerak secepat kedipan mata. Gelombang AM dan FM kini berbaur dengan algoritma digital, live streaming, dan aplikasi pintar. Banyak yang meramal radio akan mati ditelan zaman. Namun, RRI menolak menjadi fosil sejarah. Semboyan sekali di udara, tetap di udara, menemukan ruh barunya di abad ke-21. Udara tidak lagi hanya berarti gelombang radio, melainkan ruang digital tanpa batas. Melalui programa 1 yang mengayomi, programa 2 yang merangkul jiwa muda, programa 3 yang menyajikan berita non-stop, hingga perempat yang merawat kebudayaan. Dan stasiun produksi untuk di daerah perbatasan, RRI tetap menjadi jangkar informasi di tengah badai hoax yang membingungkan masyarakat. Dari ruang kendali yang canggih di ibu kota, hingga menara pemancar di perbatasan terluar negara, detak itu tetap sama. Setiap kali Anda mendengar jingle pemancar RRI di pagi hari, atau membaca beritanya di layar ponsel Anda, ingatlah, Anda sedang mendengarkan sebuah sejarah yang menolak untuk menyerah. Ia adalah suara yang menyatukan ribuan pulau. Ia adalah sahabat bagi nelayan di tengah laut, petani di ujung sawah, dan generasi muda yang menatap masa depan. Zaman boleh berganti, teknologi boleh merajai, namun janji itu akan tetap abadi. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mau makan sehat tanpa mengeluarkan banyak biaya? Tidak perlu bingung, pilih bahan makanan yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Seperti telur, ikan, tempe, tahu, sayuran, dan buah sesuai musim. Susunlah menu sederhana dengan makanan yang beragam dan seimbang. Selain itu, belanjalah sesuai kebutuhan agar tidak ada makanan yang terbuang. Ingat, makanan sehat tidak harus mahal. Dengan pilihan yang bijak, keluarga sehat, pengeluaran pun tetap hemat.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
0: Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang.

0: Saudara pendengar, pernah nggak refleks kaget pas ada orang di dekat kita batuk kencang tanpa ditutup? Pasti rasanya kurang nyaman kan? Makanya penting banget buat kita paham etika batuk. Saat kita batuk, selalu tutup mulut dan hidung pakai tisu atau sapu tangan. Kalau nggak ada, gunakan lengan baju bagian dalam ya. Jangan pakai telapak tangan, supaya kumannya nggak pindah ke barang-barang yang kita pegang. Jangan lupa buang tisunya ke tempat sampah dan cuci tangan sampai bersih. Batuk beretika bikin semua nyaman dan sehat bersama. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.
1: Dengar, kembali kami hadirkan satu majalah udara dengan judul Posyandu, Investasi Sehat untuk Masa Depan Keluarga. Pendengar, pernahkah kita bertanya di mana tempat paling dekat yang bisa kita datangi untuk memantau kesehatan ibu, anak, hingga orang tua kita? Jawabannya adalah di sekitar kita, yaitu Posyandu. Posyandu merupakan singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Sesuai namanya, Posyandu hadir sebagai layanan kesehatan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Bukan di rumah sakit besar, bukan pula di klinik mahal, tetapi di balai warga, rumah kader, atau aula kelurahan, tempat yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Pendengar dimanapun Anda berada, Posyandu memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi ibu dan anak. Di Posyandu ini, pendengar, balita ditimbang berat badannya setiap bulan, tinggi badan diukur, dan perkembangannya dipantau secara rutin. Dari sinilah, petugas kesehatan bisa mengetahui apakah seorang anak tumbuh dengan baik atau justru mengalami masalah gizi. Selain itu, pendengar, Posyandu juga menjadi tempat pemberian imunisasi. Imunisasi ini sangat penting untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri. Melalui Posyandu ini, pendengar, upaya pencegahan penyakit bisa dilakukan sejak dini sebelum anak jatuh sakit. Dan tidak hanya balita, Posyandu juga berperan besar bagi ibu hamil. Di Posyandu ini, ibu hamil dapat memeriksakan kehamilan secara berkala, mendapatkan tablet tambah darah, serta menerima edukasi seputar kehamilan sehat dan persiapan persalinan. Dengan pemantauan yang rutin, risiko komplikasi kehamilan dapat ditekan sehingga ibu dan bayi bisa lahir dengan sehat. Ya, saudara pendengar, dalam beberapa tahun terakhir kita sering mendengar istilah stunting. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Nah, pendengar, Posyandu menjadi salah satu ujung tombak dalam pencegahan stunting. Melalui pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin, kasus stunting bisa dideteksi lebih awal dan segera ditangani. Selain ibu dan anak, Posyandu juga memberikan perhatian kepada para lansia. Melalui Posyandu Lansia, kesehatan orang tua kita dapat dipantau mulai dari pemeriksaan tekanan darah, berat badan, hingga edukasi pola hidup sehat. Lebih dari sekedar pemeriksaan kesehatan, Posyandu Lansia juga menjadi tempat bersosialisasi, berbagi cerita, dan menjaga kesehatan mental. Pendengar, kesuksesan Posyandu tidak lepas dari peran para kader. Mereka adalah ibu-ibu yang dengan penuh keikhlasan mengabdikan diri untuk melayani masyarakat. Mulai dari menimbang balita, mencatat data kesehatan, hingga memberikan penyuluhan, semua dilakukan dengan semangat gotong royong. Namun, pendengar, Posyandu tidak akan berjalan maksimal tanpa partisipasi masyarakat. Kehadiran orang tua membawa anak ke Posyandu setiap bulan sangatlah penting, bukan hanya untuk menimbang berat badan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan generasi masa depan. Saudara pendengar, mari kita ubah pola pikir bahwa Posyandu hanya untuk bayi. Posyandu adalah milik kita bersama, tempat belajar, berbagi, dan menjaga kesehatan keluarga sejak dini hingga usia lanjut. Manfaatkanlah layanan Posyandu secara rutin, karena keluarga yang sehat adalah fondasi bagi masyarakat yang kuat dan sejahtera. Yeni Ulistiana yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, sebelum Anda membeli makanan atau minuman kemasan, jangan lupa kenali label pangannya. Perhatikan tanggal kadaluarsanya, perhatikan komposisinya, serta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Slogan ini pendengar bukan sekadar kata-kata manis di udara. Ini adalah simbol perlawanan dan penyambung lidah kemerdekaan Indonesia. Senang sekali saya Ponita Dewi kembali menyapa ruang dengar Anda. Pendengar, dalam rangka menyambut Hari Radio Nasional tanggal 11 September nanti, maka akan kami hadirkan majalah udara dengan tema Gelombang Tanpa Batas. Pendengar, tahukah Anda, jauh sebelum RRI berdiri, radio sudah mengudara loh di bumi Nusantara. Tahun 1925, Bataviase Radio Vereeniging atau BRV menjadi stasiun radio pertama yang lahir di Batavia. Memasuki masa pendudukan Jepang, seluruh radio ini dilebur menjadi Hoso Kanri Kyoku. Namun, momentum emas terjadi tepat sebulan setelah proklamasi kemerdekaan.

Pada 11 September 1945, para tokoh yang sebelumnya aktif di Radio Jepang berkumpul di Jalan Adang-Adang, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta. Dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, 8 stasiun radio di Pulau Jawa sepakat bersatu dan mendirikan Radio Republik Indonesia. Peran RRI di masa revolusi fisik sungguh vital. Ketika Belanda melancarkan agresi militer, pemancar RRI bergerilya masuk keluar hutan untuk mengabarkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih berdiri tegak. Sejarah RRI juga diwarnai tinta emas perjuangan sang pelopor, Dr. Abdurrahman Saleh. Beliau gugur dalam tugas saat pesawat VTCLA yang dibawanya ditembak jatuh oleh Belanda di Yogyakarta pada 1947. Pengorbanan inilah pendengar yang terus menjiwai RRI hingga hari ini.

Radio seringkali diprediksi akan redup setiap kali media baru lahir. Dulu ada TV, lalu datang internet, dan kini aplikasi streaming. Tapi buktinya, suara tidak pernah mati. Ia hanya beradaptasi dari siaran AM, FM yang penuh desis hingga gelombang. Namun saat ini RRI terus berkembang. RRI saat ini dapat didengar melalui siaran digital hingga podcast. Fleksibilitas radio yang bisa didengarkan sambil bekerja, berkendara, atau bersantai adalah kekuatan utamanya. Suara manusia memiliki kehangatan intim yang tidak bisa digantikan oleh teks atau gambar. Mendengarkan radio tempo dulu adalah sebuah ritual yang penuh imajinasi dan kehangatan. Di masa ketika layar televisi masih terbatas dan internet belum ada, siaran radio menjadi pusat hiburan, sumber informasi sekaligus teman setia di berbagai sudut rumah.

Saudara pendengar, radio bisa menjadi ritual memutar knop dan mencari gelombang. Salah satu pengalaman paling khas adalah proses mencari stasiun siaran. Radio zaman dahulu seperti radio tabung berukuran besar atau radio transistor kayu menggunakan knop putar manual. Tangan kita harus cari frekuensi AM atau SW, kemudian juga ketemu suara desis gelombang, terus jadi ada suara yang jelas penyiar atau melodi lagu. Ini memberikan kepuasan tersendiri dan gak jarang posisi antena besi atau kabel tambahan terus kita ubah-ubah, kita goyang-goyang demi mendapatkan sinyal yang jernih. Dan yang kedua, ini keajaiban sandiwara radio. Masih ingat kan dulu kalau sebelum ada sinetron atau serial streaming, sandiwara radio ini hiburan utama yang paling ditunggu, terutama di sore atau malam hari. Judul-judul legendaris seperti Saur Sepuh, Tutur Tinular, atau Misteri dari Gunung Merapi ini berhasil loh menjedot perhatian jutaan pendengar. Padahal tanpa visual, sehingga otak kita dipaksa merajut imajinasi sendiri, membayangkan detingan pedang, derap langkah kuda, hingga suara mencekam tokoh Mbak Lampir. Dan yang ketiga, pasti ingat nih, budaya kirim salam dan titip lagu. Interaksi pendengar dan radio dilakukan melalui surat yang dikirim via pos atau kartu pos. Sesi kirim salam menjadi segmen yang sangat dinantikan. Ada sensasi mendebarkan saat menunggu nama sendiri atau salam untuk sahabat, keluarga, atau pasangan dibacakan oleh penyiar di udara, diiringi lagu yang diminta atau lagu yang kita request. Dan yang keempat, suara berita dan penyiar waktu. Radio tempo dulu ini menjadi penanda waktu harian masyarakat. Suara detang jam khas siaran berita RRI di pagi hari, siang, dan malam ini menjadi patokan aktivitas warga. Suara khas penyiar berita yang lugas dan berwibawa memberikan rasa kebersamaan nasional yang kuat. Dan yang kelima, kehangatan suasana keluarga. Mendengarkan radio tempo dulu jarang dilakukan secara terisolasi dengan headphone atau headset. Radio diletakkan di ruang tamu atau teras, sehingga suaranya dinikmati bersama seluruh anggota keluarga sambil menikmati teh hangat di sore hari atau menemani ronda malam. Meskipun teknologi penyiaran kini telah bergeser ke format digital dan streaming, keintiman medium suara dan daya imajinasi dari radio tempo dulu ini tetap memiliki tempat kenangan yang hangat di hati para pendengar.

3,6 MHz, saudara pendengar, generasi Z kini tumbuh bersama podcast, audiobook, dan live streaming. Kolaborasi antara radio konvensional dan platform digital justru menciptakan ekosistem baru yang makin kaya. Gelombang udara kini tidak lagi terbatas oleh jarak geografis, siaran lokal kini bisa didengar hingga belahan dunia. Ingatlah pendengar, dimanapun Anda berada, frekuensi RRI akan selalu ada untuk menemani sepi dan membagikan inspirasi. Untuk itu kami mengajak Anda agar terus mendengarkan program RRI melalui radio digital maupun radio analog. Anda dapat mengunduh aplikasi RRI Digital melalui App Store atau Play Store, atau juga dapat mendengarkan melalui live streaming kami. Akhirnya pendengar, saya Ponita Dewi pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian berbagai rekaman hasil produksi RRI SPW Kanan sudah kita dengarkan bersama-sama dan sudah mengantarkan kita sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah ini sampaikan tadi, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, Yeni Yulistian yang bertugas di Wai Kanan pagi ini sekaligus pamit undur diri. Terima kasih dan jangan kemana-mana, nanti juga di Wai Kanan siang ini program Pro 1 Lampung pagi ini, Pro 1 Bandar Lampung juga akan menemani Anda semua. Yeni pamit, terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan dan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025 dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Dimanapun Anda berada hari ini ya, Minggu 13 September 2026. Ternyata bukan sekedar hari pekan, akhir pekan biasa ya pendengar ya. Tanggal ini jadi momen nih untuk mengingat ada 4 peringatan penting yang membawa pesan tentang teknologi, lingkungan, pendidikan, dan juga kebersamaan pendengar. Ya, yang pertama ini ada Hari Programmer Internasional pendengar. Peringatan ini tentunya ditujukan untuk mengapresiasi para programmer yang bekerja di balik berbagai aplikasi, website, hingga teknologi yang kita gunakan setiap hari. Tanpa mereka tentunya banyak sekali aktivitas digital kita nih mungkin tidak akan semudah sekarang ya pendengar. Selanjutnya ada juga Hari Coklat Internasional. Momen ini menjadi ajakan sederhana ya untuk menikmati salah satu makanan favorit banyak orang, sekaligus juga mengenal perjalanan coklat dari biji kakao hingga menjadi cemilan yang menemani berbagai suasana. Selain itu di tanggal 13 September juga diperingati sebagai Hari Positive Thinking Sedunia pendengar. Peringatan ini mengingatkan ya bahwa berpikir positif ini bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi memilih untuk menghadapi tantangan dengan harapan, semangat, dan solusi yang lebih baik. Dan satu lagi yang gak kalah penting, di Indonesia hari ini juga diperingati sebagai Hari Manggala Agni. Ini adalah hari jadi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang menjadi garda terdepan dalam mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta lahan demi menjaga kelestarian alam dan juga kualitas udara yang kita hirup bersama. Jadi di balik tanggal 13 September ini pendengar, ada banyak banget makna yang bisa kita bawa ya, di antaranya menghargai inovasi, menjaga lingkungan, menebarkan energi positif, dan tentu saja menikmati manisnya coklat sebagai penyemangat hari.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem

makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, pernah nggak sih dengar istilah anyang-anyangan? Nah, jangan langsung dianggap sepele ya kalau misalkan Anda mengalami ini. Nah, karena bisa jadi ini adalah awal dari gejala infeksi saluran kemih, pendengar, atau yang dikenal dengan ISK, yang ternyata ini lebih sering dialami oleh perempuan. Secara medis, perempuan memang lebih rentan terkena ISK karena saluran kemihnya lebih pendek. Akibatnya, bakteri lebih mudah masuk ke kandung kemih dan menyebabkan infeksi. Salah satu bakteri yang paling sering menjadi penyebabnya adalah E. coli, pendengar, yang sebenarnya berasal dari usus. Nah, selain faktor anatomi, ada beberapa juga kebiasaan yang bisa meningkatkan resiko, misalnya sering menahan buang air kecil, kurang minum air putih, atau kurang menjaga kebersihan area intim. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain adalah rasa perih atau terbakar saat buang air kecil, keinginan buang air kecil yang terus-menerus meski urinnya sedikit, urin yang keruh atau berbau menyengat, hingga nyeri di bagian bawah perut. Jika sampai disertai demam atau nyeri pinggang, pendengar, jangan tunda untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan karena infeksi ini bisa menyebar ke ginjal. Dan kabar baiknya, ISK bisa dicegah dengan langkah yang sederhana. Biasakan minum air putih yang cukup, jangan menahan buang air kecil, jaga kebersihan organ intim, gunakan pakaian dalam yang nyaman dan mudah menyerap keringat, serta segera buang air kecil setelah berhubungan seksual. Dan yang harus diingat, pendengar, menjaga kesehatan saluran kemih bukan soal hal besar, tetapi soal kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Tubuh memberi sinyal dan tugas kita adalah mendengarkannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya lah.
4: Buat apa?
3: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Mendengar di manapun Anda berada, tidak terasa ya pukul 9 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita sejak pagi tadi ya sepertinya harus Andina akhiri dulu sampai di sini. Nanti akan ada rekan Andina yang menemani Anda dalam Lampung siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda pendengar, dan tentunya tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Andina pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Siapkan untuk Anda yang juga tengah beraktivitas di luar sana ya. Hari ini cuaca Kota Bandar Lampung juga cukup sejuk setelah tadi panasnya lumayan terik ya. Tapi ketika ada hujan mulai rintik-rintik, mungkin di beberapa daerah di rumah Anda juga sudah ada yang turun hujan. Ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur ya, ketika beberapa hari dan juga setelah sekian lamanya kita sudah mengalami kekeringan gitu ya, dan sudah mulai tanda-tanda turun hujan ya. Satu informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar yang kali ini juga terus sangat memperhatikan dan juga aware terhadap kesehatan. Nah, informasi kali ini dari Klinik Pratama yang saat ini merupakan rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung telah menjalani proses akreditasi. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh tim Komite Akreditasi Kesehatan Pratama selaku koordinator wilayah Lampung di Rutan kelas 1 Bandar Lampung. Dan akreditasi ini dilakukan sebagai bagian dari penilaian terhadap mutu pelayanan serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Rutan kelas 1 Bandar Lampung. Jadi Kepala Rutan kelas 1 Sri Wahyu Santosa juga mengatakan akreditasi ini menjadi momentum untuk memastikan pelayanan kesehatan di lingkungan rutan berjalan sesuai dengan standar dan memenuhi kebutuhan warga binaan. Dan dalam pelaksanaan akreditasi ini juga menjadi bagian dari upaya Rutan kelas 1 Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berkesinambungan bagi warga binaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau diganti cat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung baru saja mencatat penerbitan 31.225 paspor sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dan paspor yang juga diterbitkan itu hingga Agustus mencapai 31.225 ya. Dan pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung Fahrudin juga mengatakan jumlah penerbitan diperuntukkan bagi masyarakat dengan keperluan naik haji, kemudian umroh, dan sebagian menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Jadi hal ini dikatakan bahwa sejumlah layanan kepada WNA yang mengurus izin tinggal imigrasi Bandar Lampung tahun ini mencapai 47,70% dibandingkan total capaian sebanyak 965 layanan. Jadi capaian ini juga menjadi bagian dari upaya Kantor Imigrasi Bandar Lampung menghadirkan pelayanan yang juga semakin profesional, responsif, integritas, modern, dan juga akuntabel.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Jelang pukul 11 waktu Indonesia, aparat kami akan bergabung bersama program Matika Jakarta guna mendengarkan dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nordiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to...
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tantangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Tetapi di sinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar, que o partido ia ser um pouco assim. A motivação era em pensar forte e acabar rápido com o partido. E isto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis

pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan.

Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

pesan buat FIFA, kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya, itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk

Dengan seperti yang kurang tadi saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Shin Tae-yong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: ini awalnya langsung punya yang kita dua habis lalu dan sudah dihomp dari pilihan-pilihan itu ya terpandang dan terkesan di rumah sebarang ya, kenalan sebelumnya seperti ya bisa kita dapat kenalan dua kenalan kali ini pasangan di sini aja perjalanan ke depan ya selama kita berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yacida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yacida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui 12 keras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September.

0: Informasi dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovantrian.
1: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
2: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
1: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
3: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Sleman.
1: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIS Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
4: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
5: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
4: We will do everything to keep the points in Parepare.
6: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
5: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilman Syah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilman Syah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apache dan Ewako dalam permainan PSM.
7: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter Persema harus akan bersama kita di pertandingan.
5: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga

untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2020.

Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

0: modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
3: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
6: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
5: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
6: Kepalingan gitu?
5: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan?
6: Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
5: Oh gitu ya Jeng.
6: Oke deh kalau gitu.
7: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pro 1 di mana saja Anda berada, pernah enggak sih dengar tips kalau minum air putih sebelum makan itu katanya bisa membantu menurunkan berat badan? Benarkah sesederhana itu, pendengar? Ternyata minum air putih ini sebelum makan memang bisa menjadi salah satu kebiasaan yang mendukung pola makan hidup sehat ya. Karena air bisa membantu memberikan rasa kenyang sementara, sehingga kita mungkin jadi lebih mudah dalam mengontrol porsi makan. Tapi ingat ya, bukan berarti cukup minum air lalu berat badan ini langsung turun. Karena penurunan berat badan tetap juga dipengaruhi oleh pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, tidur, dan juga kebiasaan hidup lainnya. Jadi kalau mulai kebiasaan sederhana, minumlah air putih sebelum makan, boleh banget dicoba ya, karena tentunya bisa diimbangi dengan pola hidup yang juga sehat tentunya. Segelas air sebelum makan mungkin sederhana, tapi kalau konsisten bisa jadi kebiasaan, dan ini bisa menjadi langkah kecil menuju pola hidup yang lebih sehat lagi.

0: lengket gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dengar tahukah Anda proyek pembangunan infrastruktur saat ini mitigasi konflik manusia dan juga gajah di Taman Nasional Waikambas yang menelan anggaran hingga 850 miliar rupiah telah mencapai 82%. Di tengah pembangunan yang juga ditunjukkan untuk mengurangi konflik gajah dengan masyarakat, masih menjadi persoalan yang juga harus diselesaikan, yakni akses petani menuju lahan yang juga berada di sekitar tanggul. Warga desa Sukorhayu tidak mempersoalkan pembangunan tanggul tersebut, tapi juga mereka hanya meminta pembangunan tidak membuat aktivitas pertanian menjadi terputus. Karena menurutnya, ini pemerintah juga berupaya menjembatani kepentingan warga dengan pihak pelaksana pembangunan, dan nantinya akan ada aspirasi beberapa warga dari pihak komite yang juga bisa mengakomodir tersebut ya. Dan salah satu solusi yang juga disepakati adalah membuat pintu akses pada tanggul sehingga alat dan juga mesin pertanian tetap dapat digunakan untuk menuju sawah. Jadi win-win solusinya disampaikan, artinya dari pihak komite mungkin akan dibuatkan pintu untuk akses alat-alat seperti hand traktor dan lain sebagainya untuk para petani.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Mister Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Peringatan saat ini Gubernur Lampung Rahmat Mirza Ninjausal mendorong lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing dan juga terserap di pasar kerja global. Dorongan itu juga disampaikan Mirza dalam rapat penguatan sinergitas pelatihan dan juga industri daerah melalui pembentukan forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri daerah atau FKLPID Provinsi Lampung di ruang Sakai Sambayan. Dan menurutnya kebutuhan tenaga kerja ini tidak lagi hanya berorientasi pada pasar Lampung dan Indonesia ya, tapi juga perubahan teknologi dan pola investasi merupakan pemerintah yang juga perlu mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri global. Karena itu, Pemprov Lampung terus mendorong perluasan akses kerja ke luar negeri, salah satunya melalui penempatan pekerja migran

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pasca PCC atau daring selama 4 hari, kita melaksanakan sholat istisqo seperti yang ada di surat edaran dari Dinas Kabupaten Waikanan.
2: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami membangun komunikasi yang semakin terbuka, konstruktif, profesional, dan berkelanjutan antara institusi pemerintah dan media.
0: Selamat siang pendengar, berita dari Lampung Siang edisi Minggu 13 September 2026 dengan topik berita. Aktivitas warga di Bandar Lampung tetap berjalan di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Pemerintah kota memilih memperkuat pelindungan warga melalui pembagian masker, pengurangan debu di lingkungan, hingga kesiapan layanan kesehatan. Topik tersebut akan merangkai berita dari Lampung Siang hari ini, di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung ini juga direlay oleh stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Aktivitas warga di Bandar Lampung tetap berjalan di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Pemerintah kota memilih memperkuat pelindungan yang juga melalui pembagian masker, pengurangan debu, dan lingkungan hingga kesiapan layanan kesehatan. Berikut laporan Nurdia Novasari.
3: Abu vulkanik Gunung Anak Rakatau yang terbawa ke wilayah Bandar Lampung mendorong pemerintah kota mengambil sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat. Warga yang masih harus beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker dan lebih memperhatikan kebersihan makanan. Kota Bandar Lampung Eva Diana juga turun langsung membagikan masker kepada masyarakat di sejumlah ruas jalan mulai dari kawasan Dr. Susilo hingga Tengku Umar. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu warga yang tetap menjalankan aktivitas di tengah kondisi udara yang dipengaruhi abu vulkanik. Selain itu, BPBD dan jajaran pemadam kebakaran terus melakukan penyiraman untuk membantu mengurangi debu di sejumlah kawasan. Upaya tersebut menjadi bagian dari penanganan pemerintah kota agar paparan abu vulkanik tidak semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Perlindungan juga disiapkan dari sisi layanan kesehatan. Sebanyak 32 puskesmas di Bandar Lampung bersama jajaran kecamatan disiagakan untuk membantu menangani warga yang mengalami keluhan kesehatan selama kondisi tersebut berlangsung. Eva Diana mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas di luar rumah.
4: Di dalam kalau keluar harus pakai masker, ya akhirnya ya hati-hati juga kanannya kan kena debu, apa yang kena debu, ya. Ya kalau menurut kita yang kayak angkringan itu juga harus berhati-hati. Makanan kan juga harus higienis, harus baik. Kalau kemarin nggak ada debu, bolehlah terbuka, tapi kalau sekarang ya harus tetap besar. Dan alhamdulillah kalau untuk sekarang ini kota Bandar Lampung aman. Walaupun tetap banyak sekali kita masih aman, tapi tadi mudah tidak mengimbau masyarakat dan waspada, tetap hati-hati. Dan harapan kita debu vulkanik ini tepat berlalu, ya. Dan juga kota Bandar Lampung makin aman.
3: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan penggunaan masker menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan abu vulkanik saat beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah kota juga mengajak masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Warga diharapkan tetap waspada dan segera memanfaatkan layanan kesehatan apabila mulai merasakan gangguan pernafasan atau keluhan lainnya setelah terpapar abu. Dari Bandar Lampung, Nurenova Sari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung memperkuat sinergi dengan media massa melalui media gathering kehumasan dan juga capaian kinerja tahun 2026. Kegiatan itu menjadi wadah mempererat hubungan antara jajaran imigrasi dengan media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Berikut laporan Siti Triani.
5: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung memperkuat sinergi dengan media massa melalui media gathering kehumasan dan capaian kinerja tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat hubungan antara jajaran imigrasi dengan media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Sejumlah perwakilan media cetak dan elektronik, influencer lokal, serta pengampu kehumasan dari unit pelaksana teknis keimigrasian turut hadir dalam kegiatan tersebut. Rangkaian acara diisi dengan pemaparan capaian kinerja Januari hingga Agustus 2026, talkshow bersama para kepala seksi, serta diskusi mengenai layanan dan kebijakan keimigrasian. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan kesempatan bagi media untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai perkembangan layanan keimigrasian. Pelaksana harian Kepala Kanim Kelas 1 TPI Bandar Lampung, Fahrudin Rominoviar Saputra mengatakan, keterbukaan terhadap media menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi.
2: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami membangun komunikasi yang semakin terbuka, konstruktif, profesional, dan berkelanjutan antara institusi pemerintah dan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Acara ini bukan sekedar mempertemukan institusi pemerintah dengan media, melainkan mempertemukan dua kekuatan utama yang berperan vital dalam membangun persepsi, pengetahuan, dan kepercayaan publik. Maka dari itu, kami membuat makna dari kegiatan ini Impact 2.4, Immigration Media Partnership for Accurate Communication and Trust.
5: Sementara itu, Kanim Bandar Lampung mencatat telah menerbitkan 31.225 dokumen paspor hingga Agustus 2026. Selain itu, tercatat 470 layanan izin tinggal bagi warga negara asing serta 21 tindakan administratif keimigrasian maupun pro justitia. Dari sisi penerimaan negara, PNBP yang dihimpun Kanim Bandar Lampung hingga Agustus mencapai 24,07 miliar. Melalui media gathering tersebut, Kanim Bandar Lampung berharap sinergi dengan media dapat terus diperkuat dalam menyampaikan informasi keimigrasian secara akurat dan mudah dipahami masyarakat. Kolaborasi ini juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta keterbukaan informasi publik. Dari Bandar Lampung, Sidit Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Rektor Universitas Lampung, Profesor Lusmeilia Friani mendorong mahasiswa untuk memperkuat literasi keuangan agar mampu mengambil keputusan finansial secara bijak. Berikut laporan selengkapnya.
6: Ketika menghadapi dugaan penipuan, mahasiswa dan masyarakat harus tahu cara memverifikasi.
7: Rektor Universitas Lampung Profesor Lusmeilia Afriani menekankan pentingnya literasi keuangan bagi mahasiswa agar tidak berhenti pada pengetahuan yang diperoleh melalui seminar, tetapi diterapkan dalam pengambilan keputusan finansial sehari-hari. Menurut Profesor Lusmeilia, mahasiswa perlu dibekali kemampuan praktis seperti menyusun anggaran, menghitung kemampuan berutang, memilih investasi legal, serta melindungi data pribadi dari ancaman penipuan digital. Kemampuan tersebut penting karena mahasiswa mulai berhadapan dengan berbagai pilihan keuangan, mulai dari mengatur pengeluaran hingga menggunakan layanan keuangan dan menentukan pilihan investasi maupun pinjaman. Mahasiswa juga perlu memahami langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi dugaan penipuan digital. Mahasiswa harus mampu memverifikasi informasi, mengetahui pihak yang dapat dihubungi untuk berkonsultasi, serta menggunakan saluran pelaporan yang tersedia. Selain melalui seminar dan pembelajaran di kelas, Profesor Lusmeilia mendorong perguruan tinggi memperkuat literasi keuangan melalui riset, kegiatan akademik, dan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut dapat menjadi ruang untuk menerapkan pengetahuan finansial secara langsung sekaligus memperluas manfaatnya di tengah masyarakat.
6: Ketika menghadapi dugaan penipuan, mahasiswa dan masyarakat harus tahu cara memverifikasi tebar bertanya dan saluran untuk segera melapor. Ketiga, membawa literasi keluar dari kampus melalui riset, KKN, dan pengabdian. Perguruan tinggi dapat mendampingi sekolah, UMKM, desa, petani, dan komunitas agar akses pembiayaan digunakan secara sehat dan produktif.
7: Profesor Lusmeilia mengatakan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan, LPS, Bank Indonesia, pemerintah daerah, perbankan, dan media. Kolaborasi itu diperlukan untuk membangun ekosistem yang membantu mahasiswa memahami produk dan layanan keuangan sekaligus mengenai risikonya serta mengetahui mekanisme perlindungan yang dapat digunakan ketika menghadapi persoalan finansial. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kejaksaan Agung menyita uang lebih dari 1 triliun rupiah milik PT PSMI dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan. Penyitaan ini memicu kekhawatiran petani tebu terhadap keberlanjutan penyerapan hasil panen. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Kejaksaan Agung menyita uang lebih dari 1 triliun dari PT Pemuka Sakti Manis Indah atau PSMI terkait penyidikan dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan tebu di Waikanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan uang tersebut diserahkan pihak PT PSMI sebagai bentuk itikad baik untuk pemulihan kerugian negara. Penyidik masih menghitung kerugian negara dan mendalami perkara tersebut. Ia menjelaskan, perkara berkaitan dengan dugaan pengelolaan kawasan hutan PT Inhutani 5 untuk perkebunan tebu dengan luas sekitar 32.375 hektar. Penyidikan juga masih dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
9: Mana kita saksikan bersama, uang yang di depan ini sebesar 1 miliar 1 triliun 3 miliar 184 juta rupiah dan uang USD sebanyak 166.000 yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara PRL yaitu pegawai PT PSMI, dan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari pengadilan negeri.
8: Di sisi lain, penyitaan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi petani tebu di Waikanan yang selama ini bermitra dengan PT PSMI. Petani khawatir proses hukum terhadap perusahaan kembali berdampak pada penyerapan hasil panen dan pendapatan mereka. Salah seorang petani tebu, Solihin, berharap proses hukum dapat berjalan tanpa mengganggu aktivitas petani. Ia juga berharap perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan operasional sehingga hasil panen petani tetap terserap. Menurutnya, keberlangsungan penyerapan tebu menjadi penting karena hasil panen merupakan sumber pendapatan petani. Karena itu, petani membutuhkan kepastian terkait kelanjutan kerjasama dan pembelian hasil produksi mereka.
10: Tentunya kami para petani khawatir dan resah ya atas penyitaan uang dari PT PSMI oleh Kejaksaan Agung. Kami para petani mandiri ini seluruh biaya operasional tergantung dari PT PSMI. Kami khawatir kalau sampai PT PSMI ini nggak beroperasi karena penyitaan ini. Dampaknya ke kami juga. Dijual kemana hasil panen kami ini? Sedangkan kami sudah keluar biaya besar untuk petani tebu selama ini. Kalau penyitaan ini berdampak ke kami, pastinya kami para petani bisa ikut hancur juga. Jadi pikirkanlah juga nasib kami ini untuk para pemerintah yang ada di pusat.
8: Petani berharap pemerintah dan aparat penegak hukum turut memberikan keberlangsungan usaha masyarakat yang bergantung pada perkebunan tebu. Penegakan hukum terhadap perusahaan diharapkan tidak berdampak pada petani yang tidak terlibat dalam perkara. Sementara itu, Kejaksaan Agung masih melanjutkan penyidikan kasus PT PSMI. Uang yang telah disita akan menjadi bagian dari proses hukum dan pemulihan kerugian negara apabila nantinya terbukti terdapat kerugian keuangan negara. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Waikanan AKBP Romadona menegaskan akan segera mendalami sejumlah kasus prioritas yang juga saat ini belum tuntas. Langkah tegas ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan juga berkeadilan. Berikut laporan Teddy Haryanto.
11: Kami yang pertama akan laksanakan dulu terlebih dahulu evaluasi ke dalam, konsolidasi, menata terlebih dahulu secara internal.
12: Kepala Kepolisian Resort Kapolres Waikanan AKBP Romadona menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan sejumlah kasus prioritas di wilayah hukumnya yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah atau PR atau belum terselesaikan. Meski demikian, perwira menengah kepolisian tersebut menyatakan bahwa pihaknya akan berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah. AKBP Romadona menjelaskan langkah awal yang akan dilakukan oleh jajarannya adalah melakukan pendalaman materi atau kasus-kasus tersebut secara komprehensif. Dijelaskannya, pihaknya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu serta akan melakukan diskusi secara internal untuk memahami konstruksi perkaranya secara utuh. Kapolres menambahkan pemahaman yang matang dari hasil diskusi internal ini sangat penting agar langkah penegakan hukum yang diambil tepat sasaran dan profesional. Lebih lanjut ia menjamin bahwa asas transparansi akan tetap dikedepankan oleh Polres Waikanan. Setelah seluruh tahapan evaluasi dan pemahaman kasus di tingkat internal rampung, pihaknya berjanji akan segera membuka informasi tersebut kepada masyarakat luar.
11: Kami yang pertama akan laksanakan dulu terlebih dahulu evaluasi ke dalam, konsolidasi, menata terlebih dahulu secara internal. Jadi setelah penataan internal, nanti akan lanjut keluar. Tentunya protokol yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Waikanan. Kasus-kasus prioritas memang ada beberapa yang kami dapat informasi, namun kami mohon waktu sebentar ini untuk diskusikan terlebih dahulu untuk secara internal. Nanti setelah kita pahami secara keseluruhan, ya, perkara, ya, nanti akan kita pasti akan sampaikan kepada
12: rekan-rekan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum. sekaligus menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Kabupaten Wai Kanan. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, UPT SMP Negeri 1 Wai Tuba menggelar sholat istiqo bersama guru dan siswa untuk memohon turunnya hujan di tengah kekeringan. Kegiatan ini mengawali kembali pembelajaran tatap muka usai 4 hari PJJ. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
13: Unit pelaksana teknis UPT SMP Negeri 1 Wai Tuba menggelar sholat istiqo setelah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kegiatan tersebut diikuti guru dan siswa kelas 7 hingga kelas 8. Sholat istiqo dilakukan sebagai ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera menurunkan hujan. Kepala UPT SMP Negeri 1 Wai Tuba, Eni Rusdiana, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengawali kembali aktivitas sekolah. Menurutnya, pelaksanaan sholat istisqa mengacu pada surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Wai Kanan. Kegiatan berlangsung lancar dengan melibatkan guru dan peserta didik. Dirinya berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat menjadi ikhtiar untuk menghadapi kondisi kekeringan. Ia juga berharap hujan segera turun di wilayah Wai Tuba dan sekitarnya.
1: Untuk mengawali kegiatan kita setelah pasca PJJ atau daring selama 4 hari, kita melaksanakan sholat istisqo seperti yang ada di surat edaran dari Dinas Kabupaten Wai Kanan. Jadi diikuti oleh sejumlah guru dan anak-anak dari kelas 7 hingga kelas 8. Alhamdulillah sholat berjalan dengan lancar. Semoga cara kita mengetuk pintu langit itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segera diturunkan hujan. Demikian harapan kami.
13: Lebih lanjut, pelaksanaan sholat istiqa menjadi momentum bagi warga sekolah untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan. Selain itu, kegiatan tersebut mengajak siswa memperkuat nilai spiritual dalam menghadapi situasi kekeringan. SMP Negeri 1 Wai Tuba sebelumnya melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama 4 hari. Pembelajaran tersebut dilakukan sebelum aktivitas sekolah kembali berlangsung secara langsung. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, pengurus Provinsi Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau APTI Lampung mematangkan persiapan tim handball menghadapi PON Pantai 2026 di Jakarta pada bulan November mendatang. Nomor beach handball menjadi salah satu fokus persiapan dalam target meraih medali. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
15: Anak itu baru turun untuk pertama kalinya di nomor beach handball. Progresnya alhamdulillah sejauh ini sangat baik dari teknik dasar, dari peraturan pertandingan, pemahaman mereka tentang peraturan dan bermain.
16: Ketua ABT Lampung Yopi Hutomo Bakti kepada RRI di lapangan pasir Peko RW Halim Bandar Lampung kemarin mengatakan persiapan tim terus digenjot untuk memastikan atlet mampu tampil maksimal pada PON Pantai 2026. Menurut Yopi, pembinaan tidak hanya difokuskan pada persiapan menghadapi kompetisi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas atlet handball Lampung secara berkelanjutan.
15: Cabang olahraga bola tangan nomor beach handball kita sedang mempersiapkan untuk menuju ke PON Pantai di bulan November nanti tahun 2026 di Jakarta. Sejauh ini memang kita sudah mulai latihan tuh dari beberapa bulan terakhir, ya sudah ada 3 bulan kita di lapangan pasir.
16: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
17: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Wila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
16: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Dengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian, tempat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun komunikasi dengan siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang perlu kita jaga. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran sebelum mengunggah, berkomentar, atau membagikan informasi. Pastikan kebenarannya. Hindari ujaran kebencian, perundungan, berita bohong, serta komentar yang dapat menyakiti orang lain. Karena ruang digital juga merupakan ruang bersama. Etika bermedia sosial bukan sekedar tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia. Saling menghargai meski berbeda pendapat, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengutamakan sopan santun, dan mengedepankan gotong royong. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat, serta karya yang membanggakan. Ingat, jempol kita adalah cerminan diri, dan jejak digital adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mari bermedia sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab.
1: Saudara pendengar, tahukah Anda setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing? Ada yang pendiam tapi jago nulis, ada yang aktif banget dan gampang akrab sama siapa aja. Gak ada yang lebih unggul, karena emang cara mereka bersinar beda-beda. Kadang tanpa sadar kita suka ngebandingin antar anak sendiri, atau sama temannya, atau juga sama saudara. Padahal yang mereka butuhin cuma didengerin dan didukung sesuai sama minatnya. Saat kita berhenti ngebandingin ingin anak, mereka merasa diterima dan lebih percaya diri buat ngejar apa yang mereka suka. Ayo sama-sama belajar untuk ngerayain setiap proses dan hal kecil yang berhasil anak kita capai. Bikin rumah jadi tempat paling nyaman buat mereka tumbuh jadi diri sendiri.

0: di antara deru aktivitas yang padat, di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami, RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang.

Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945, RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai program seperti Program 1 untuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Program 2 untuk Anak Muda, Program 3 sebagai Pusat Berita, dan Program 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

0: Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah. Menghirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.
1: Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?

0: Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang, mengikuti perubahan zaman, dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.
1: Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima,

dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.

dengar, anggapan, bila Radio Republik Indonesia atau RRI itu adalah sebuah BUMN. Itu mitos atau fakta ya? Faktanya, saat ini RRI bukan lagi BUMN. Memang pada tahun 2000 yang lalu, RRI sempat berstatus BUMN berbentuk perusahaan, jawatan, atau perjan. Namun, itu hanya masa transisi. Sejak disahkannya Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI resmi bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau RRI. Artinya, RRI berdiri sebagai lembaga non-komersial yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokus utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan murni melayani kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran publik, media milik publik, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Indonesia.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima, puntung rokok. Ukurannya kecil tapi filternya terbuat dari selulosa, asetat, sejenis

dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.

0: Indonesia emas bukan sekedar mimpi tentang masa depan. Ia dimulai hari ini dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari anak-anak yang belajar dengan semangat, dari generasi muda yang berani berkarya dan berinovasi, dari para petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga pekerja di berbagai bidang yang terus berjuang demi negeri. Indonesia maju tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari disiplin, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Hari ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bersama membangun bangsa dengan tindakan nyata. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Mari bergerak bersama, melangkah dengan optimisme, mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Saudara pendengar, sebelum Anda membeli makanan atau minuman kemasan, jangan lupa kenali label pangannya. Perhatikan tanggal kadaluarsanya, perhatikan komposisinya, serta informasi nilai.

0: di antara deru aktivitas yang padat, di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami, RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap.
1: Saudara pendengar, pernah kepikiran gak kalau sepiring makanan bergizi di meja sekolah hari ini adalah tiket emas untuk masa depan? Program Makan Bergizi Gratis bukan cuma soal mengenyangkan perut, tapi soal nutrisi otak untuk calon dokter, insinyur, dan pemimpin bangsa 20 tahun lagi. Karena anak yang sehat adalah awal dari bangsa yang kuat. Mari kita dukung MBG.
2: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara. Melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog, Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan.

dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Panas bukan alasan untuk malas bergerak. Menjaga kebugaran tubuh harus tetap jalan, bahkan di tengah musim kemarau. Namun, olahraga saat suhu udara tinggi membutuhkan trik khusus agar tubuh tidak tumbang karena dehidrasi atau heat stroke. Yuk simak tips pintar berolahraga aman di musim kemarau. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Berolahragalah di pagi hari sebelum jam 8 atau sore hari setengah jam 4 sore saat matahari tidak lagi menyengat. Cukupi hidrasi sebelum haus. Minum air putih sebelum, sepanjang, dan setelah berolahraga untuk mengganti cairan yang keluar lewat keringat. Gunakan pakaian yang nyaman. Pilih baju berbahan ringan, longgar, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa pakai topi dan sunscreen. Turunkan intensitas atau pilih opsi indoor. Jika cuaca terlalu ekstrim, beralihlah ke olahraga dalam. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika mulai merasa pusing atau mual, segera istirahat di tempat yang teduh. Tetap aktif, tetap aman, dan takluklah kemarau dengan tubuh yang bugar.

Semboyan. Suara itu hadir menembus ruang dan waktu, tanpa batas jarak, tanpa sekat dinding, menemani pagi yang sibuk hingga malam yang sunyi. Setiap tanggal 11 September, kita memperingati Hari Radio Nasional, hari lahirnya Radio Republik Indonesia, RRI, yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa, serta denyut nadi informasi dari Sabang sampai Merauke. Radio bukan sekedar kotak suara. Radio adalah kawan setia, penjaga imajinasi, dan perekat persatuan Nusantara. Di era digital ini, gelombang radio tetap mengudara, membawa kehangatan yang tidak tergantikan. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menginspirasi, dan menyuarakan kebaikan untuk Indonesia tercinta.

0: Achoo.
1: Pendengar, tahukah Anda bersin dan batuk adalah cara alami tubuh mengeluarkan kuman atau debu? Tapi tahukah Anda bersin sembarangan justru bisa menyebarkan jutaan virus ke udara dan menempel di berbagai benda? Jangan sepelekan etika bersin. Ayo mulai terapkan etika bersin yang benar untuk melindungi diri dan orang sekitar. Pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku lengan Anda. Jangan gunakan telapak tangan agar kuman tidak berpindah saat Anda bersalaman atau memegang benda lain. Kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah tertutup. Dan ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau gunakan hand sanitizer. Bersin yang santun, lindungi sesama dari kuman. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.
2: Mohon perhatian, upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Seluruh petugas dan peserta upacara harap segera disiapkan diri.
3: Teguh, kamu sudah sarapan pagi?
4: Sudah, Bu. Tapi cuma minum teh. Saya malas makan dan belum lapar, Bu.
3: Pantas kamu sering lemas saat upacara. Tubuhmu butuh energi dan gizi yang cukup.
4: Jadi, supaya nggak lemas dan bisa kuat berdiri saat upacara, harus sarapan ya, Bu?
3: Betul, Teguh. Sarapan dengan makanan bergizi seimbang. Ada sumber karbohidrat, protein, sayur atau buah, dan jangan lupa cukup minum air putih.
4: Kalau begitu, mulai besok saya nggak boleh asal kenyang lagi, Bu. Saya mau sarapan bergizi, supaya kuat belajar dan semangat ikut upacara.
3: Nah, begitu dong. Tubuh sehat, belajar semangat, cita-cita pun makin dekat.
5: Masa depan Indonesia dimulai dari rumah, dari setiap piring yang disajikan, setiap makanan bergizi yang dinikmati bersama keluarga. Gizi seimbang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu anak tumbuh sehat, cerdas, aktif, dan siap meraih cita-cita. Lengkapi menu harian dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, serta biasakan minum air putih yang cukup. Jangan lupa, tetapkan pola hidup bersih dan aktif bergerak setiap hari. Karena keluarga yang sehat adalah pondasi Indonesia yang kuat. Mari wujudkan generasi emas Indonesia dengan memberikan gizi terbaik sejak hari ini. Masa depanku dimulai dari gizi yang baik. Gizi untuk keluarga Indonesia, sehat hari ini, hebat di masa depan.

0: Cuaca panas menyengat, angin berdebu dan suhu udara yang tidak menentu. Awas, musim kemarau bisa menjadi tantangan berat bagi daya tahan tubuh kita. Mulai dari dehidrasi, batuk pilek hingga gangguan kulit siap mengintai jika kita lengah. Yuk bentengi diri dan keluarga dengan langkah sehat berikut ini. Minum air putih lebih banyak. Jangan tunggu haus, minimal 8 gelas sehari untuk cegah dehidrasi. Gunakan masker saat keluar rumah. Lindungi saluran pernapasan Anda dari debu, jalan, dan polusi. Pakai tabir surya dan pelindung. Oleskan sunscreen dan gunakan payung atau topi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Berikan tubuh asupan vitamin alami untuk menjaga imunitas tetap. Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan biarkan teriknya kemarau menghalangi produktivitas Anda. Jaga stamina, jaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani hari.
1: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita.
2: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.
3: Tahukah Anda, 15 menit tanpa gangguan di meja makan bisa meningkatkan ikatan emosional anak dengan orang tua secara signifikan. Jangan biarkan sinyal internet menjauhkan yang dekat. Mari buat aturan baru, waktu makan adalah waktu kita. Simpan gadgetmu, mulailah bercerita.
4: Kemiskinan bukan sekedar angka. Ia adalah cerita tentang keterbatasan, harapan, dan perjuangan hidup. Di balik upaya pengentasannya, ketenaga kerjaan memegang peran penting. Ketika lapangan kerja terbuka, peluang hidup pun ikut tumbuh. Setiap pekerjaan yang tercipta bukan hanya memberi penghasilan, tetapi juga menghadirkan martabat dan kemandirian. Pemerintah bersama berbagai pihak terus mendorong pelatihan, keterampilan, pemberdayaan tenaga kerja, hingga perluasan akses kerja, terutama bagi masyarakat rentan dari desa hingga kota, dari sekitar formal hingga usaha mikro. Semua menjadi bagian dari solusi. Karena sejatinya, pekerjaan bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi juga tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mari dukung terciptanya kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, sebab dengan bekerja, harapan itu nyata. Dan kemiskinan bisa kita kurangi bersama.

0: gak sih program makan bergizi gratis itu efeknya luar biasa sampai ke desa-desa? Telurnya dari peternak lokal, sayurnya dari petani tetangga, dan susunya dari peternakan kita sendiri. Jadi, sambil kita kasih nutrisi buat anak sekolah, kita juga lagi putar roda ekonomi buat saudara-saudara kita para petani dan peternak Indonesia. Dari bumi sendiri, untuk anak bangsa sendiri.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini. Dan yang terakhir, hindari multitasking. Yang produktif. Dengan kerja yang produktif, maka

sawah telah usai dipanen, namun bagi sebagian orang, jerami bukan sekadar sisa pertanian. Di tangan yang kreatif, jerami berubah menjadi sumber daya bernilai. Mulai dari pakan ternak, pupuk organik, hingga bahan kerajinan yang menghasilkan manfaat ekonomi. Pemanfaatan jerami juga membantu mengurangi pembakaran limbah.

0: Zaman boleh makin modern, teknologi makin canggih. Tapi kalau bahasa daerah punah, kita kehilangan salah satu warna terbaik Indonesia. Coba deh hari ini sapa temanmu pakai bahasa daerah. Ajarkan anak cucu kita setidaknya kata-kata dasar, karena menjaga bahasa ibu sama dengan menjaga jiwa budaya. Bahasa daerah kita warisan berharga. Mari bertutur, mari mencatat, mari melestarikan. Bangga berbahasa daerah.
1: Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terus mendorong transformasi industri lewat program Making Indonesia 4.0 serta dukungan bagi pelaku usaha agar semakin berdaya saing. Karena Indonesia yang kuat adalah pondasi negeri yang maju. Dari UMKM hingga pabrik besar, semua berperan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Saat kita memilih produk dalam negeri, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. Industri bergerak, Indonesia bangkit.

Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.

Indonesia yang cerdas lahir dari generasi yang gemar membaca dan berpikir kritis. Di berbagai sudut negeri, semangat itu tumbuh dari tangan-tangan muda. Komunitas anak muda hadir membawa perubahan melalui literasi. Mereka tak hanya membaca, tapi juga berbagi, menghidupkan taman bacaan, menggelar diskusi, hingga menjangkau daerah pelosok dengan buku dan pengetahuan. Bagi mereka, literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi jembatan menuju mimpi dan masa depan. Dari komunitas kecil, lahir dampak besar, membangun kesadaran, membuka wawasan, dan menyalakan harapan. Karena saat anak muda bergerak, Indonesia ikut melangkah maju. Mari dukung gerakan literasi. Bersama komunitas anak muda, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas.

Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945. RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai programa seperti Programa 1 untuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Programa 2 untuk Anak Muda, Programa 3 sebagai Pusat Berita, dan Programa 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

Mereka mungkin tidak bisa bicara, tapi mereka mengerti setiap rasa yang kita punya. Kehadiran mereka di rumah bukan cuma soal hobi, tapi tentang teman yang selalu ada saat dunia terasa sepi. Lewat kibasan ekor atau dengkuran halus, mereka mengajarkan kita arti setia dan cinta tanpa syarat. Memiliki mereka adalah pengingat bahwa kebahagiaan paling tulus seringkali datang dari makhluk yang paling sederhana. Karena rumah terasa lebih hidup dengan adanya mereka. Capek habis kerja, stres karena urusan dunia. Begitu buka pintu dan melihat wajah lucu mereka, semua rasa lelah langsung luntur. Hewan peliharaan punya sihir luar biasa untuk mengubah suasana hati. Mereka tidak butuh hal mewah, cukup kasih sayang dan waktu kita. Yuk sempatkan main bareng mereka hari ini, karena bagi mereka bermain dengan hewan peliharaan di rumah, mereka mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih peduli dan lebih banyak tertawa. Sayangi peliharaanmu karena mereka bukan sekedar hewan, tapi bagian dari cerita indah di rumah kita. Kita adalah seluruh dunia.

Saudara pendengar, tahukah Anda setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Ada yang pendiam tapi jago nulis, ada yang aktif banget dan gampang akrab sama siapa aja. Gak ada yang lebih unggul karena emang cara mereka bersinar beda-beda. Kadang tanpa sadar kita suka ngebandingin antar anak sendiri atau sama temannya atau juga sama saudara. Padahal yang mereka butuhin cuma didengerin dan didukung sesuai sama minatnya. Saat kita berhenti ngebandingin anak, mereka merasa diterima dan lebih percaya diri buat ngejar apa yang mereka suka. Ayo sama-sama belajar untuk ngerayain setiap proses dan hal kecil yang berhasil anak kita capai. Bikin rumah jadi tempat paling nyaman buat mereka tumbuh jadi diri sendiri.

0: dengar, anggapan, bila Radio Republik Indonesia atau RRI itu adalah sebuah BUMN. Itu mitos atau fakta ya? Faktanya, saat ini RRI bukan lagi BUMN. Memang pada tahun 2000 yang lalu, RRI sempat berstatus BUMN berbentuk perusahaan, jawatan, atau perjam. Namun, itu hanya masa transisi. Sejak disahkannya Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI resmi bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau RRI. Artinya, RRI berdiri sebagai lembaga.
1: Profat FM, suara budaya Lampung.
2: Waktu jam 15. Minamoy dimanapun Minamoy berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Stok BBM di Lampung disebut masih aman, tetapi antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Lampung sehingga meminta Pertamina Patraniaga mengevaluasi distribusi BBM, terutama di SPBU yang mengalami antrian secara berulang. Anggota Komisi 2 DPR Lampung, Fatik Hatullah Koririyah, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring langsung ke Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel untuk memastikan kondisi stok dan distribusi BBM di Lampung. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, DPRD mendapatkan penjelasan dari Sales Area Manager atau SAM Retail Wilayah Lampung PT Pertamina Patraniaga Bima Kusuma Aji bahwa stok BBM di Lampung masih dalam kondisi aman. Namun, DPRD tetap menyoroti antrian kendaraan yang masih ditemukan di sejumlah SPBU. Fatih Katul menilai antrian terjadi hampir setiap hari tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata di tingkat SPBU. Ia mengatakan DPRD perlu mengetahui secara jelas akar persoalan yang menyebabkan antrian tersebut. Apakah antrian terjadi karena keterbatasan kuota, meningkatnya konsumsi masyarakat, persoalan distribusi, atau faktor lainnya? Dalam pertemuan dengan Pertamina, DPRD juga mendapat penjelasan mengenai realisasi konsumsi BBM subsidi di Lampung. Beralih ke informasi selanjutnya, erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK yang terjadi dalam sepekan terakhir disebut belum memberikan dampak signifikan terhadap tren kunjungan wisatawan di sejumlah destinasi wisata di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansyah mengatakan dampak langsung berupa paparan debu erupsi dirasakan di 5 kabupaten dan 1 kota. Wilayah tersebut yakni Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Pesisir Barat, serta Kota Bandar Lampung. Menurut Tony, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data secara rinci terkait persentase penurunan jumlah wisatawan akibat erupsi GAK. Namun berdasarkan koordinasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota serta pengelola destinasi wisata, aktivitas pariwisata disebut mulai berangsur normal. Tony menyebut tidak ada lagi penutupan destinasi wisata secara umum akibat erupsi GAK. Demikian Wahja pukul 15, Maluku Tunggari Wahja selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minda mungkin ya kanca Sunyini di Papun Jenganan Kuti. Api kabak, semoga sehat-sehat Seunyini ya. Kembali kami akan hadir menemani kebersamaan Anda sore hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari dangdut ya, kesayangan kita Minda Mungaki, dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Gimana hari ini? Tepatnya di hari Minggu ini, buat Anda Minda Mungaki yang lagi santai-santai aja, bisa ya untuk ikutan di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09885. Angkat lagi teleponnya sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abdi Pun. Iya Pun, silahkan masuk. Ada siapakah ini?
1: Acibi dari Panjang.
0: Acibi, sehatkah dirimu Acibi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke deh Acibi, kita dengerin lagu dangdut dulu ya sore hari ini.
1: Apa kabarnya Nona?
0: Alhamdulillah aku baik-baik aja di sini. Panjang gimana? Di sana masih berdebu kah Acibi?
1: Masih tapi berkurang.
0: Sudah berkurang alhamdulillah ya. Oke deh Acibi, ada beberapa lagu yang mau kita putar, nanti tinggal Acibi pilih ya. Di sore hari ini ada lagu dari Mabuk Judi dari miliknya Cucu Cahyati, terus ada Cinta Bercabang dari Titik Nur, sama Repot dari miliknya Vetivera.
1: Yang pertama
0: boleh, mau kirim salam kah Acibi?
1: Iya, buat Topan, Edo, Fendi, Zaini, Darson,
0: iya,
1: Erin, Bakat Topan, Wopi, Buda Damba, Mama Pungki, Eni Pulpa, Eni Kemiling, Pasir Pasapani Kemiling, terus Bu Ramli ya, Ramli, Isyan Munir, semuanya aja lah.
0: Semuanya aja.
1: Tubuh saya satu-satu.
0: Siap deh.
1: Lagi di ini nih, setim.
0: Lagi di jalan kah?
1: Setim.
0: Oh gitu, siap deh. Nah. Nanti lagi ditungguin ya.
1: Ya, Bu Ajakum, Bu Sukun.
0: Iya Pun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buat nonanya, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Kalau pulang.
0: Acibi, pulsa udah habis ya. Nanti bisa dicoba lagi Acibi ya. Mungkin lewat WhatsApp ya Acibi ya, kalau misalnya pulsanya terbatas di 08117209885-nya. Tadi ada WhatsApp belum sempat keangkat, nanti bisa dicoba lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, ganteng ini.
2: Orang telepon Pro 4 itu ya. Paketnya itu dikontrol. Jangan sampai waktu ngomong sama penyiarnya tiba-tiba tutup kereta api ini.
0: Oh gitu, ya deh. Gimana orang ganteng? Apakah dirimu sehat di sana?
2: Woi, diriku sehat, sehat banget. Tapi bukan banget, tapi bingit.
0: Bingit, bangetnya udah kebangetan tuh, jadi bingit gitu ya.
2: Ya udah bingit, sehat ya.
0: Oh, alhamdulillah kalau sehat ya. Oke deh. Kalau ada nanti aku cariin, aku puterin ya.
2: Puterin dari Ike Nurjana yang Hayalan Masa Lalu ya.
0: Ih, kamu berhayal apa sih?
2: Aku ingin jadi orang yang lebih baik daripada orang yang sekarang gitu.
0: Ih, bijak banget ya. Lagi bijak ceritanya ya.
2: Ya iyalah, pokoknya ya, daripada masa lalu yang dulu menjadi orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa tuh gimana gitu.
0: Iya gitu, iya deh, iyain aja. Wakilin salam gak nih?
2: Salamnya buat semua yang lagi dengerin aja. Salam sepuluh bagi spesial buat dirimu, tetap semangat ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi berhayal apa sih ya? Kita angkat lagi teleponnya di WhatsApp ya. Kali ini ada Abang Ramli kalau gak salah nih. Halo, assalamualaikum. Halo, Abang Ramli. Halo, assalamualaikum. Sepertinya tidak bisa. Apa karena sinyalnya kali ya Bang Ramli ya, mungkin bisa dicoba lagi. Kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pun, kayak baru bangun tidur kah dirimu?
3: Iya.
0: Benar ya.
3: anginnya kencang di sini.
0: Ih, sama aja, di sini juga kencang banget nih anginnya nih. Ya, gimana Pin sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pin sendiri sehat kah?
3: Sehat, mau masak, mau mandi.
0: Mau apa lagi?
3: Lagi.
0: Ih, benar, debu lagi ya.
3: Anginnya kencang, menerbangkan daun-daunan. Dan menerbangkan cinta saya ke sana.
0: Oh, nyangkut enggak tuh cintanya terbang tuh? Enggak, semoga ya. Alhamdulillah sehat, tapi Candipuro aman ya.
3: Aman.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Bentar lagi panen.
0: Oh, panen apa tuh?
3: Panen padi tapi tetangga.
0: Oh, tetangga, tapi ya disyukurin aja alhamdulillah ya, masih bisa panen. Oke deh. Apin, kita punya lagu yang mau diputer di sore hari ini, ada Mabuk Judi Cucu Cahyati, Cinta Bercabang Titik Nur sama Repot dari Fety Vera.
3: Mabuk Judi.
0: Boleh langsung ya.
3: Itu lagu kesayangannya itu.
0: Apa tuh?
3: Apa itu?
0: Oh iya deh. Mau kirim salam gak nih?
3: Kirim duit aja.
0: Okay.
3: Buat Mbak Nona,
0: boleh.
3: Sama Mas Satu ya.
0: Iya.
3: Lancar rezeki panjang umur, sukses lancar pokoknya sama.
0: Amin. Amin, diaminin aja.
3: Sama Bapak Peri Widodo ya, sama Ibu Kang Pedro Nur Nyali, Bang Leonardo, Bang Meli Rawan, Mbak Juwita, Mbak Jaha, Mbak Nomi, Penurul Minatuisi, Mbak Melia. Sukses selalu ya, operator dinas semuanya ya.
0: Siap.
3: Satu, Pro 2, Pro 4, Pro Kanan, sukses ya. Lanjut ya.
0: Siap.
3: Sama Adelia, Pak Adelia ya, sama keluarga besarnya, sukses selalu. Pak Trimo, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, Pak Dedarman, sama Mbak Suryati, sukses selalu ya. Lanjut.
0: Iya.
3: Yang sana ya.
0: Iya, boleh.
3: Bang Hamzah, Yusuf ya. Sama yang di sana juga, sukses selalu ya. Lanjut. Bang Senen, Bang Jomblo, Bang Nurdin, Mbak Eni, Bang Ento, Bang Panji, Bunda Sambah, sama Debi, sama itu mah, Mbak Darmi Sakura, Ham Ham, sama Mbak Irma Guntar, Mbak Armansa sehat selalu, Wo Putri, Bang sama Udo sehat selalu ya, sama Sidi kali ya,
0: iya.
3: Sidi, Bang Buyung, Pak Amin, sama ini ya. Sama Sherly ya,
0: iya,
3: selalu sama Pak Bunda Jaga Bayam dan sedang main Bang Galih selalu, Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Sultan Sebuah, itu apa larang pilihan saya selalu, sama ini, sama siapa tuh yang di Lampung Tengah itulah,
0: Bang Yogi,
3: sama ini ya, di lagi ya, sama apa Bahrim, Pak Dekat Timang saya selalu, sama Sarinatar, Mbak Lia Riko saya selalu,
0: seunyi nih kau, oke.
3: Spesial.
0: Buat siapa nih?
3: Untuk Epa Adelia saat selalu.
0: Cakep.
3: Ucapannya okay. I love you.
0: Oh, I love you.
3: Buat
0: dalam
3: komat kami membaca mantra.
0: Siap.
3: Yang penting sehat. Salam sehat lewat udara. Rompat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dulu telepon. Kayaknya ini gak asing banget ya. Ada Tante Ratna Juwita, benarkah di sana? Halo, assalamualaikum. Ciren dong, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Akhirnya bisa berjumpa di udara ya.
4: Iya, betul. Hari radio karena datang ke studio 2.
0: Iya, di studio 2 ya. Ya ampun, ini kayaknya seneng banget, satu kehormatan deh kalau misalnya ditelepon sama tante lagi siaran nih. Ih, deg-degan rasanya ya. Iya, ya ampun. Sini, kita siaran bareng kayaknya ya, seru nih itu. Siap, mantap, ditunggu ya tuh ya. Oke deh, kita dangdutan dulu boleh ya tuh sore hari ini.
4: Boleh, silakan.
0: Iya, ada lagu tuh yang mau diputar, ada Mabuk Judi Cucu Cahyati, terus ada Cinta Bercabang dari Titik Nur sama Repot dari Fety Vera.
4: Pokok ikutan aja.
0: Boleh. Mau kirim
4: bagus.
0: Siap. Mau kirim salam kah sore hari ini tuh?
4: Salam untuk Nona, untuk Julita, Amelia, kemudian siapa? Yang laki-laki itu Medi. Ya. Semuanya lah.
0: Semuanya.
4: Salam sayang selalu. Ya. Kalau siaran saya closing gold dong.
0: Oke, siap, mantap. Iya. Siap satu ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini telepon oleh senior tuh rasanya deg-degan campur seneng gitu ya. Ini barusan tadi itu adalah senior di RRI Bandar Lampung. Mungkin buat pendengar lama ya, itu udah gak asing dengan suara dari Tante Rata Juwita ya. Nanti kapan-kapan kita siaran bareng, seru kali ya. Nah kali ini di 255112 nya angkat lagi teleponnya sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ada siapakah di sana?
5: Dengan Mang Darman di Taran Stasiun.
0: Halo Mang Darman, sehatkah?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Yang penting sehat.
5: Mbak Nona.
0: Bener, ada Nona di sini kak.

0: ada Mbak Rod, Abang Apinnya, Abang Jumlo, Abang Bolo-Bolo, Pak Jarwo, Mbak Mbak Yusuf di Jambi, untuk pen-pen yang tidak tersapa semuanya,
1: semuanya
0: di kesehatan aja.
1: Amin.
0: Buat kru-krunya juga di perempat.
1: Iya.
0: Pas

0: bertugas.
1: Iya.
0: Pulang bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak Nona.
1: Siap, ya. Kang Darman. Iya.
0: RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, Puan. Terima kasih ada Kang Darman. Kali ini ada Bang Ramli lagi. Semoga sinyalnya nggak putus-putus ya. Tadi nggak ada suaranya. Kita angkat dulu teleponnya melalui WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah suaranya kedengeran ya. Tadi nggak ada suaranya, Bang. Iya. Oh gitu, iya deh. Jaringannya siap deh. Gimana kabarnya, Bang Ramli?
2: Sehat. Terima kasih Mas.
1: Alhamdulillah sehat. Kita di sini semuanya sehat. Gimana Bang Ramli? Ada lagu dangdut nih yang mau kita putar. Nanti ikutan tinggal semuanya, ikutan apa? Semua. Boleh. Mau kirim salam kah, Bang?
2: Buat Bang Net ya. Ada Pak Sidi, ada Pak Jarwo, ada Pak Katima. Ada Pak di Kanyago ya.
1: Iya,
2: Abang Adi lagi putus sembah, ada Mbak Samba ya.
1: Iya.
2: Ada siapa lagi, Pak Nan, Mbak Eni, Mbak Nengnya ya. Ada Bang Gak tadi, selamat sore. Ada Peng Bolo-Bolo. Ada Bang Topan, Bang Edo. Ada Waputri. Ada siapa lagi? Bang Sayudin ya. Abdullah juga. Ada siapa lagi?
1: Ada Bang Pendi.
2: Oke. Semuanya aja, Pak.
1: Semuanya aja.
2: Banyak makasih kegiatan keluarga.
1: Amin.
2: Or banyak rezekinya, dilancarkan segala urusan Mbak. Mana karisma.
1: Amin. Nah,
2: untuk keluarganya kasihan semua ya Mbak ya.
1: Siap, amin.
2: Makasih ya tetap.
1: Terima kasih kembali.
2: Tempat suara budaya Lampung Tabi pun assalamualaikum.
1: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada telepon lagi, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Nana.
1: Sore, ini pasti suaranya Tajudin benar gak ini?
3: Iya.
1: Iya, yang jauh di sana. Udah muncul lagi, gimana sehat kah Tajudin?
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Ini masih di Sulawesi kah?
3: Iya, masih belum pindah.
1: Belum pindah di Sulawesi. Sulawesi gimana kabarnya?
3: Masih panas, ini belum ada hujannya sama
1: belum
3: sekali.
1: Belum ada hujan sama sekali ya di sana ya. Oke deh, semoga cepat turun hujan gitu ya, sehingga juga gak seberapa panas jadinya ya. Oke deh, Tajudin, kita punya lagu yang mau diputar sore hari ini. Tinggal dipilih ya, ada lagu dangdut, Mabuk Judi dari Cucu Cahyati, Cinta Bercabang dari

0: Siti Nur sama Repot dari Vetivera?
1: Pertama kayaknya.
0: Yang pertama aja, boleh. Mau kirim salam kah, Tajudin?
1: Buat Bang Ramli tadi ya?
0: Bener.
1: Salam balik aja buat Bang Ramli, buat semuanya aja deh.
0: Pengarnya
1: Pekar Lampung banyak nih kalau disebutin.
0: Iya.
1: Nanti nggak cukup.
0: Nggak cukup waktunya. Iya, bener.
1: Diwakili aja deh, siapa yang nyalamin itu aja yang salam.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat pacarannya jaga kesehatan.
0: Oke. Okay.
1: Baik, gimana hari ini kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Aku sehat-sehat di sini. Semoga keluarga di Sulawesi sehat ya.
1: Iya, besok mana nih siang?
0: Aku besok sore.
1: Sama sore?
0: Iya.
1: Lagi kalau nggak sibuk ya.
0: Oke, siap deh, ditunggu besok ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tajudin di Sulawesi, udah jauh-jauh dari sana ya. Kali ini satu penelpon lagi sebelum nanti kita putar lagunya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nona Karisma.
0: Iya, orang cantik ini siapa sih?
2: Dari Kemeling.
0: Ada kakek ini benar.
2: Benar sekali.
0: Benar sekali. Nona? Alhamdulillah sehat. Munyayan di sini kak. Gimana di Kemilingnya?
2: Di Kemilingnya lagi panas ini, nggak ada hujan.
0: Nggak ada hujan. Kemarin belum sempat hujan berarti di sana ya?
2: Belum.
0: Oke deh, siap. Karena beberapa daerah gitu ya di Bandar Lampung kemarin sempat hujan katanya ya. Oh,
2: iya, di sini belum kok.
0: Oke, siap deh. Semoga cepat turun hujan ya, kak. Ini ya. Oke deh, kak. Ini kita punya lagu Mabuk Judi dari Cucu Cahyati, Cinta Bercabang dari Titik Nur, sama Repot dari Vetivera.
2: Ya udah, itu yang pertama.
0: Yang pertama aja. Oke, okay. Ya, mau kirim salam kak
2: buat Bang Nurdin, terus Kang Dharma.
0: Iya.

0: Ibu Ros ke Damayan, Nona di Gedong Aet, Pak Jarwo, buat semuanya aja ya Nona,
1: semuanya
0: ya.
1: Semuanya aja, boleh.
0: Nona, semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kak Eni di Kemiling yang di sana panas banget katanya ya. Dan kali ini Bindamu lagi kita jeda dulu, rehatan dulu ya, untuk bisa dengerin lagu yang tadi sudah di playlist juga, yang udah di request ya. Kami akan kembali hadir menemani Anda. Jangan kemana-mana karena kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut masih cukup panjang waktunya, hingga nanti tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan informasi juga nanti pada pukul 16 Mina Mungaki kita jeda dulu untuk bisa dengerin Wakca di sore hari ini. Kali ini ada lagu dari miliknya Cucu Cahyati dengan Mabuk Judi.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun,

mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Mendemuki dekan sesunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Jumlah merchant yang menggunakan Quick Response Code at Indonesia Standard atau QRIS di Provinsi Lampung mencapai 916.000 hingga Juli 2026. Adapun nilai transaksi QRIS tercatat sebesar 2,36 triliun rupiah dengan volume mencapai 26,4 juta transaksi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto mengatakan, capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan transaksi digital di tengah perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian Sigeran 2026 yang menjadi momen untuk mengajak masyarakat bertransaksi secara bijak sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi perkembangan ekonomi digital. Dan menurutnya Bimo Epianto, literasi digital menjadi bagian penting seiring meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital. Masyarakat tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi keuangan, tapi juga memahami aspek keamanan dan perlindungan dalam bertransaksi. Informasi selanjutnya, Minum Wangi di sore hari ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung memperkuat sinergi dengan media massa melalui media gathering kehumasan dan capaian kinerja tahun 2026 di sebuah hotel di Bandar Lampung pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut, Mina Mualki, menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat penyampaian informasi keimigrasian kepada masyarakat. Pelaksana harian Kepala Kanim Kelas 1 TPI Bandar Lampung, Fahrudin Romi Noviar Saputra, mengatakan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi. Menurutnya, kritik dan pertanyaan dari media menjadi bagian dari kontrol sosial sekaligus ruang bagi imigrasi untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan. Media gathering tersebut diikuti perwakilan media cetak dan elektronik, influencer lokal, serta pengampu kehumasan dari sejumlah unit pelaksana teknis keimigrasian. Rangkaian kegiatan diisi dengan paparan capaian kinerja, talk show bersama kepala seksi, serta diskusi dan tanya jawab terkait layanan dan kebijakan keimigrasian. Demikian Mira Muwaki, waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Dari miliknya Dewi Persik Minum Wangi dengan sinden lokal hadir menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini ya. Masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ditunggu juga untuk Anda Minum Wangi yang pengen ikutan di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09885. Terputus, masih bisa dicoba lagi ya sore hari ini untuk Anda Minum Wangi yang memang lagi santai, lagi menikmati suasana sore hari ini, apalagi di hari Minggu ya, itu suasananya memang benar-benar santai gitu ya, nggak semuanya buru-buru gitu, karena untuk Anda juga Minum Wangi yang lagi siapin segala sesuatu hal juga untuk besok hari ya, tepatnya di hari Senin, biar nggak tergopo-gopo ketika hari Senin tiba ya, apalagi anak-anak sudah mulai diperbolehkan untuk masuk sekolah setelah hampir seminggu mungkin ya Minum Wangi ya tidak sekolah karena dikarenakan debu erupsi gunung anak Gunung Krakatau yang juga kemarin-kemarin sempat dikeluarkan surat edaran juga ya Minum Wangi untuk sekolah melalui daring ataupun online. Dan tentunya Minum Wangi pada Senin besok ya, khususnya untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, karena memperhatikan perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di beberapa hari terakhir ini, maka kegiatan belajar dan mengajar juga bisa dilaksanakan kembali normal seperti biasa pada hari Senin 14 September 2026. Tapi tetap juga ya Minum Wangi, kita harus memperhatikan keselamatan kesehatan anak-anak kita ya, terutama untuk Anda Minum Wangi yang juga mungkin khawatir gitu ya dengan anak-anak sudah mulai kembali beraktivitas sekolah. Dan kita juga wajib menggunakan anak-anak itu masker, dan diutamakan sebenarnya masker N95 atau masker medis saat berada di sekolah untuk mencegah iritasi dan gangguan saluran pernafasan atau ISPA. Kemudian kita juga batasin mungkin ya kegiatan ataupun aktivitas anak-anak di luar ruangan, di luar sekolah pastinya ya, khususnya bagi para siswa ataupun anak-anak. Dan jangan lupa juga gunakan pelindung tambahan kayak kacamata pelindung dan pakaian berlengan panjang saat harus beraktivitas di area terbuka. Dan tentunya Minum Wangi tentunya dengan perhatian ekstra ya saat anak-anak kembali lagi masuk sekolah pada Senin besok, tepatnya di tanggal 14 September 2026. Selain tadi perlindungan yang bisa kita maksimalkan, jangan lupa juga asupan nutrisi di rumah juga diperhatikan, mungkin dari makanannya ya, terus juga mungkin dengan vitaminnya ya Minum Wangi ya, sehingga anak-anak itu bisa tetap aman terlindungi dari luar ataupun dari dalamnya. Dan semoga juga kita berharap ya Minum Wangi ya, bahwa cuaca ataupun kondisi ini bisa berangsur-angsur pulih kembali 100% ya, sehingga kita juga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya ya. Dan kita juga berharap ya, semoganya semuanya baik-baik aja, semoga kita selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala juga ya. Dan kali ini Minum Wangi sore hari ini masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 08 1172 09885. Sore hari ini kebersamaan kita masih cukup panjang waktunya, hingga nanti tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi mendengarkan kami melalui RRI Digital, gimana? Apakah di sana sudah sore? Atau bahkan sudah malam ya, sudah menjelang malam ya. Dan tentunya buat Anda Minum Wangi di sore hari ini masih ditemani dengan lagu-lagu dangdut kesayangan. Angkat aja teleponnya sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam, Bro Dangdut.
0: Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Cliff dari Manado, Sulawesi Utara.
0: Oh, ada kakak Cliff. Aku manggilnya apa nih, kakak?
1: Iya, kakak aja gak apa-apa.
0: Kakak Cliff ya, benar ya, di Manado. Gimana nih Manadonya sore? Di sana sudah sore banget kah? Atau gimana nih?
1: Iya, sudah sore.
0: Sudah sore ya.
1: Kan beda satu jam kan?
0: Beda satu jam aja dari sini ya. Gimana Manadonya?
1: Kalau soal cuaca mungkin sama seluruh Indonesia seperti masih kemarau sih. Belum pernah turun hujan di tempat saya ini.
0: Oh gitu. Yang penting sehat semua ya Kakak Cliff ya di sana ya.
1: Di Lampung gimana?
0: Gunung di Lampung kemarin itu sempat hujan abu. Kakak Cliff di sini itu abunya juga cukup pekat ya minggu kemarin. Jadi sekarang sih alhamdulillahnya udah mulai berangsur-angsur pulih kembali ya. Semoga juga kita berharap nggak ada lanjutannya ya.
1: Lihatin iya di media selalu hampir setiap hari itu kan informasi selalu itu. Tapi memang dari BMKG geologi itu bilang itu udah mulai turun, tapi tetap waspada. Diberi peringatan kepada warga masyarakat Lampung itu tetap waspada.
0: Tetap waspada.
1: Jangan ada.
0: Benar.
1: Jadi di sana gimana? Jadi di daerah studio itu tetap ada hujan abu gitu.
0: Hujan abu sih sudah mulai berkurang ya hingga saat ini Kakak Cliff, tapi kemarin itu sempat seminggu anak-anak itu enggak dibolehin untuk sekolah karena memang takutnya berpengaruh ya pada kesehatan karena abunya itu tipis-tipis banget, tapi itu yang bikin tenggorokan gatel gitu ya. Batuk, mata iritasi lebih gitu.
1: Lebih halus dari tepung.
0: Benar banget.
1: Jadi tetap mesti pakai masker kan.
0: Iya. Jadi setiap hari kerjaannya adalah nyiramin debu.
1: Semoga gunung anak Krakatau itu kan selesai gitu.
0: Iya
1: dong. Tempat juga. Ini sampai luar negeri loh, ke Australia gitu.
0: Oh, debunya ya.
1: 50. Saya baca di media itu sekitaran 5.000-an kilo itu sampai ke Australia.
0: Debunya sampai sana ya ternyata ya, karena mungkin ke bawah angin juga ya Kakak.
1: Tapi
0: ya,
1: mudah-mudahan lah cepat selesai.
0: Amin.
1: Karena kita satu Indonesia, kita doakan supaya aman-aman juga warga masyarakat yang ada di Lampung dan sekitarnya itu.
0: Amin.
1: Tetap sehat.
0: Oke. Kakak Cliff, kita dangdutan dulu ya sore hari ini. Kak, ada 3 lagu yang mau diputar. Ada Orang Ketiga dari Asep Irama, ada Cinta Bukan Sayur Asem dari Ines Cynthia, sama Arafik Tercantik di Dunia. Atau Kakak Cliff pengen dengar lagu yang lain?
1: Yang cinta apa itu?
0: Bukan Sayur Asem.
1: Ah iya.
0: Bukan Sayur Asem. Kan? Iya, nomor 2.
1: Oke, itu
0: boleh. Mau kirim salam ke Kakak Cliff?
1: Oke, tentu Kak Cliff mau salam sapaan dulu sama Nona kan ini?
0: Benar.
1: Nah, jadi salam kenal dengan Kak Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara, karena perdana lo sama Nona ini.
0: Iya, aku baru dengar nih.
1: Sama siapa itu?
0: Sama
1: itu
0: siapa? Yang ayo.
1: Siapa?
0: Ayah Kakak Julita kan?
1: Punya teman kamu bukan?
0: Bukan. Siap deh.
1: Siapa tuh?
0: Julita. Iya, itu Kakak Julita benar ya. Ini kalau di Manado Nona itu apa? Kakak perempuan kah?
1: Kalau Nona itu sebutan Nona itu belum kawin,
0: belum jadi
1: masih kalau belum nikah, jangan begitu kalau laki-laki jangan
0: masyarakat masih gadis gitu
1: belum
0: ya.
1: Nikah gitu. Jadi Nona. Kalau laki-laki itu nyong.
0: Nyong gitu ya. Jadi itu perbedaan Nona dan nyong gitu ya. Itu masih single berarti ya.
1: Jadi Nona jadi Nona ini walaupun udah nikah, walaupun sampai
0: udah tua,
1: oma tetap Nona.
0: Benar ya. Itu doa supaya awet muda sebenarnya ya Kakak Cliff ya.
1: Jadi ciri khasnya orang Manado juga itu Nona loh. Nona itu berarti itu muda.
0: Muda. Oh, itu semoga ya doanya ya.
1: Amin. Oke. Okay. Kalau begitu, Kak Cliff salam sedikit aja.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh, silakan.
1: Oh, yang udah pada gabung tadi ada temanku yang ada di udah gabung kan dia sempat
0: Tajudin
1: kan?
0: Iya, udah gabung dia tadi.
1: Yang ada di Minahasa. Minahasa Tondano sana yang punya Danau Tondano di sana. Danau Tondano juga besar itu.
0: Iya.
1: Dan semua-semualah pendengar setia Pro 1 kan?
0: Ini Pro 4.
1: Oh, Pro 4 apa? Ternyata aplikasi saya kayak meleset itu.
0: Oh gitu,
1: Pro karena 4 Lampung.
0: Benar.
1: Tetap enjoy semua kita. Pastinya kita tetap tetap jaga, harus selalu kita kelorakan, kumandangkan, sampaikan menjaga keadaan, menjaga kesehatan.
0: Amin, siap deh.
1: Aman-aman supaya kita beraktivitas tetap lancar. Terima kasih ya Nona yang cantik.
0: Oh, okay.
1: Terima kasih. Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Kakak Klip yang ada di Manado ya. Ini program 4. Meskipun kita tetanggaan nih, di depan sana ada Pro 1, di sebelah ada Pro 2 ya. Dan semoga juga Kakak Klip di Manado sehat-sehat semua ya, untuk keluarga di sana juga salam ya. Kali ini di belakang Kakak Klip, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Waalaikumsalam. Ini dengan Kakak Eva, benarkah?
2: Sama Sisi,
0: Pak. Oh, Sisi. Ya Allah, maaf ya. Kakak Sisi, gimana kabarnya Kakak Sisi?
2: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Palembang, Cak Mano?
2: Oh, Palembang panasnya luar biasa.
0: Oh, 11-12 dengan Lampung berarti ya, ya Kakak Sisi ya.
2: Gimana itu? Abu itu masih ada di sana?
0: Abu di sini sih masih ada, tapi sedikit banget, enggak seberapa banyak kayak minggu-minggu kemarin ya. Minggu kemarin mah luar biasa. Tapi Palembang aman ya.
2: Jadi ya semoga enggak meletus lagi.
0: Amin, amin, amin, amin. Siap deh. Kakak Sisi, kita dangdutan dulu boleh ya sore hari ini ya. Oke, kita punya lagu Orang Ketiga dari Asep Irama, terus ada Cinta Bukan Sayur Asem dari Inya Sintia, sama Tercantik di Dunia dari Arafik.
2: Aku mau tercantik di dunia aja deh.
0: Ih, boleh dong. Boleh, siap deh. Oke, ada masalah enggak?
2: Tercantik di dunia seperti kita berdua ya, Pak ya.
0: Oh, gitu. Aku ikutan juga berarti ya.
2: Iya, dong.
0: Oke, boleh, Bos. Kirim salam enggak nih Kakak Sisi?
2: Yang udah masuk banyak banget ya, kayaknya.
0: Banyak banget. Iya, nah, benar.
2: Semua aja deh yang udah masuk-masuk ya. Selamat sore aja semuanya.
0: Iya.
2: Ya, banyak Mbak. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakak Sisi yang ada di Palembang sana ya, yang suaranya lembut banget ya. Semoga sehat-sehat terus untuk Kakak Sisi dan keluarga yang ada di Palembang. Dan untuk Anda Mina Muaki yang masih dengerin juga di frekuensi di 88,5, bisa ikutan atau juga lagi dengerin melalui RRI Digital ya sore hari ini. Oh, terputus juga untuk Anda Mina Muaki, masih bisa dicoba di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08117209885. Dan untuk Anda Mina Muaki yang sore hari ini mungkin kayak tadi ada Kakak Sisi dan juga ada Kakak Tajudin dan ada Kakak Klif juga yang lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat sore untuk daerah Bandar Lampung ya Mina Muaki ya. Dan juga salam Angkon Kemuakian, itu artinya salam persaudaraan kalau dalam bahasa Lampung ya. Dan kali ini untuk Anda Mina Muaki masih ditunggu dengan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Gimana sorenya? Gimana ke hari minggunya? Aman-aman aja? Atau memang hari ini banyak banget agenda, banyak banget acara yang harus di kunjungi gitu ya? Karena memang biasanya setiap hari minggu itu adalah waktunya untuk kondangan atau juga memang waktunya untuk bersih-bersih ya Bina Mwaki ya. Kali ini langsung aja kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa kak ini?
3: Dari Oku Selatan.
0: Ada Bang Pendi, sehat kah Bang Pendi?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Seneng kalau misalnya sehat ya Bang ya. Oke deh, Bang Pendi, kita dangdutan dulu boleh sore hari ini ya?
3: Ya.
0: Oke, ada 3 lagu Bang Pendi yang mau diputar di sore hari ini. Nanti tinggal dipilih sama Bang Pendi. Ada Orang Tiga dari Asep Irama, ada Cinta Bukan Sayur Asem dari Inya Sintia, sama Tercantik di Dunia dari Arafik.
3: Sayur asem aja lah.
0: Boleh. Mau kirim salam kah Bang Pendi?
3: Salamnya buat yang barusan tadi siapa Mbak?
0: Ada Kakak Sisi dari Palembang.
3: Sama-sama wong Palembang galo gitu ini ya. Semana ku adonyo di Oku Selatan ya. Mau baik gitu nih, masih kak teman galo gitu nih.
0: Teman galo, benar.
3: Terus salam sama ini ya, sama yang sudah masukkan semua ya.
0: Iya.
3: Senen ya, Topan, Edo ya. Terus siapa lagi, Wo Putri ya, sama Udonya ya, sama Minanwati, terus Nabila, terus Bang JK ya, Bang Irin ya, Datu Apin ya, sama Bunda Samba, Bunda Eni ya, terus Bang Zaini juga ya di Kemiling ya, sama Bang Narawi ya, semuanya aja lah. Salam kompak, salam persahabatan, salam angkon, salam semua ya.
0: Benar.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Pendi di Oku Selatan ya, Wong Palembang baru pada ikutan di sore hari ini ya. Yo, dari daerah mana lagi bisa absen di sini ya di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09885. Kita rehatan dulu kali ya di sore hari ini sambil nunggu Minamuaki untuk bisa ikutan gabung bersama kami masih di acara Pro Dangdut hingga nanti tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk

0: pada jahani nya haga luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadap ku jo. Haga luah di pamak motor ku jo. Medi! Medi! Aduh di pamonde Medi. Medi, tolong sekir pe mobil mu wet nya haga luah.
1: Allah api ampi wet ni ku men jadi tangga ribut ni hadapi lah.
0: Woi, tolong lihat ke pe mobil mono. Api mone mulai ku parkir di tengah bah ku lah. Apa jahani nya haga luah? Ki mobil pe disan.
1: Siut ni handon ni ku angkat tangan ngebah na we nyalang ngilu duit mo nya numpang markir ko dija.
0: Niku mah numpang markir ko ku cawa mawat niku ngel kami niku parkir di san. Mula cepak ko beli mobil lah ki modal han parkir.
1: Ada lagi juga ona kena ada kita tangga cerit kayak sirik cepak cama cawa ko niku nasirik.

0: lamon duit ko ke arah beli mobil lo kedang ulinya ngangon nya ondo lan parkir mula duit ko ku belinya sabar kau di pekon lah katur ali ku pe mobil mo nya agak telio katemu ku mak kena lagi kena parkir di tengah bako
1: kena ada aja masa mah agak sedekah sekali cuma tetangga pahala mau di aku kan kita mau di ku cerimit nian kona
0: Allah ni ku sama do ami ami ni mo ne ngkhinat ku mobil basing basing gawo inti ni medi kini ku haga ngabeli mobil yo angok ko pai uat lahan parkir mo mawat kiku ku kejikan ni ku ganggu tetangga malah gue kena

Pidung Wangi Negaja Tung ini sepertinya perjumpaan kita dalam acara Prodangdut untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu 13 September 2026 harus segera berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami di 255112 ataupun di WhatsApp ya di 08117209885. Selanjutnya kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan mewarnai kebersamaan kita dalam Launi The Big Honey untuk edisi hari ini ya, Minamuaki. Dan jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Anda menghadirkan Cisu Nyini, kembali kami hadirkan waktunya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak pada hari ini Minggu 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4 lebih 10 menit waktu setempat dan dari Yunel Rihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2026 pada pukul 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat dan laporan diterima. Kapal belum dapat dihubungi keberadaannya dan belum diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Barisirih Banjarmasin. Mendaklanjuti laporan tersebut pada pukul 4 lebih 30 WITA, kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personel dan tim tersebut diberangkatkan menggunakan rescue car D-Max menuju dermaga SAR Barisirih. Dan selanjutnya Minamoaki, tim melanjutkan perjalanan menuju lokasi perairan di perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksamana 241. Dalam pelaksanaan operasi pencarian, kantor SAR Banjarmasin berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait. Di antaranya KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan, dan Distrik Navigasi Banjarmasin. Lalu PT Pelindo Banjarmasin serta agen kapal Virgo Cabang Banjarmasin. Sejumlah peralatan telah disiapkan untuk mendukung operasi, meliputi KN SAR Laksamana 241, Rescue Car D-Max, peralatan Water Rescue, 2 set peralatan selam, serta perangkat komunikasi Starlink, serta peralatan pendukung lainnya. Dan juga Minamoaki, hal tersebut juga disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator atau SMC Iputu Sudayana. Ia sendiri menghimbau masyarakat maupun keluarga penumpang untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari petugas. Informasi selanjutnya Minamoaki di sore hari ini, kali ini pimpinan wilayah PW Fatayat Nahdlatul Ulama NU Provinsi Lampung menggelar kegiatan upgrading bertajuk Strengthening Women Leadership for Sustainable Community Empowerment sebagai bagian dari rangkaian kegiatan organisasi di sebuah hotel di Bandar Lampung. Kegiatan tersebut juga menemuaki mengangkat pentingnya peran kepemimpinan perempuan yang tidak hanya kuat secara personal dan organisatoris, tapi juga mampu melahirkan program yang memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian Minamoaki, waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih, bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut cocok, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Bidang Wangi dan Kaca Sunyi masih kembali bersama kami sore hari ini. Ada informasi menarik terkait dengan kebudayaan yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Minang Wangi sebanyak 2.713 penari dari 12 negara memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pertunjukan tarian Semarak Jali-Jali Betawi. Tarian ini tersaji dalam gelaran 5th Indonesia International Culture Festival 2026 di Ancol Taman Impian, Jakarta Utara. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu rangkaian utama dalam Indonesia International Culture Festival atau IICF 2026 yang diinisiasi Yayasan Warna Budaya Indonesia atau Color of Indonesia. Acara ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata, Kemendagri, Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, Jarum Foundation, serta Wisata Ancol. Ribuan peserta hadir dari 12 negara, yakni Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia, lalu Korea Selatan, India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan Indonesia. Dan juga minta maaf lagi, Humas Ancol, Taman Impian, Daniel mengatakan bahwa penyelenggaraan IICF 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya kepada masyarakat internasional melalui kolaborasi seni budaya yang melibatkan peserta dari berbagai negara. Menurutnya kegiatan tersebut juga sejalan dengan komitmen Ancol untuk menghadirkan pengalaman wisata yang tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga punya nilai edukasi melalui seni, budaya, dan pengetahuan. Dan juga minta maaf, IICF 2026 ini mengusung semangat pelestarian budaya, keberagaman, dan olahraga. Kehadiran peserta dari berbagai negara juga diharapkan dapat memperluas pertunjukan budaya. Kali ini Bidang Mewaki, sebelum nanti kami akan hadir dengan rangkaian Nada Islami, sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Kang Darso dengan Duriat. Masih bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah Indonesia dalam Khalauni Debihani.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa

dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tahun

Mendengung ini kaca sunyi ini, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur kelebihan kemuliaan dan derajat yang tinggi serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji wahai zat yang maha penyayang.

0: Ibu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi.

lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Kejit do sakitnya tinggal ke kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, rekang pakaian juga tenggalan. Agak kurang ku dipa pekakas konji. Ngedoh, ku tak awi nih susi na. Yang sekalian ya kena ambau nih pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
4: Nah. Apa mana bapak-bapak lo yang tancap? Setiap bapak-bapak ku habis di ku tak awi. Ya Allah, aduh kelakun tangga ku hino dah yo. Sedungkang ku pepohan nih di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lena kuta besi ketuk kuta awi. Laju kelayamu, ngekang ke pepohan. Mending ke pepohanmu sedih kekang ku salam. Ya Allah, maha dan di lom untuk kekang ku dihadap. Medi!
5: Allah, api-api lah susi, gak akan di meka-meki, gak wih mau nalawi pusing ya wih.
4: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang diribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Inna lu pepohanmu kenapa melari kekangko di kotaku.
5: Iya kan dia cuma numpang kekanggal susi, kan mau ada kekangan di sana.
4: Iya masalahnya kan di tengah basi di depan lu Med. Sedi kekangku juga mau ne hino pedendan pekakas di lomo. Liyum lah Med.
5: Pusing nih hando niku nyisap pusingnya ih.
4: Iya dong kenal lah, agaknya dan dekakanku diisang ke pekakas di lom.

0: kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Apai agonunas, anu ka sikah munih. Apai haganunas, anu ha sakah munih. Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.

0: ada di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: tanda-tanda agang hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muatka.
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo na. Kukuk gapiha, gula gapiha, iwa asin gapiha.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku wat duit lagi laman duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gang ngahutang ni ku kata menjaja. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak Nji musuh kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pendah nyawa ku ni. Mau nyak pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Benar weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kimo tok. Ki mangedok duit dan ku ngendeng-dengnya.
1: Aduh minyak gaul lah, minyak gaul mah usah iwasin minyak gaul. Minyak gaul, minyak ke huku, aduh minyak ke huku gaul. Catat pai di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai di benda catatannya. Aduh penuh mangedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor warung warung siung ni hande ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: 4 FM Suara Budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

Ciledug, Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat

Tuha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus luni anak buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

Bidang Mungkin Eka Jusung ini masih kembali bersama kami dalam Hello Nih Debihani untuk edisi hari ini ya. Dan kali ini untuk Anda yang juga lagi menikmati suasana santainya di hari Minggu, lagi menikmati suasana santai sebelum besok kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, kali ini Mina Muaki, dimanapun Mina Muaki berada, ada informasi juga yang akan menemani kebersamaan kita Mina Muaki di kesempatan sore menjelang malam kali ini ya, untuk daerah Kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan tentunya Mina Muaki, untuk Anda yang mungkin akhir-akhir ini susah tidur karena ada sesatu atau dua hal yang memang dikerjakan ya, atau memang lagi nggak ada kerjaan yang cukup berarti, tapi punya kebiasaan scroll handphone ataupun ponsel sebelum tidur, yang tentunya ini bisa mengganggu proses istirahat dan mempengaruhi fungsi otak. Karena minum lagi, aktivitas tersebut membuat tubuh lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai kebutuhan biologisnya. Karena tidur juga menjadi waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel. Karena itu, penggunaan ponsel menjelang tidur itu bisa mengurangi kualitas istirahat kalau misalnya kita lakukan secara terus-menerus. Dan juga paparan layar handphone atau gawai, gadget ya, di malam hari, tentunya ini bisa mempengaruhi berbagai proses tubuh. Dampaknya ini berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga waktunya kurang waktunya untuk regenerasi otak. Karena Mina Muaki, cahaya layar terutama gelombang pendek itu bisa mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis pada tubuh kita. Mata kemudian mengirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Nah, paparan cahaya pada malam hari itu bisa menunda fase biologis tubuh untuk memulai beristirahat. Akibatnya, tubuh belum merasa siap tidur meskipun udah waktunya beristirahat ya. Dan tentunya Bina Muaki, dalam sebuah penelitian, jurnal PNAS menunjukkan adanya perbandingan antara kebiasaan membaca buku elektronik bercahaya dengan buku cetak. Jadi kelompok pengguna buku elektronik tercatat lebih lama mengantuk dan mengalami pergeseran waktu sirkadian. Dan tentunya Mina Muaki, di dalam tubuh kita ini punya hormon, salah satunya adalah melatonin, yang juga merupakan hormon yang memberikan sinyal kepada tubuh kita ini bahwa waktunya memasuki fase tidur. Karena paparan cahaya pada malam hari itu bisa menekan pelepasan hormon tersebut dari tubuh. Nah, penggunaan perangkat bercahaya sebelum tidur itu bisa menurunkan sekresi melatonin dibandingkan membaca buku cetak. Nah, kondisi ini kemudian membuat sinyal alami dalam tubuh kita untuk beristirahat menjadi semakin melambat. Ada sebuah studi juga yang ditemukan bahwa penggunaan ponsel tanpa penyaring cahaya biru bisa menekan melatonin, dan dampak tersebut ditemukan pada kelompok remaja ataupun kelompok remaja ataupun orang dewasa ya, yang mengikuti penelitian tersebut. Dan penggunaan media sosial nih, untuk Anda yang suka banget buka medsos ya, pada malam hari itu bisa meningkatkan keterjagaan mental menjelang waktu tidur. Jadi kondisi itu disebut dengan kognitif aurososial atau meningkatnya aktivitas mental sebelum beristirahat. Ada penelitian nih Mina Muaki dalam Journal of Adults Scan menemukan penggunaan media sosial pada malam hari itu berkaitan dengan kondisi tersebut, yang akibatnya seseorang dapat tidur lebih larut dan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk benar-benar terlelap tidur. Jadi tentunya Mina Muaki, selain itu masalah lain muncul ketika scrolling membuat seseorang tuh kehilangan bagian dari durasi tidurnya setiap malam. Jadi berkurangnya waktu tidur kemudian memangkas kesempatan tubuh dan otak untuk menjalani proses pemulihannya. Jadi untuk Anda yang punya kebiasaan main handphone, scrolling handphone ya sebelum tidur, tentunya ini sangat berdampak sekali pada kesehatan kita. Jadi untuk Anda Mina Muaki yang juga malam hari ini membutuhkan istirahat ya, membutuhkan waktu yang cukup nih untuk bisa beristirahat, nggak ada salahnya juga untuk stop
berhenti dulu ya untuk bisa mainan handphone, bisa ditunda lagi mungkin minumaki ya. Dan tentunya membuat kualitas tidur kita juga jadi lebih bagus ya ketika kita juga stop bermain handphone sebelum tidur. Kali ini untuk Anda minumaki dimanapun minumaki berada, informasi terakhir tadi merupakan informasi yang dapat menemani kebersamaan kita dalam Kelauni Debihani untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda minumaki yang juga sudah setia bersama kami melalui frekuensi di 88,5-nya. Dan selanjutnya juga minumaki nanti akan ada Abang Edo ya yang akan menemani kebersamaan kita dalam Kelauni Debihani untuk edisi hari ini. Selanjutnya kami juga masih akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Bina Muaki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih kita di program kita di malam hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak dengan kebersamaan Anda. Dan tentunya juga saya Frizal mengucapkan selamat malam untuk Anda semuanya. Dan tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Lampung mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Jadi Anda jangan beranjak kemana-mana dulu. Dan setelah itu ada yang berdinas malam untuk malam hari ini, ada rekan kami Rinando Arpitola ataupun Nando yang bertugas. Terima kasih banyak, saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung mengikuti warta berita.
3: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
4: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
3: By standing together, we also become stronger. Strength.
7: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
3: With our people.
7: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
6: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
8: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
9: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersaudara untuk Indonesia. Resilient nations.
5: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
10: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
4: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
10: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
11: Cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
12: Kontak itu apa bilangnya?
11: Jaringan hilang. Enggak. Tapi ada lagi. Kabarnya TKB. Jaringannya buruk lah. Enggak, Assalamualaikum. Ada menggunakan soal cuaca juga saat ini.
12: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
11: Ada juga. Ada.
10: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
5: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
13: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
14: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
15: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja kan?
15: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
14: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
13: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, sekaat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
14: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
5: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
16: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
17: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan kemudian. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakhir pada kita.
16: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
18: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga

0: kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan, pakai helm, masker, terus baju sing APG ini, itu wajib harusnya. Tidak cuma pribadi, itu juga harusnya kantor.
1: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan. Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan. Masih.

0: kebersamaan masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
2: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
0: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya.

0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Mendengar Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin makanya untuk kita semua balik ke klub jangan lupa kerja keras juga, dan semoga dalam kedatangan kita bisa memenuhi semua itu.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H. Kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0, dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

lagu lu banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma

Masih bangsa mangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Ya, ya.
1: Malam ini cuma kita bertiga doang, kayak belum sepi doang.
0: Bertiga tuh udah siapa aja emang?
1: Ada Pram.
0: Ada Bang Pram ya. Pram Pamungkas. Seneng deh didatengin sama artis Pamungkas.
1: Oh, baik. Di sini di akhirnya ya Pamungkas.
0: Tapi yang ini bukan artis, ini artis RRI Pram Pamungkas.
1: Baru aja Pamungkas kan habis konser.
0: Oh iya ya. Bener ya.
1: Makanya dia sempat dia ke RRI dulu.
0: Oke. Ngomong-ngomong nih, hari Minggu nih ya.
1: Iya, hari Minggu lah. Masa hari Senin sih. Oh, besok kan ada Senin.
0: Besok Senin. Karena besok Senin kan kita pastinya minggunya jalan-jalan ya, main sama teman, ngedate sama pasangan. Lo ngedate enggak, Dit?
1: Kalau gue sih kemarin sih udah ngedate gue.
0: Oh my god. Oh my god. Ngedate sama siapa sih?
1: Ngedate sama seseorang nih, teman kuliah gue.
0: Ngedate. Ini sabar, gue tanya dulu ini. Cewek jadi-jadian?
1: Oh enggak dong.
0: Apa?
1: Kok cewek jadi-jadian?
0: Bukan ya.
1: Dia cewek asli lah.
0: Dia teman dekat.
1: Teman dekat. Baru banget dekat.
0: Tapi teman dekat tuh bahasanya emang ngedate gitu ya, bukan main berdua gitu. Kan ngedate, setahu gue ngedate buat pacaran enggak sih? Bener enggak, Bang?
1: Emang kalau PG
0: bener ya?
1: Emang kalau PDKT enggak boleh ngedate tah?
0: Oh, gitu.
1: Kan gue juga mau ngerasain PDKT.
0: Siapa sih ceweknya? Radit ini ceweknya Radit nonton gak ya di live kita?
1: Enggak ya? Gue suruh tidur.
0: Enggak.
1: Kamu
0: sejam segini, lo suruh tidur.
1: Enggak dong, gue suruh dengerin radio.
0: Oke, lo gak nanya gue nih?
1: Lo?
0: Minggu ini ngapain?
1: Iya, lo gitu. Minggu ini abis ngapain? Abis ngedate juga tak?
0: Gue juga ngedate.
1: Ngedate dimana? Di Roblox.
0: Oke. Enggak ya, gue udah jarang main Roblox. Kalau dulu mungkin ngedate di Roblox.
1: Oh, emang duta Roblox ya, Bang?
0: Tapi sekarang enggak. Sekarang gue ngedate-nya sama HP gue ya di kamar. Berduaan aja, gue nonton drama.
1: Cari gitu cowok.
0: Aduh, enggak mau deh.
1: HP terus virtual.
0: Kayaknya single dulu deh, lebih asik ya.
1: Iya, single dulu ya, Ra.
0: Nah, sebenarnya kita nih hari ini mau ngapain sih, Dit?

0: micin. Nah teman Produa, kita ada segmen cincin, terus juga selanjutnya ada segmen micin. Jadi teman Produa yang mau cerita-cerita nih, gimana kalian ngedate hari ini, atau ada rekomendasi tempat ngedate bareng, boleh nih. Soalnya Radit mau PDKT-an,
1: iya, gue pengen
0: katanya
1: tahu tempat rekomendasi ngedate di mana gitu, di Balang gitu.
0: Iya, supaya Radit tuh bisa
1: bener
0: ngedate, deketin ceweknya itu ya kan. Nah, oke teman Produa.
1: Itu aja, nanti kita bakal bahas semua tuntas itu teman berdua, cuma di Romance Frequency,
0: Real Feeling, Real Story.
2: Ini bahasa lagi aja.
3: Teman terbaik kamu.
0: Iya teman. Balik lagi.
1: Balik lagi di kita tadi.
0: Bareng kita berdua lagi. Tadi kan udah kita spill ya, kita mau ngapain aja ya kan.
1: Kita nah, bakal ya kita bakal tadi ngebahas tempat rekomendasi ngedate di Bandar Lampung sih, Ra. Lo ada enggak sih, Ra, rekomendasi tempat ngedate gitu?
0: Kalau gue sih jarang ngedate ya, Dit. Harusnya lo yang sering ngedate itu tahu.
1: Nah, gue kan biasanya kan kalau ngedate itu kan ya udahlah kayak di mana ya, kayak ya di kafe gitu. Gue tuh pengen suasana itu baru gitu loh, enggak di kafe.
0: Baru aja. Oh baru.
1: Baru.
0: Baru.
1: Maaf typo.
0: Jadi lu pengen suasana ngedate tuh yang
1: ya, gua
0: tempat yang baru. Jadi semua kafe di malam ini lu datengin sama cewek lu itu. Cek maaf bukan cewek, tapi PDKT lu itu.
1: Baru PDKT belum jadi cewek.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gue tuh kan gak mau kan apa sih namanya itu ngedate di kafe terus, pasti kan bosen ya sih. Apalagi tuh gue kan ngedate itu mau yang kayak di tempat kayak bener-bener romantis, kayak sepi gitu loh. Dalamnya bukan sepi ini
0: sepi
1: ya.
0: Sepi lu mau ngapain?
1: Bukan sepi tuh kayak misalnya kayak ngeliatin bener-bener kayak khusus kita berdua doang gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi bukan di tempat-tempat yang sepi gitu, bukan. Ngerti gak?
0: Iya, ngerti. Lo maunya tempat yang tenang, kayak feelings romance ya, banget gitu ya.
1: Biar
0: kayak syahdu.
1: Biar kita ngobrol itu tuh kayak bener-bener gak berisik gitu loh.
0: Mau deep talk. Nah, jadi kalian
1: sekalian deep talk lah.
0: Jadi kalian setiap ngedate tuh nge-deep talk ya? Oke.
1: Okay. Ada gak nih rekomendasi gitu?
0: Ya kafe.
1: Selain, kan gue bilang kan jangan kafe, selain kafe gitu.
0: Apa ya, kalau gue sih biasanya gue tuh lebih suka ngedate tuh tempat yang ekstrim.
1: Di mana? Ini berarti ya yang di pinggir jalan di apa?
0: emang di situ ekstrim, lo nih jalan gitu banyak lo di sana.
1: Ya kan siapa tahu kan lo di situ ekstrim, lo kan orangnya ini bener pengen nyoba hal baru.
0: Iya, gue tuh karena gue suka hal yang baru, jadi gue tuh suka banget nih kalau ngedate tuh gue ajak tuh cowok gue tuh naik gunung.
1: Oh.
0: Tapi nggak ada sih yang pernah gue siapa yang mau gue ajak?
1: Cari cowok dulu dong, masa ini belum ada cowok dah.
0: Udah gak
1: apa-apa sih,
0: gak apa-apa. Wishlist tempat date. Nah, teman berdua mungkin teman kalian ada ide ya, mau ngedate di mana, boleh banget komen di live kita, di live kita berdua, di live gue.
1: Komen kita juga.
0: Story kita di WhatsApp kita juga boleh. Di mana WhatsApp kita?
1: 0811-7208-925.
0: Dan di Instagram dia kita di Produa @Bandar Lampung. @Produa Bandar Lampung.
1: Atau di Meriksa Akademi.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini enggak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi enggak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya. Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Broadway RRI Bandar Lampung.

0: Hompimpa. emang semuanya tuh nggak semudah Hompimpa alayum gambreng.
1: Nah, kembali sama kita nih pemper 2.
0: Ya.
1: Kita mau ngebahas apa, Ra?
0: Kita lagi di mana sih ini sekarang?
1: Kita lagi di RRI dong, studio.
0: Bukan, kita apa? Lagi di segmen apa sih, Dit?
1: Oh, di segmen Michi.
0: Cincin.
1: Cincin itu cincin yang di jari itu
0: nggak sih? Bukan dong, cincin itu cerita cinta,
1: Dit. Oh, cerita cinta.
0: Iya, teman produ udah banyak ya ngirim-ngirim cerita cinta mereka nih.
1: Banyak banget nih.
0: Karena tema kita hari ini tentang perdet-detan ya. Kita bacain satu-satu aja. Coba scroll. Ada banyak
1: ada
0: banget.
1: Berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4,
0: ada 10. Tapi kita bacain 3 aja ya, untuk segmen kali ini ya.
1: Nih, yang pertama nih ada dari Yuda Vici nih.
0: Oke, okay, Yuda Vici. Hai Yuda Vici.
1: Halo Kak, aku mau cerita dong. Aku tuh lebih suka ngedate yang sederhana, tapi sering kayak makan bareng, kayak ngopi, jalan-jalan, atau cuman duduk-duduk ngobrol santai. Menurut aku justru momen-momen itu yang bikin kita jadi hubungan itu terasa dekat.
0: Okay. Gitu. Jadi sukanya tuh yang sederhana aja ya. Emang yang sederhana itu emang bikin deket sih.
1: Nah. Nah, terus kata dia, tapi pacarku lebih suka ngedate fancy gitu loh.
0: Oh, jadi kebalikan ya sama pacarnya.
1: Nah, katanya kalau ketemu harus sekalian bikin momen yang spesial gitu loh. Oh, spesial.
0: Oh, benar. Jadi menurut si pacar si siapa tadi nama cowok yang ngirim tadi?
1: Yuda.
0: Yuda, kata si Yuda. Pacarnya sukanya yang fancy-fancy biar apa tadi?
1: Biar ada inilah kesan
0: apa, moral.
1: Kesannya kayak apa sih, momennya spesial gitu
0: ya,
1: loh.
0: Biar ada momen yang spesial.
1: Betul.
0: Nah, ya mungkin bisa lah ya, mereka tuh ganti-gantian lah, misalnya paginya ngedate di tempat biasa, sarapan di nasi uduk ya misalnya.
1: Berarti ngedate sehari 2 kali dong.
0: Loh, emang lo ngedate sehari berapa kali?
1: Kalau sehari tuh sekali aja, biar kita benar-benar rasain gitu loh momennya. Kalau misalnya sehari 2 kali itu kayaknya ini deh,
0: Terlalu
1: gimana ya, bosen gak sih? Bukan bosen, kayak kalau misalnya kita tiap hari ketemu kan gimana gitu rasanya?
0: Ya, gimana gitu ya? Nanti, ya, ini kan, nanti bosan.
1: Enggak, bukan bosan, oh, bukan ya. Ini, aduh,
0: oh, gitu.
1: Ntar yang denger gua, yang cewek gua yang denger ini lagi kan?
0: Oh, nanti PDKT-in Radit ngedenger ya. Enggak, sorry ya, bukan gitu PDKT-annya Radit. Si Radit ini lagi tarik ulur aja.
1: Udah gak sempat.
0: Tangannya udah nyekol-nyekol gue nih.
1: Ya udah, lanjut lagi lah.
0: Oke, selanjutnya nih. Ada dari Cantika Nadine,
1: katanya. Cantika Nadine tuh.
0: Hai Romance Request, oh dia tahu loh program kita. Aku mau curhat ya, best ini. Aku pernah punya pasangan yang kalau ngajak date tuh selalu fancy banget katanya. Dinner di tempat bagus, ngasih surprise, pokoknya kelihatan effort banget. Tapi masalahnya kami jarang banget ketemu. Bisa sebulan cuma sekali karena dia sibuk. Wow, sibuk katanya.
1: Sibuk cari duit buat ngedate bayar.
0: Iya,
1: kan kita butuh duit ya sih kalau ngedate itu. Masa gak pakai duit?
0: Oke, okay, bener sih. Setelah hubungan itu selesai, aku malah sadar kalau yang paling aku kangenin itu bukan dinner atau tempat bagusnya katanya.
1: Jadi apa tuh?
0: Tapi momen ketika ada seseorang yang mau nyempetin waktu buat ketemu aku. Jadi sekarang kalau ditanya pilih date mahal tapi jarang atau sederhana tapi sering, aku pasti pilih yang kedua karena buat aku waktu itu lebih mahal daripada tempatnya.
1: Betul.
0: Waduh, bener banget Cantika.
1: Waktu itu menurut adalah bener-bener
0: mungkin. Menurut lo gimana nih, si cowok suka banget ngedate di tempat fancy tapi sebulan sekali karena si cowoknya ini sibuk banget, Dit. Untuk lo sebagai cowok nih, kalau misalnya sibuk nggak bisa sama cewek lo.
1: Kalau menurut gue ya, cowoknya kan sibuk nih. Ya mungkin dia sibuk kan.
0: Sibuk
1: nyari,
0: apa kalau lu?
1: Ya sibuk nyari duit lah.
0: Oh, bukan sibuk main sama cewek lain.
1: Bukan dong. Bukan, itu baru dua nih, jangan didengar.
0: Okay.
1: Sibuk nyari duit. Buat kita kan kalau misalnya mau ngedate nih kan, pasti kita kan kalau misalnya pasti kan mau nyari tempat gitu kan, kita kan pasti udah harus ini gak sih, reservasi tempat banyak kan.
0: Ya, reservasi dulu.
1: Nah mungkin si cowok ini kan mungkin apa sih namanya itu, Ra?
0: Apa itu?
1: Itu loh,
0: itu
1: kan
0: loh,
1: dia nyari
0: sibuk. Oh, nyari cuan.
1: Cari cuan buat bayar ininya, ngedate.
0: Bayar tempat fancy itu.
1: Makanan lain kan mahal kan, katanya sebulan sekali ya.
0: Iya, sebulan sekali. Tapi kan misalnya enggak sih, kayaknya dia kerja tuh ya sibuk loh, sibuk kerja, bukan karena dia buat bayar itu, enggak sih? Itu juga ya? Ya kan? Oh gitu ya?
1: Ya cak, buat nanti kebutuhan kehidupan sehari-hari cowoknya, kita.
0: Berarti cowoknya even lagi kerja pun mikirin si cewek ya?
1: Ya pasti dong.
0: Mikirin si Cantika. Waduh Cantika ya?
1: Kayaknya Cantika ini bener-bener di wah gitu, wah, spesial gitu ya banget nih.
0: Walaupun sama kamu sebulan sekali ketemunya, tapi kalau dia kerjanya sambil mikirin duit buat nyari, buat ngedate sama kamu, waduh. Boleh sih. When ya? Oke, lanjutlah, selanjutnya ada apa nih? Dari Tua Pradua. Kok lu ketawa gitu sih, Di?
1: Nih, ada lagi nih. Dari Kayla Sekiranaza. Kak, aku mau cerita. Aku sama pacarku beda banget soal ngedate. Aku orangnya suka pergi ke tempat estetik, makan enak, sekali
0: dressing up
1: dan bikin dia terasa spesial. Sedangkan dia santai banget, mau makan pecel lele, bakso atau cuma lain keliling kota juga dia udah seneng. Ini nih gue deh.
0: Oh, lu ya?
1: Sepen sama gue ini deh. Awalnya aku kira dia kurang effort karena gak pernah ngajak ke tempat fancy gitu. Tapi ternyata dia hampir setiap minggu selalu nyempetin waktu buat ketemu sama dia. Sekarang aku malah mikir mungkin effort seseorang memang gak harus selalu kelihatan mahal ya. Betul, effortnya jangan kelihatan dari mahal atau murahnya guys.
0: Iya sih, benar-benar. Jadi sebenarnya ini sefrekuensi sama lo, si ceweknya apa si cowoknya?
1: Gua kayaknya sefrekuensi sama cowoknya nih.
0: Sefrekuensi sama cowoknya. Mungkin lo boleh ya chatan sama si cowoknya.
1: Ngapa? Bukan dalam arti sefrekuensi itu sama-sama ngedate yang di depan makan pecel lele, bakso, oh, ataupun gitu loh. Bukan yang kayak.
0: Tapi ini setiap hari gitu. Maksud si siapa tadi namanya?
1: Si Kayla.
0: Kansa. Oh Kayla. Mm-hmm. Jadi si Kayla ini pengennya estetik tapi cowoknya maunya yang biasa aja. Mm. Tapi pernah kan si cowoknya ini ngajakin yang tempat estetik juga ngikutin maunya si Kayla?
1: Pernah sih, kalau gue baca sih katanya pernah ngikutin estetiknya, tapi kayaknya lebih dominan kayak makan di pecel lele, bakso. Memang enak loh.
2: Apa sih, Dek? Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
3: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
2: Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
3: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
2: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: kalau bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Kamu, lu RR ribet

0: time for Flash Info.
1: Teman produknya Flash Info kali ini datang dari dunia musik internasional. Info menarik datang dari musisi tanah air Indonesia, Isyana Saraswati, yang dipastikan masuk dalam line-up festival musik bergensi Lollapalooza India 2027. Kabar gembira ini resmi diumumkan melalui akun Instagram Lollapalooza India pada Kamis 3 September 2026. Dalam festival tersebut, Isyana akan mengisi panggung yang sama dengan deretan musisi mancanegara seperti Olivia Dean, Katsey, hingga 5 Second of Summer. Itu dia Komprodua Flash Info bersama Tali Taura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.

0: Itu dia lagu dari You and Me by Jenny, teman Pro 2.
1: I love you and me,
0: dancing in the moonlight. You and me ya, lu dan gue ya, iya, malam ya. Ini tapi bukan kita berdua aja, Dit. Betul. Di segmen kali ini, seperti biasa, di segmen ini di kita bakal ngundang seseorang ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana. Ini dia, Micin. Nah, teman Pro 2. Ketawa mulu gua kalau sama Radit siarannya.
1: Kita lagi happy enggak sih kita?
0: Happy banget sampai lupa waktu kita kalau udah ngobrol itu ya. Nah, oke deh. Micin kali ini tuh enggak seperti micin yang lainnya ya sebelum-sebelumnya. Karena micin kali ini suaranya lebih berat dari micin-micin sebelumnya.
1: Karena ini micinnya lebih beda nih.
0: Lebih apa ya? Dia lebih tertata harusnya ya.
1: Allah. Lebih ke cowok ya. Biasanya okay. Kan micinnya cewek, ini cowok sekarang.
0: Iya, coba kita tegur dulu. Hai Micin.
2: Halo, selamat malam.
0: Aduh, Micin.
1: Aduh, agak berat ya suaranya.
0: Berat banget ya suara Micin. Kayaknya masalah hidupnya juga udah berat ya harusnya.
2: Waduh, itu
0: ya.
2: sudah sangat berat ya kayaknya ya masalah hidupnya.
0: Micin, gimana kabarnya Micin?
2: Alhamdulillah baik di malam hari ini ya.
1: Baik banget tuh Micin.
2: Baik banget malam hari ini. Sangat seru sekali ya malam hari ini di sini.
0: Ramai banget
1: seru
0: ya
1: banget
0: malam
1: banget
0: ini ya. Cuman bertiga ya.
2: Cuman bertiga tapi heboh banget ya di sini.
0: Nah, Micin, gimana? Udah siap mau dengerin curhatan-curhatan
2: siap,
0: teman Pro 2?
2: Siap, tentu siap banget. Mana coba kasih semua curhatan
0: okay,
2: mereka.
0: Mungkin langsung aja ya, yes. Soalnya teman Pro 2 yang lagi di rumah dengerin kita gak sabar ceritanya dibacain. Coba Dit, apa tuh?
1: Nih, ada dari Naila nih. Halo okay. Kak, aku Naila. Nanya dong. Menurut kakak, kalau pasangan kita jarang ngajak ketemu karena sibuk, tapi setiap ada waktu, dia selalu berusaha ngajak pergi. Itu masih bisa diulang effortnya enggak? Soalnya aku kadang suka ngerasa kurang diperhatiin karena jarang ketemu. Padahal sebenarnya tuh dia memang lagi banyak kesibukan. Aku harus lebih memahami kesibukannya atau ngomong kebutuhan aku ya kak?
0: Tuh
1: gimana Micin tanggapannya?
0: Jadi pasangannya sibuk tuh Micin, katanya.
2: Oke, mungkin langsung gue jawab aja kali ya?
1: Iya.
2: Oke, kalau dari gue sendiri ya teman Pro 2, mungkin kalian bisa dengerin ya dari kata-kata gue dari Micin ini sendiri.
0: Oke.
2: Jadi kalau setiap ada waktu itu ya dia tetap berusaha ngajak lo ketemu, itu masuknya effort teman Pro 2.
0: Oh, berusaha ngabarin itu.
2: Benar, itu masuknya effort. Jadi jangan gak dianggap itu effort gitu.
0: Oh.
2: Coba tolong dipikirkan anak muda zaman sekarang ya.
0: Waduh, takut banget.
2: Itu effort ya anak muda ya zaman sekarang ya. Jadi jangan cuman karena frekuensi ketemunya dikit gitu ya. Jadi semua usahanya dianggap nggak ada gitu.
0: Oh,
2: jadi tetap
0: okay.
2: Itu harus dianggap sebagai sebuah usaha.
0: Aduh,
1: tuh, dengerin Pak
0: Kemal berdua. Selain mendengar suara Micin membuat bergetar, kata-katanya membuat gue bergetar lagi, Dit.
2: Dan juga ya, kalau untuk memahami pasangan juga kan bukan berarti lo harus pura-pura gak punya kebutuhan gitu. Jadi kalau lo memang butuh quality time gitu ya, ya ngomong aja gitu. Biar ada komunikasi dua arah. Jadi jangan lo cuman mendem sendiri, itu harus diomongin.
0: Asik.
2: Jadi jangan cuman diam. Pasangan saat kita punya sebuah hubungan itu kan harus berkomunikasi.
1: Benar.
2: Kuncinya komunikasi. Jadi jangan diem-diem aja.
0: Diem-diem berarti...
2: Tapi pastinya ya tadi gue bilang itu tetap sebuah effort. Jadi kamu tetap harus menghargai pasangan kamu gimana pun. Karena kan itu dia pasti ngomong juga ya, pasti kerja atau gimana. Kalau dia main dan dia nyembunyiin sesuatu dari kamu, baru itu mungkin kamu harus waspada dengan itu.
0: Harus waspada.
2: Jadi tolong dipikir ya.
0: Tapi tetap harus waspada juga.
2: Benar, harus waspada juga. Karena kalau dia tidak jelas pergi kemana dan dia tiba-tiba ngajak kamu pergi gitu ya, dan cuman sekali-sekali, mungkin kamu harus mempertimbangkan ya pasangan kamu
1: ya,
2: gitu. Benar, harus dipertanyakan gitu. Jadi tolong jangan tidak dianggap sebagai effort, tolong difikir anak
0: muda. Jangan difikir anak muda tuh.
2: Difikir kids gitu.
0: Muda. Jadi anak-anak muda aja ya yang boleh.
2: Benar, ya sebenarnya boleh juga.
0: Boleh,
2: tapi kan masa-masa percintaan biasanya dialami mayoritas sama yang muda. Jadi tolong difikir ya kids ya.
0: Difikir kids katanya.
1: Mikir tuh teman berdua tuh. Tadi udah dijawab sama Micin tadi.
0: Gue jadi mikir juga ya jadinya.
1: Gue mikir ini.
0: Oke, selanjutnya nih ada dari Kak Cika.
2: Oke. Okay.
0: Hai Kak, mau curhat sekaligus nanya katanya.
2: Apa katanya?
0: Aku tuh kalau lagi ngedate pengennya fokus berdua, ngobrol, cerita tentang hari masing-masing. Tapi pacar aku tuh kalau ketemu malah sering main HP atau sibuk balas chat. Padahal tempatnya udah bagus dan dia juga udah ngajak aku jalan. Menurut kakak, yang bikin sebuah date berkesan itu sebenarnya tempatnya atau perhatian kita selama date sih?
2: Okay, langsung gue jawab ya.
0: Iya boleh.
2: Jadi menurut gue nih ya, tempat itu cuman latar belakang aja. Jadi yang bikin date berkesan itu kan gimana cara kalian saling hadir bersama ya di sana gitu. Jadi tempat lo dimanapun itu, selama lo sama orang yang lo suka, harusnya lo bahagia nggak sih?
1: Betul.
2: Kan selama itu sama orang yang lo suka, jadi kayak nggak peduli tempatnya di mana aja, tapi selama itu sama orang yang lo sukai, sama lo yang nyaman, itu pasti
0: ya mau lah ya.
2: Happy aja sih harusnya ya. Jadi kayak makan di restoran mahal, pemandangannya bagus, tapi selama makan kan sibuk main HP, nggak diajak dinner gitu, itu ngapain gitu, lo ngapain di sana berduaan gitu ya. Jadi harus dipikir ya, kan lo berdua nih sama pasangan lo, kalau main HP masing-masing ngapain? Coba.
0: Tapi kan ya bener, sibuk lo katanya, sibuk main HP itu mungkin sibuk ada kerjaan.
1: Enggak, bukan sibuk dong. Kalau misalnya kita sama pacar itu bukan ini dong, HP itu kita taruh benar-benar, kita harus deep talk sih.
2: Mungkin bukan sibuk sama kerjaan, mungkin sibuk chat sama yang lain. Coba kamu hati-hati ya teman pro 2 ya. Kan kamu udah diajak date nih, berarti udah ada tanggal pastinya. Ya harusnya dia ngosongin waktunya buat kamu dong ya.
1: Benar.
2: Dan harusnya meluangkan waktu buat kamu, dan stop main HP-nya tolong. Kan cuma berdua ya sama pasangan, bukan sama teman-teman kamu. Masa pasangannya dicuekin, aneh. Cuma berdua dinner tapi malah main HP masing-masing.
1: Betul. Kalau gitu mah gak usah ini ya, micin, gak usah ngedate lah ya.
2: Benar.
1: Di rumah aja lah ya.
2: Benar, harusnya di rumah aja. Dan bukan berarti setiap pasangan yang pegang HP saat date romantis itu gak menghargai juga sih sebenarnya ya. Mungkin bisa aja ada urusan penting yang bisa jadi, kalau masalahnya kalau setiap ketemu gitu ya, HP-nya bisa selalu dia terlalu terdistract selalu dengan HP, itu mungkin aneh juga ya buat pasangan kamu. Kan kayak gue bilang tadi, dia udah menjadwalkan jadwalnya buat kamu, jadi harusnya waktunya full buat kamu.
0: Jadi tolong
2: itu buat cowok atau cewek yang dia pas lagi ngedate main HP masing-masing, itu kalian lagi ngedate atau lagi ini pusreng emerald itu gimana tuh maksudnya ya?
1: Tuh, berarti kalau misalnya kita udah ngedate itu berarti kita harus benar-benar fokus sama pasangan kita.
2: Bener.
1: Jangan sama HP dong. Kita kan
0: udah kan pacarannya sama dia ya, bukan sama HP.
2: Iya, kan tujuannya quality time.
1: Betul, betul.
2: Gitu.
0: Lanjut nih tolong berdua. Apa tuh Radit?
1: Nemicin ada satu lagi nemicin dari JJ nih. Halo Kak, aku mau nanya, kalau selama pacarannya selalu ngajak teman atau merencanakan date itu cuman salah satu pihak, lama-lama wajar enggak kalau jadi capek? Apalagi kan sering banget yang ngajak duluan itu pengen ketemu, dia sebenarnya tuh mau kalau diajak, tapi hampir enggak pernah punya inisiatif buat ngajak ke aku duluan. Menurut Kakak, aku terlalu menuntut atau memang hubungan itu harus sama punya inisiatif itu?
2: Okay, langsung gue jawab lagi.
1: Langsung.
2: Jadi menurut gue ya, capek itu wajar. Semua manusia bisa capek. Dan karena kalau dari awal sampai sekarang yang selalu bilang kapan ya kita ketemu, cuman satu orang doang gitu. Lama-lama kan rasanya kayak bukan pacaran ya, tapi kita kayak ngebooking jadwal dia gitu. Ayo dong, kapan dong? Misal kayak dia kita mesen Gojek, ayo dong. Cuman sama satu orang doang kan yang mesen gitu. Maksud gue kayak ketika dalam sebuah hubungan itu harus balik lagi komunikasi. Jadi gak cuma satu orang doang yang butuh, tapi dua-duanya harus butuh.
1: Betul.
2: Jadi kamu jangan butuh pas butuh doang gitu, datangnya pas butuh doang, jangan gitu.
0: Aduh.
2: Itu hubungan bukan sih kalian ya? Coba gimana sih anak zaman sekarang nih ya?
0: Apa cuman jadi
1: ini doang?
2: Apa tempat ini, tempat dia datang ketika dia butuh, ketika dia bosen. Waduh.
1: Ini cuman
0: kamu butuh doang. Bosen dia ngechat lagi gitu ya?
2: Iya, kamu sebenarnya udah pacaran belum sih, atau kamu jadi badut? Aduh.
1: Jangan jatuh sama berdua. Gak boleh dicontoh.
2: Dan bukan berarti ya setiap pasangan harus 50-50 gitu ya, persis ya. Ada kayak orang yang memang lebih inisiatif, ada juga yang lebih suka ngikutin. Tapi walaupun ada yang suka dominan ataupun enggak, menurut gue masing-masing pasangan harus bisa mengkomunikasikan keinginannya masing-masing. Jadi harus speak up, jadi jangan diem-diem aja. Kamu diem-diem nahan sakit perut atau gimana ya? Coba ngomong gitu ke pasangannya, yang mungkin aku pengen ngedate, yang aku pengen ketemu gitu. Jadi
0: mungkin
2: jangan
0: nahan sakit hati loh.
2: Kenapa nahan sakit hati?
1: Ya mungkin apa lagi nahan lapar.
2: Mungkin lagi nahan lapar juga. Jadi coba ya, sekali-kali berhentilah jadi pihak yang selalu pengen selalu mulai, ayo dong ketemu, gantian gitu, saling membutuhkan lah gitu.
1: Betul,
2: dan bukan cuma buat ngetes pasangan mau main tarik ulur aja gitu. Dan buat ngeliat apakah dia juga punya keinginan gak sih untuk punya waktu sama lo. Kan sama-sama saling suka katanya, di awal sama-sama saling suka, sama-sama saling sayang. Berarti kalau udah gak sama-sama butuh, ngapain ada di sebuah hubungan itu?
1: Mending,
2: coba.
1: Mending yaudah lah, selesai ngapain.
2: Iya,
1: ya,
2: mungkin ada yang lebih butuh. Mungkin kamu mungkin jadi bodit orang lain bisa. Waduh.
0: Waduh.
1: Oh, tempat kesepian kali.
2: Benar.
0: Tuh, lagi temen nih teman berdua. Bang, micin.
2: Apa?
0: Terakhir nih, ada dari Selin. Katanya gini, aku tuh sama dia LDR.
2: Oke.
0: Okay. Tapi apa nih ya? Oh, tapi dia sibuk banget. Udah mah LDR, tapi dia sibuk banget. Okay. Kita kadang-kadang suka teleponan, cuman teleponannya diem-diem. Dia ini sebenarnya bosan sama aku atau gimana ya? Kita kan nggak pernah ketemu ya, apalagi ngedet bareng. Pengen deh rasanya ngedet, tapi kita LDR, cuman udah mah LDR tapi dia teleponannya kayak gitu. Dan kadang kan dia pernah kayak gak teleponan, ada video call selama sebulan. Gimana ya bang, dia bosan sama aku atau ada yang lain nih?
2: Gimana ya, LDR nih susah ya teman Pro 2 ya. Gue juga gimana ya ngasih taunya, karena LDR nih kayak salah satu lagu yang pernah gue denger ya, ternyata LDR pahit tenan gitu ya. Jadi kayak berat banget lagu dari
1: benar.
2: Pahit tenan. Nah, dari lagu itu aja udah berat banget ya LDR. Dan berarti kalau bisa misalnya kamu pas lagi teleponan, dia cuman suka diem-diem aja, gak nanya lagi. Karena gimana ya, LDR tuh tingkat kesulitannya cukup tinggi, 50-50 buat kamu bisa bareng atau enggak. Karena pas kamu LDR, kamu kan gak ketemu fisiknya. Dan setiap hubungan biasanya kamu pasti butuh yang namanya ketemu. Nah, jadi menurut aku ya, kamu harus pertimbangin deh LDR itu worth it gak worth itnya adalah ketika kamu tidak bisa bertemu pasangan. Betul. Kamu
1: apalagi
2: gitu.
1: Kan LDR itu kan kayak bener-bener kita tuh kayak susah banget gitu gak sih, Michi?
2: Benar, itu harus difikirkan pokoknya.
1: Benar, kita juga harus butuh orang itu kayak gimana.
2: Iya, masa ketika kamu lagi sedih dia gak ada. Iya, gitu kan, dia cuman diem-diem aja.
0: Percuma gitu ya.
2: Percuma gitu ya.
0: Pacaran tapi tetap sendiri, ngapain
2: tetap sendiri,
0: ya?
2: Gitu.
1: Siapa misalnya ceweknya lagi sedih, terus cowoknya lagi happy, kan kita nggak tahu.
2: Iya,
1: lagi
2: kita nggak tahu.
0: Benar. Mungkin aja lagi boncengan, main kartu.
2: Iya, mungkin ya lagi kan boncengan sama cewek lain, mungkin di mana gitu. Kayak pernah dengar soalnya gue di mana gitu, pokoknya.
1: Begitu juga sebaliknya.
2: Jadi iya, buat teman-teman Prodo mungkin harus lebih dipertimbangkan ya, karena kalau LDR-nya kamu udah pernah ketemu duluan di awal dan setelah itu LDR, itu mungkin masuk akal ya. Berarti nanti mungkin bisa ketemu lagi karena kamu udah tahu bentuk fisik orangnya. Oh, ini orangnya ya. Kalau kamu langsung dari awal udah LDR, kayaknya kamu pacaran sama yang tidak terlihat kali ya, karena
0: virtual.
2: Kamu tidak bisa melihat wujudnya dan kamu tidak tahu sifat aslinya seperti apa.
0: Kayak gitu mah sama AI aja ya.
2: Iya, mending sama ChatGPT bisa.
1: Kok gitu sih? Tura, dengera apa kok kata gitu? Micin tadi. Loh,
0: ini dari Selin
1: tadi
0: namanya.
1: Dia juga gitu juga masalah Micin virtual.
2: Soalnya gue ini pernah mendengar kisah yang serupa. Jadi mungkin seperti yang di media sosial ya, kisah yang mungkin Anda kenal gitu. Jadi ya mungkin kalian harus mempertimbangkan teman Pro 2. Jadi tolong difikir ya anak muda zaman sekarang, LDR tuh pahit tenan. Jadi ya, harus dipertimbangkan.
0: Selain ada juga nih dari teman Pro 2 nih, katanya jangan lupa apalagi makan malam. Setidaknya makan malammu sudah matang meskipun perasaanmu ditolak mentah-mentah.
2: Nah, itu loh. Kamu harus tetap makan, jangan gak makan. Masa harus diucapin dulu, makan dulu sayang gitu.
1: Masa harus diucapin ini dong langsung.
2: Iya.
0: Nah, mungkin itu aja ya dari Micin malam ini, gimana? Ya tanggapannya panjang banget ya Micin ya. Kita juga kena ya.
1: Tadi udah dikasih sama Micin tadi, siapa tahu dari Micin tadi bisa
0: membuka
1: ya,
0: lah ya. Tuh Selin dengerin.
2: Ya mungkin kamu harus istighfar Selin. Iya, coba istighfar dulu.
1: Istighfar tuh kata Micin.
0: LDR itu ya, kayak tenan.
1: Bener. Terima kasih ya Micin.
0: Okay,
2: sama-sama.
0: Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin mau juga cerita-cerita bareng kita, mau ngirim-ngirim ceritanya, boleh banget ya chat kita di 08117208925 atau Instagram kita di @pro2bdl. Terus juga di sini ada nih di live kita yang komen. Bener. Mau juga dong ceritanya dibacain dari Abil_LA. Boleh nih kamu Abil kalau mau cerita-cerita chat kita atau DM ya, boleh. Nah, selanjutnya kita bakal bacain di segmen Tanning. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di
1: Romance Frequency,
0: Real Feeling, Real Story.

0: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: balik lagi sama kita. Tadi kita seru bareng enggak sama Micin tadi ya, Ra? Bener ya?
1: Iya, tadi udah seru-seruan bareng Micin ya kan. Micin yang suaranya sangat bergetar.
0: Tadi udah dikasih apa sih namanya itu?
1: Pencerahan.
0: Siapa tahu kan dari pencerahan Micin jadi apa sih namanya itu terbuka
1: ya.
0: Lah pemikiran teman produa ini.
1: Nah, setelah dari tadi kita micin, sekarang kita ada di segmen tanning ya.
0: Ya, sebenarnya.
1: Segmen tanning itu teman produa yang mungkin mau nih berkenalan sama teman-teman produa yang di luar sana, mau dirinya diketahui.
0: Siapa?
1: Siapakah dia? langsung aja kita bacain kali ya, Radit.
0: Baca nih. Ada dari Dika. Kak, aku umur 20 tahun. Sekarang lagi kuliah. Hobiku nonton film kuliner sama jalan-jalan. Kalau ditanya tipe pasangan, aku suka yang komunikatif dan gak gengsi buat nunjukin perhatian.
1: Oh, oke. Okay.
0: Untuk dat, aku tim simple tapi sering. Gak perlu mahal-mahal, yang penting bisa ketemu, ngobrol dan ketawa bareng. Kalau bisa seminggu sekali malah happy banget. Tuh.
1: Oh, maunya ketemunya setiap hari, berarti.
0: Enggak dong.
1: Kan sering katanya.
0: Yang penting ketemu sekali gitu loh.
1: Oh ya udah, berarti tuh ya, teman pro 2 namanya tadi siapa?
0: Namanya Dika.
1: Dika umurnya 20 tahun tuh.
0: Siapa tuh
1: yang
0: lagi
1: mau? Hobinya nonton film, kulineran, jalan-jalan. Buat teman pro 2 yang mungkin lagi nyari pasangan ya.
0: Ya mau boleh tuh lah. Boleh aja nih di nanti kita spill ya nomornya. 0899
1: DM aja. DM aja mau tuh sama yang Dika tadi kan.
0: Boleh aja chat kita tuh, DM kita ya.
1: Iya, benar-benar. Terus selanjutnya di sini ada Dimas. Hai Kak, aku Dimas. Aku 21 tahun dan sekarang lagi kerja. Kalau lagi enggak kerja biasanya aku suka main game, nongkrong sama teman dan olahraga. Kalau soal pasangan aku suka yang enggak terlalu posesif tapi perhatian. Oh, oke. Okay. Dan kalau soal ngedate, aku tim fancy date sih, WKWK katanya. Oh, sukanya yang fancy-fancy date.
0: Fancy banget ya.
1: Bukan berarti harus mahal setiap ketemu, tapi menurut aku sesekali perlu ada date yang niat. Oh, perlu date yang niat dan spesial katanya. Kayak dinner atau pergi ke tempat yang belum pernah didatengin.
0: Tuh, berarti
1: ya, menurut dia, menurut si Dimas itu menurut aku yang memorable itu justru date yang direncanain yang dengan khusus gitu. Makanya dia suka banget deh date yang fancy-fancy gitu.
0: Tuh, ya. Tempat yang apa sih namanya itu, ngedate yang bener-bener
1: fancy.
0: Terus bener-bener yang niat. Berarti niat itu di mana gitu?
1: Berarti Dimas ini nyari cewek yang sama juga nih ya, maunya yang fancy date gitu.
0: Kalau gue pikir tempat ngedate itu berarti di hotel gak sih, Ra?
1: Hotel bintang 5 gitu.
0: Hotel
1: ya.
0: Bintang 5.
1: Kalau di Malang, hotel mana ya?
0: Novotel.
1: Itu bintang 5. Bukan. Gak boleh. Oke. Okay. Terus di kafe-kafe mungkin ya, Dimas sukanya yang kayak ngasih gift bunga, coklat atau surprise-surprise yang tidak dibayangkan si ceweknya. Oke, nomor 2 yang mungkin mau ya sama Dimas, boleh chat kita di Instagram kita di @produbdl atau di WhatsApp kita 0811720825. Nah, selanjutnya ada siapa lagi nih?
0: Nih, selanjutnya dari Naya nih.
1: Naya.
0: Halo Kak, aku mahasiswa aja dan hobiku foto-foto, nyanyi sambil jalan-jalan. Aku suka pasangan yang bisa diajak ngobrol tentang apa aja. Dan yang penting kita gak bikin soal nebak-nebak perasaan.
1: Oke. Okay.
0: Nebak-nebak perasaan.
1: Oh, sukanya yang ngobrol-ngobrol di talk gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kalau disuruh pilih fancy lagi atau simple, aku sebenarnya sih
1: 50-50.
0: Iya benar.
1: 50-50 katanya.
0: Aku suka simple date karena lebih sering dan gak bikin pasangan terbebani.
1: Tapi bener. Sesekali fancy date juga seru banget buat Betul. Bikin kenangan kata si Naya.
0: Terus jadi menurut aku yang paling ideal tuh simple tapi sering, terus sekali kasih fancy date sebagai bonus.
1: Wah, gitu. Oke. Okay. Kayaknya gue setuju sih sama Naya.
0: Kenapa?
1: Fancy atau simple tuh 50-50 lah. Boleh lah kadang-kadang
0: biar enggak ini
1: fancy-fancy,
0: ya?
1: Tapi kadang kan juga pengen yang biasa-biasa
0: betul,
1: aja.
0: Biar enggak ngelibetin pasangannya.
1: Bener banget.
0: Jadi kan apa sih enggak melulu kalau misalnya pengen fancy terus, kan itu kan kayak ngebebanin.
1: Bener banget. Nah, itu dia dari Naya ya. Buat teman produa yang mungkin mah. Apa? Mau nih, suka nih sama Naya. Apalagi Naya ini hobinya suka foto-foto.
0: Kayaknya Naya orangnya estetik banget.
1: Iya, estetik banget. Cakel, suka jalan. Oh, dia bisa nyanyi dan suka jalan-jalan. Gue suka nyanyi itu suaranya bagus. Jadi kalau sleep call mungkin gitu-gitu kali ya.
0: Pengen banget lo dengerin suara Naya ini. Kayaknya Naya ini penyanyi.
1: Mungkin Radit mau sama Naya ya.
0: Enggak dong, nanti.
1: Si Anu.
0: Iya.
1: Sebenarnya Anu sedang memantau ya. Anunya Radit. Oke, teman-teman yang mungkin mau apa ya?
0: Apa tuh? Ya, yang mungkin mau kasih saran ataupun bukan saran sih, lebih tepatnya apa sih? Yang mau sama Naya nih boleh aja sih.
1: Mau sama Naya, mau sama tadi siapa aja? Dimas
0: dan Dika.
1: Dan boleh, Dika boleh banget. Karena di sini malam ini cuma Naya ya ceweknya.
0: Terus ada juga di question box kita juga ada loh.
1: Apa tuh?
0: Coba kita baca.
1: Coba. Oh, ada dari question box.
0: Iya, ya? Ada dong. Kita kan di Instagram, kita lagi live juga dong. Makanya teman Prodi lagi pantau kita. Terus ada apa tuh katanya tuh? Kak, aku ngedate sama seseorang. Seseorang itu siapa coba tuh? Apa tuh katanya?
1: Oh, katanya gak ngedate soalnya gak ada cowok. Tuh dari Ariana Grindra.
0: Makanya Ariana cari cowok.
1: Kita cariin cowok aja mungkin ya. Boleh sama Dimas, sama siapa lagi satunya?
0: Iya tuh, Dimas, sama Diki.
1: Oh, sama
0: jangan
1: Diki.
0: Naya ya, ini kan Naya cewek.
1: Oh, boleh deh Ariana. Kamu ngedate sama Dimas, nanti kita chat ya Instagramnya si Dimas atau Dika. Nah, teman Brodo yang mungkin mau spill-spill juga tentang kalian ke kita, nanti kita bacain juga chat-chat kalian. Dan mungkin mau spill cerita-ceritanya, boleh banget di WhatsApp kita 08117208192. Dan juga di Instagram kita di mana, Dit?
0: Prodo BDL atau di Broadcaster Academy.
1: Oke.
2: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: RRI Bandar Lampung.

0: hubungan budaya antara Indonesia dan Portugal. Itu dia teman Pro 2 Fast Info dari Rama Raditya. Untuk informasi lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi Area Digital App Store maupun Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Kodo yang udah dengerin kita sampai jam 10. Udah waktunya gue Rama Raditya dan Aura pamit dari pendengaran kalian. Terakhir dari kita,
1: Flash Device, Share and Express New Willingness Only with Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Suara

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Kumpul

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Inten II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Inten II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Inten II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Inten selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Inten II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada

0: Kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mampir Mbak, sini Mbak, dipilih Mbak. Ini makanannya banyak Mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong Bang, es panasnya satu.
3: Kedua RRI Bandar Lampung.

Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimana malam hari kamu? Malam hari ini semoga baik-baik aja ya. Kalau ada masalah, bisa kamu curhatin malam hari ini ya, barengan sama Angga tentunya di 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Bisa WhatsApp kita di 0811 7208 925. Angga tungguin sampai nanti cuma di cerita penutup hari.

0: Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Eh, tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh.

menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi, sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh. Dan malaikat menyelam jaring laba-laba.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Come on.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami

0: mendengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: 92,5 FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Punta, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 14 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

MHz Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro Satu RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di hari Senin 14 September 2026 dalam kebersamaan Lampung Pagi ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan serangkai informasi menarik dan juga lagu-lagu yang menemani Anda pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita temani Anda terlebih dahulu dengan Muti Tiara Pagi, sebuah dialog kajian Islam yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait merasa diawasi oleh Allah bersama dengan narasumber Ustadz Sumarlan. Anda juga bisa untuk ikut serta bergabung bersama kami dan juga mengirimkan pertanyaan Anda pendengar melalui line telepon di 0721-269-7220 atau juga di line WhatsApp di 0811-7207-909. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu, ini dia lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Hud ayat 69-75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kami bisa menemani Anda kembali dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan merasa diawasi Allah. Bicara terkait dengan diawasi, tentunya kita juga jadi ada suatu penyemangat begitu ya, untuk berusaha menjadi pribadi yang baik. Kita menjaga ucapan ketika berada di hadapan orang lain, berusaha melakukan hal yang benar ketika ada yang melihat, dan mungkin merasa tidak nyaman ketika perbuatan kita diketahui oleh orang lain. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana sikap kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Apakah masih sama? Masih ada perasaan untuk terus menjaga hal yang baik dan takut untuk melakukan hal yang tidak baik? Lantas seperti apa upaya yang harus kita tanamkan dalam diri bahwasannya benar kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdiskusi kali ini bersama dengan narasumber Ustadz Sumarlan. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Baik, Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Dian sehat insyaallah.
0: Alhamdulillah. Amin. Insyaallah sehat selalu Ustadz, dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kami. Hari ini mengangkat tema yang menarik sekali, merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau kita sekarang itu ibarat kata kita punya CCTV begitu ya Ustadz ya, ada yang mengawasi begitu ya, sehingga kita takut maling aja takut gitu mau datang ke sebuah rumah. Padahal kita punya CCTV yang lebih luar biasa lagi, yaitu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita membuka lain diskusi kita hari ini, Ustaz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu tentunya mukadimah dari Ustaz Sumarlan. Silahkan Ustaz.
1: Baik. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrahli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim khanifah wa makanan minal musyrikin. Mbak Dian dan para pendengar yang insyaallah Allah muliakan kita bersama, bersyukur kita pagi ini masih bisa berbincang-bincang melalui RRI ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Ada sebuah CCTV tadi, kata Mbak Dian tadi, yang CCTV itu gak pernah rusak, gak pernah bisa dirusak, yang senantiasa eksis ada dan memantau kita bersama insyaallah. Baik, tema kita pagi ini adalah merasa diawasi oleh Allah atau muraqabatullah. Muraqabatullah itu artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan. Apa itu ihsan? Beliau menjawab, "Anta budullaha ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Andaikan engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Yakinlah Allah melihat engkau. Jadi engkau tidak bisa melihat Allah saat ini, tapi yakinlah Allah melihat engkau. Itulah ihsan. Dan ihsan itu, Mbak Dian dan para pendengar, itu merupakan derajat yang paling mulia dalam pandangan ajaran agama kita. Ya, sifat atau ihsan ini merupakan akidah sekaligus akhlak. Ketika orang itu memiliki sifat ihsan, Allah akan berikan kita pertama kecintaan, ya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan pahala, full pahala. Jadi pahala akan diberikan oleh Allah kepada orang yang ihsan itu, bukan hanya pada saat dia sholat, bukan hanya pada saat dia baca Al-Quran, tapi segala aktivitasnya, dari mulai tidurnya, bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya full pahala. Itu bagi orang-orang yang ihsan. Kemudian yang ketiga, yang Allah berikan adalah pertolongan. Jadi Allah akan senantiasa berikan dia kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya, karena berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal itu yang menjadi dambaan kita bersama tentu, dicintai oleh Allah, diberikan pahala atas setiap amal-amal kita, baik yang khusus maupun yang umum, yang mahdhah, yang khusus, yang umum, yang apa, yang ghairu mahdhah. Kemudian yang ketiga, harapan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah dalam segala persoalan-persoalan hidup kita, dunia dan akhirat, utamanya nanti akan di akhirat, itu lebih utamanya. Lantas bagaimana ya ihsan itu bisa kita tumbuhkan dalam diri kita? Ya, sifat ihsan ini hanya akan bisa tumbuh ketika ada dua perasaan dalam diri kita. Yang pertama, perasaan muraqabatullah, merasa diperhatikan, merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. yang dalam bahasa Mbak Jen tadi dikatakan CCTV, ada CCTV yang senantiasa memantau kita, ada sebuah perasaan, keyakinan bahwa kita dipantau, dilihat oleh Allah. Yang pertama, yang kedua, perasaan yang harus ditumbuhkan dalam diri kita adalah ihsanullah, banyaknya kebaikan-kebaikan Allah, ya. Jadi dua itu, dua perasaan itu yang akan bisa menumbuhkan kita, membuat kita, menciptakan kita menjadi makhluk atau orang yang ihsan tadi. Yang pertama, saya ulang lagi, sifat muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua, merasakan banyaknya kebaikan-kebaikan Allah. Yang dan ini hanya akan bisa, ya, hanya akan bisa dilakukan ketika orang itu memiliki, ya, keyakinan, punya keimanan, ya. Orang-orang yang tidak beriman terhadap Allah, dia enggak akan mungkin tumbuh dua perasaan ini, ya. Dua perasaan ini hanya akan muncul bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah punya sifat-sifat yang mulia, ya, nama-nama yang mulia dan sekaligus sifat-sifatnya. Ada 99 nama-nama Allah, kita angkat 3 saja dalam hal ini. Yang pertama, Allah itu Al-Alim, Allah itu Maha Mengetahui. Kita yakin betul bahwa Allah itu Maha Mengetahui. Yang kedua, Allah itu Al-Basir, Allah itu Maha Melihat. Yang ketiga, Allah itu As-Sami, Allah itu Maha Mendengar. Saya akan bacakan dulu ayat Allah di Quran Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min zalika, wala aksara illa huwa ma'hum, aynama kanu. Summa yumbitu bima amilu yaumal qiyamah, innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia tiga orang. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali yang empat adalah Allah. Dan tidak ada pembicaraan empat orang kecuali yang kelimanya adalah Allah. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih dari itu, lebih banyak daripada itu, melainkan dia, Allah pasti ada bersama mereka dan dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Ya, apa yang mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Masya Allah, luar biasa ayat ini. Tidak ada pembicaraan rahasia tiga orang kecuali yang keempatnya adalah Allah. Tidak ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh lima orang kecuali enamnya Allah. Atau yang lebih sedikit daripada itu bilangannya, atau yang lebih banyak daripada bilangannya itu. Jadi apapun yang dibicarakan oleh orang-orang, ada tiga orang yang membicarakan tentang sesuatu yang rahasia, Allah memantau, Allah melihat. Ada lima orang yang membicarakan tentang suatu rahasia, Allah memantau. Ada sekumpulan berapapun banyak atau sedikitnya orang yang membicarakan tentang suatu rahasia, Allah melihat. Dan itu sudah menjadi konsekuensi sebagai pencipta. Ya, pencipta itu pasti mengetahui tentang ciptaannya. Contohnya begini Mbak Dian, pembuat meja contohnya. Pembuat meja itu pasti dia tahu tentang komponen-komponen meja itu. Seperti yang dibutuhkan apa, papan, paku, semua di catnya. Itu tahu tentang apa yang dibuatnya. Apalagi Allah yang Maha Mencipta. Allah pasti lebih tahu tentang ciptaannya. Bahkan Maha mengetahui tentang ciptaannya. Kalau saya gambarkan, kalau saat ini di kegelapan malam seperti ini, di balik bukit sana ada seekor semut hitam yang duduk diam di balik batu yang gelap itu. Allah tahu itu Mbak Dian. Ada sehelai daun sekarang kering yang jatuh dari pohonnya itu. Allah tahu itu. Tidak ada yang lepas dari apa penglihatan Allah. Kemarin ada semburan abu vulkanik, pasir-pasir kecil, debu-debu kecil itu. Allah tahu jumlahnya berapa itu, Allah tahu yang tersebar kemana. Itu Allah tahu. Tidak ada satu pun sebutir debu pun yang tidak dilihat oleh Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan itu. Konsekuensinya, pencipta itu pasti tahu yang diciptakan. Nah, perasaan semacam inilah yang menjadi keyakinan kita, kemudian muncul bahwa kita ini senantiasa dilihat oleh Allah. Karena kita merasa dilihat oleh Allah, maka pekerjaan kita semakin baik. Kita takut untuk berbuat ini. Ya, dari merasa dilihat oleh Allah, begitu kemudian yang kedua, perasaan begitu banyaknya kebaikan Allah, ya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, kalau engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, enggak akan terhitung jumlahnya. Maka muncul, ya, dari dua perasaan ini, muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah, merasa kebaikan-kebaikan Allah, muncul dari situ niat-niat yang baik, gak ada keinginan untuk melakukan keburukan. Andaikan terbersit ada sebuah keinginan untuk melakukan keburukan, langsung ingat, ah Allah melihat saya. Maka segera diurungkan niat itu. Kenapa? Merasa yakin ada yang melihat. Tadi kalau Mbak Dian katakan, kita malu dilihat orang ketika kita melakukan keburukan. Andaikan gak ada orang, kita malu dilihat Allah. Dari niat yang baik ini akan muncul, ini yang luar biasa, seseorang itu akan senantiasa berbuat baik, ada ataupun tidak ada orang. Ya, ada orang atau tidak ada orang, dia akan senantiasa berbuat baik. Kenapa? Dia yakin ada yang melihat. Alangkah hebatnya kalau kita punya seorang istri yang merasa muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah. Di mana saja, aman kita, tenang kita. Kenapa? Gak mungkin dia melakukan sesuatu yang merugikan kita. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah. Alangkah enaknya kalau kita punya anak-anak yang senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Dia akan senantiasa baik. Alangkah enaknya kalau kita punya pemimpin-pemimpin negara ini yang dia merasa dilihat oleh Allah. Tentu dia gak akan berani melakukan sesuatu yang merugikan rakyatnya. Sekecil apapun dia gak berani. Kenapa? Andaikan gak ada pengawas, gak ada KPK segala macam misalnya. Dia yakin betul Allah melihatnya. Dan dia yakin betul ada balasannya nanti. Wah, nanti akan diperlihatkan di hari kiamat tentang apa yang dia kerjakan. Ya, sekecil apapun yang dia merugikan rakyatnya, contohnya di itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti, disuruh mengembalikan barang-barang apa yang dia ambilnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kehebatan orang yang punya sifat muraqabatullah. Demikian Mbak Dian, sudah pas jam 5:30 ini kita diskusi selanjutnya. Salam.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz ya. Dan tentunya dengan mendengarkan tadi tentang mukadimah merasa diawasi Allah, ini semakin membuat kita sadar bahwasannya setiap gerak-gerik kita begitu ya Ustadz, bahkan belum dilakukan, masih niat aja Allah udah tahu.
1: Udah tahu.
0: Dan tentunya
1: Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati manusia.
0: Masya Allah ya, masih dalam hati, dalam pikiran, masih diniatkan saja Allah sudah tahu begitu ya Ustadz ya. Maka bagaimanapun kita tentunya dengan merasa diawasi ini bukan berarti kita dalam ketakutan, justru kita merasa bahwasannya baik, kita harus lebih bisa sadar dengan apa yang akan kita lakukan begitu ya Ustadz ya, selalu ada pedomannya. Baik Ustadz, kita sudah tentunya membuka line diskusi pada hari ini. Untuk para pendengar yang ingin bertanya, silahkan untuk menghubungi kami melalui line telepon di 0721 269 720, atau juga bisa bergabung melalui line WhatsApp di 0811 720 07909. Kali ini sudah ada Rio dari Pramuka. Ustadz mau bertanya, bagaimana Ustadz kalau kita sudah tahu kita ini diawasi Allah, tapi itu masih ada perasaan kok kayaknya tuh ada kelalaian-kelalaian tersendiri, melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi begitu Ustadz. Bagaimana caranya untuk selalu menanamkan diri untuk berbuat baik di tengah kondisi apapun? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Baik, segala keburukan atau kebaikan yang kita lakukan itu nggak lepas daripada, pertama sebenarnya keburukan, terutama keburukan tadi itu nggak lepas dari faktor internal dalam diri kita tadi, itu perasaan tadi. Yang kedua, faktor eksternal dari luar itu memang iblis sudah berjanji di hadapan Allah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzaina lahum fil ardi wa la uyanum ajma'in. Ya Tuhanku, karena engkau telah tetapkan aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan sesuatu yang buruk, yang jahat, nampak indah dalam pandangan manusia. Dan aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Ila min ibadika min humul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang terpilih, yang ikhlas. Itu iblis sudah menyatakan diri gak sanggup untuk mengganggu hamba-hamba Allah yang ikhlas. Itu ada di Quran surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Jadi memang sudah begitu, iblis itu senantiasa akan memoles ya, memoles itu apa? Menampakkan sesuatu yang buruk, yang jahat itu nampak indah, indah dalam pandangan manusia. Dan itu yang harus kita pahami, yang harus kita sadari. Mohon maaf dulu ada kata-kata yang agak kurang, tapi perlu saya sampaikan contoh. Ada sampai orang yang mengatakan selingkuh itu indah. Itu kan itu tipu daya iblis sebenarnya. Ya, pada saat kita belum lakukan kelihatan nampak indah, memang dipoles oleh iblis nampak indah. Tapi setelah kita melakukan baru ada penyesalan yang tidak berkesudahan. Nah, itu yang di situ peperangan pertama itu ada dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuroha watakwaha. Allah ilhamkan dalam diri manusia itu pertama sifat fujur, yang kedua sifat takwa. Jadi setiap manusia itu Mbak Dian dan Mas Rio itu punya potensi ya dalam dirinya itu oleh Allah diilhami. Fa'alhamaha fujuroha watakwaha, itu di Quran surat Asy-Syams ayat 8 dan 9. Ya 8-9. Jadi setiap manusia itu diilhami dua sifat itu, sifat fujur, sifat takwa. Fujur itu buruk, takwa itu baik. Jadi manusia itu berpotensi untuk jadi orang fujur, orang buruk, orang jahat, dan setiap manusia itu berpotensi untuk menjadi orang yang takwa. Nah, tinggal apakah kita nanti di peperangan dalam diri kita itu nanti kita bisa memenangkan atau kita yang kalah. Apakah sifat fujur yang lebih dominan atau sifat takwa yang lebih dominan? Ini yang perlu kita perhatikan di sini, yang perlu. Jadi peperangan pertama ada pada perasaan kita. Sanggupkah kita mengalahkan sifat fujur dari bisikan-bisikan setan atau iblis tadi itu, atau kita mampu untuk apa, justru kita juri larut mengikuti ini. Nah, tentu yang syaratnya bagaimana kita bisa mengalahkan sifat fujur dan kemudian muncul lebih dominan sifat takwa itu, ya tadi, senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, kemudian meyakini bahwa nanti di hari kiamat itu azabnya itu enggak sebanding dengan kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Mas Rio, enggak sebanding betul. Apa yang kita rasakan kenikmatan di dunia ini itu enggak sebanding dengan azab yang akan kita peroleh nanti. Coba bayangkan, mohon maaf betul. Bagi seorang yang korupsi, orang yang nyolong, orang mencuri itu sejengkal saja tanah milik orang itu diambil sama kita. Ini yang suka geser-geser batas ini, batas orang. Sejengkal tanah saja nanti akan dikalungkan 7 lapis bumi. Na'udzubillah. 7 lapis bumi, Mbak Dian. Coba bayangkan itu berapa truk itu kira-kira. Ditimpakan kepada orang yang mencuri tadi itu. Dan kalau mati, nikmat baginya. Ini enggak mati masalah. Masalahnya enggak mati kita. Itu. Jadi pertama, tanamkan sifat muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah. Yang kedua, ya, enggak sebanding. Diyakini betul enggak sebanding antara kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini itu enggak sebanding dengan azab atau penderitaan yang akan kita rasakan di akhirat nanti. Wallahualam.
0: Masya Allah Ustadz, ya ini kalau misalnya kita bicara terkait dengan bagaimana gitu kan ya kita bisa untuk rasakan nikmat Allah di bumi ini, ternyata luar biasa, apalagi nanti begitu ya Ustadz ya. Begitupun kalau kita sedang diuji oleh Allah begitu, tentunya nantinya juga akan ada balasan terkait dengan hal itu. Dan kita sudah ada lagi ikutan bergabung kali ini Ustadz di line telepon, kita angkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya
0: Mas Apin, kita sedang bersama iya oke okay. Dengan Ustadz Sumarlan nih Mas Apin, kita bicara terkait merasa diawasi Allah. Apa nih pertanyaan yang mau disampaikan? Silahkan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya, sama keluarga besarnya. Sukses dan sehat Islam. Iya juga ya.
0: Amin.
2: Jadi tadi Pak Ustadz katanya selingkuh itu indah. Iya benar Pak Ustadz, kalau kita tidak ketahuan. Ngomong-ngomong Pak Ustadz, korupsi juga itu nikmat. Kalau kita tidak apa, itu tapi maksiat. Tapi karena orangnya lupa, telat. Nah, pertanyaan gini Pak Ustadz, malah saya kita diawasin. Cuman ada aja Pak Ustadz yang tadi saya omongin tadi. Yang terakhir. Kenapa ya Pak Ustadz di zaman sekarang masih ibaratnya katanya ditekan-tekan, tapi tetap aja ditekan sedikit tapi nikmat Pak Ustadz. Karena itu tadi, karena seperti itu kan indah juga. Pertanyaan bagaimana orang yang ibaratnya lalai dengan sholat, tapi sholat, artinya sholat tapi untuk menggugurkan wajib, mati tetap aja melakukan hal yang gak baik. Seperti yang tadi saya terakhir itu, mohon maaf ini Bapak saja, bukan menyinggung, itu fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, pertanyaan sebagai orang awam, kita kan orang awam nih Pak Ustadz, orang kecil. Tapi masa harus diam aja Pak Ustadz, ya kan? Tapi apa kelalaian itu apa, joling itu kan katanya nggak baik. Kita hidup di dunia nanti sementara, mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Dian, Pak Ustadz selalu dalam udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Masya Allah ya pertanyaannya Ustadz, silakan untuk tanggapannya.
1: Tolong diperjelas lagi Mbak Dian, apa tadi penyanyi agak anu. Sholat tapi lalai tadi.
0: Betul, yang pertama nih terkait dengan masih sholat, tapi sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi maaf masih melakukan hal-hal zolim lainnya begitu. Iya, betul Ustadz.
1: Baik. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sebenarnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi konsekuensinya seharusnya ketika seorang itu sholat itu sudah harus tertanam ya sifat meninggalkannya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu termasuk polisi rohani buat kita. Polisi, kalau saya istilahkan polisi rohani yang mengawasi kita. Jadi ketika orang itu sholat, seharusnya itu bagaimana nilai-nilai sholat itu sendiri kemudian terimplementasi dalam sikap atau tingkah laku. Orang-orang yang sudah rajin melaksanakan sholat, kemudian tapi juga masih berbuat maksiat gitu ya, kira-kira dua pertanyaan itu kita jawab dengan satu jawaban insya Allah. Orang yang sudah rajin sholat ya, kemudian tapi dia juga rajin maksiat, kalau istilah ada itu STMJ, sholat terus maksiat jojong katanya, STMJ sholat terus maksiat jojong katanya, artinya orang yang sudah rajin sholat tapi dia masih juga berbuat keji dan mungkar, itu enggak sesuai dengan enggak sampai pada tujuan sholat tadi itu. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Andaikan seorang sudah melaksanakan sholat, rajin sholat, ya, rutin sholat, tetapi dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, ini ada kesalahan, bukan pada kesalahan aturan Allah, tapi ada kesalahan pada di sini. Pertama, dia enggak menghayati sholat itu. Mungkin sholat yang dilakukan tadi itu sudah sholat, tapi enggak merasa dilihat oleh Allah. Bayangkan menghadap Allah saja enggak merasa dilihat oleh Allah. Gimana kira-kira? Menghadap saja, ya sudah menghadap Allah saja enggak merasa dilihat, apalagi pas enggak menghadap kepada Allah. Nah, itu kan sudah masalahnya di situ. Masalahnya ada pertama pemahamannya enggak memahami tentang sholat itu sendiri, kemudian yang kedua enggak memahami tentang apa, enggak mempunyai kesungguhan dalam sholat itu. Jadi itu ada persoalan-persoalan, mungkin hanya sekedar mengukurkan sebagai rutinitas ritual. Ada istilah kuantitas, ada istilah kualitas, ada istilah kontinuitas. Kuantitasnya, jumlahnya mungkin sudah terpenuhi, rajin tiap hari sholat lima waktu. Tapi kualitasnya nggak terpenuhi, nggak muraqabah tadi, nggak merasa dilihat oleh Allah. Nah, keistiqomah yang berikutnya lah, lebih penting lagi adalah kontinuitas istiqomah dalam ibadah itu. Ibadah itu ada tiga, yang pertama itu tentang kuantitas, jumlahnya harus terpenuhi. Yang kedua, kualitasnya, bobot daripada ibadah itu. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting lagi adalah kontinuitas atau keistiqomahan kita. Ini ada masalah, Mas Elvin, ini ada masalah daripada kualitas ibadah yang dia lakukan tadi. Jadi sholat yang dia lakukan tadi mungkin hanya terjebak dalam rutinitas ritual tapi tidak berkualitas atau tidak paham tentang tujuan sholat. Jadi yang dikatakan di firman kalau tadi, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar, ini disadari. Dan itu hanya akan terjadi ketika sholatnya itu berkualitas, diantaranya pada saat sholat dia merasa dilihat oleh Allah, muraqabah, dan pada di luar sholat dia tetap merasa muraqabah, merasa dilihat atau muraqabatullah, dilihat oleh Allah. Itu yang full pahala nanti. Jadi bukan hanya sholatnya dia dapat pahala, tapi di luar sholat pun dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam, Mbak Dian, itu mungkin jawabannya.
0: Masya Allah Ustadz, tadi ada satu pertanyaan lagi dari Mas Apin. Kurang lebih begini Ustadz, jika kita melihat adanya perilaku yang zolim itu tadi, bagaimana kita harus bertindak Ustadz?
1: Ya baik, jadi jika engkau melihat kemungkaran, itu cerita dari Rasulullah SAW, kalau kau melihat kemungkaran, ketidakbaikan, ya keburukan-keburukan itu, pertama cegah dengan tangan. Tentu dalam negara hukum ini ya kita nggak punya otoritas untuk melakukan dengan tindakan tangan, kita nanti akan bermasalah dengan hukum. Tapi memang teks hadisnya begitu, cegah dengan tanganmu, kita lebih kepada buktikan dengan apa, dengan kekuasaan. Ya kalau kita melihat sebuah kemungkaran, bisa kita lapor pada yang punya otoritas, punya kekuasaan, supaya ditindak secara hukum. Kalau kita nggak mampu, ya cegah dengan lisanmu, ya kita nasihati dia. Kita nasihati, tapi kalau dinasihati kayaknya takut-takut nanti dia lebih galak. Lah, yang ketiga, Rasulullah SAW, dalam hatimu, ya cegah dalam hatimu, artinya engkau tidak ridho, tidak melihatnya itu nggak suka. Ya. Nggak suka melihat kemungkaran itu. Jadi, nah itu yang terakhir. Kalau kita sendiri sudah nggak ridho, itu namanya dayus. Dayus itu Mbak Dian. Dayus itu orang yang nggak punya rasa cemburu, ya nggak punya rasa cemburu melihat, mohon maaf, melihat istrinya ya berduaan dengan laki-laki lain, kita nggak merasa cemburu. Itu dayus. Orang dayus itu nggak bisa mencium baunya surga. Nah, lebih besar kecemburuan itu kepada agama Allah. Kalau istri kita digoda orang, kita cemburu.
3: Tapi kita akan lebih cemburu lagi ketika agama kita dilecehkan orang. Ya, karena kecemburuan kita lebih besar adalah kepada cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga tindakan yang Rasul ajarkan tadi Mas Alvin. Yang pertama adalah cegah dengan tanganmu. Ini dengan kekuasaan yang punya otoritas sekarang adalah pemerintah kita yang punya kekuasaan. Ya, yang punya tangan besi itu pemerintah. Jangan kita nanti kita pukul dia malah kita yang masuk penjara, dia yang salah, masa dia penjahatnya masa kita yang masuk penjara. Kenapa? Karena kita enggak paham caranya, ya. Jadi jangan sampai penjahatnya dia malah yang masuk penjara kita mukul orang. Nah, yang kedua itu yang kita bisa kita lakukan dengan nasihat, yaitu dengan memberikan nasihat kepadanya. Kalau kita enggak punya kemampuan juga, maka yang terakhir dalam hati kita ada kejengkelan, dalam hati kita tidak ada keridhaan, apa? Ada ketidakridhaan. Ya, kalau kita ridho, kalau kita diam saja, sudah disatukan hati kita dengan mereka, orang-orang yang jahat itu. Walhalam.
0: Baik Ustadz, paling tidak jangan sampai kita membiarkan hati kita juga malah bahasanya, iya, kalau anak sekarang itu tondef ya Ustadz ya, kayak udah nggak mau tondef Ustadz, merasa tidak mau tahu lagi gitu kan ya, kayaknya nggak ada apa-apa deh gitu kan ya, sampai nggak ada nih lagi ada kemungkaran, lagi ada tentunya kezoliman, tapi merasa udahlah yang penting jangan mengusik hidup aku gitu, jangan sampai begitu ya Ustadz ya.
3: Mati hati orang itu, mati. Ada hati itu ada hati yang sakit ya, korbun marij, ada yang korbun mait, hati yang sakit. Yeah. Ada korbun salim, hati yang sehat itu sensitif banget melihat kepincangan sosial itu sensitif hatinya, sensitif. Ya itu. Jadi kita mohon maaf lihat masyarakat, lihat pemerintahan yang bisa jadi kita diem, tapi dalam hati kita ada kejengkelan melihat kemungkaran itu. Nah, itu masih hati yang sehat itu. Tapi kalau sudah nggak ada respon lagi, mati dia hati itu. Na'udzubillah min dzalik. Mati hati orang itu.
0: Allah. Tentunya kita diberikan hati oleh Allah itu untuk bisa lebih peka terhadap kondisi-kondisi yang ada begitu ya Ustadz ya, sehingga tentunya kita bisa bersikap lebih baik lagi. Ya Ustadz.
3: Iya, saya tambahkan dikit ayatnya Mbak Dian ini. Mohon maaf memotong bicara tadi. Yaumal yang fa'umalu wala banun ilaman atallaha biqalbin salim. Hari di mana enggak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yang sehat tadi itu. Jadi yang penting enggak mengusik harta saya, enggak mengusik dari saya, itu enggak ada pentingnya, enggak ada gunanya tadi. Kita menghadap Allah nanti dengan hati yang selamat, yang sensitif tadi itu. Begitu.
0: Ya Allah. Begitu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Tentunya mari kita gunakan hati kita untuk bisa lebih peka terhadap kondisi yang terjadi di sekitar kita. Betul, setidaknya betul. Dengan adanya apa ya Ustaz ya, kerisauan, kegelisahan, itu akan memunculkan sikap yang harus kita lakukan. Kalau mungkin tadi tidak bisa lewat tangan, kita bisa untuk mungkin sampaikan kepada yang lebih berwenang begitu ya Ustaz ya. Jikalau memang kita dekat, kita berikan nasihat atau kita minta tolong kepada orang yang lebih didengar lagi tentunya untuk memberikan nasihat tersebut. Baik Ustadz, kali ini juga sudah ada yang ikut ingin bergabung bersama kita tentunya untuk memberikan pertanyaan kali ini dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jalan taubat itu seperti apa ya Ustadz, biar bisa diterima seluruh kesalahan kita? Mohon penjelasannya. Demikian pertanyaannya, sederhana tapi sulit dalam praktiknya. Terima kasih.
4: Masya Allah.
0: Yeah.
4: Taubat, langsung jawab ya Mbak Dian ya. Ya.
0: Baik,
4: jadi taubat itu artinya rujuk. Pak siapa tadi?
0: Pak Sudarman di Kota Gajah.
4: Pak Sudarman. Taubat itu artinya rujuk, kembali kepada Allah. Ya, rujuk kepada Allah. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah. Dengan cara apa? Dengan banyak melakukan kemaksiatan, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Itu namanya kita jauh dari Allah.

0: Terkait dengan dosa dosa kepada Allah mudah. Ini terkait dengan dosa manusia. Kita harus berusaha untuk merela apa supaya orang itu rela kepada kita. Jadi saya ulang lagi, pertama ada penyesalan dalam hati kita, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dulunya itu, dan itu dilakukan sebelum sakaratul maut atau sebelum nyawa sampai ke tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan ini yang paling penting terakhir adalah mengisi sisa-sisa kehidupannya itu dengan ketaatan kepada Allah. Jangan pula kita sudah merasa bertobat, ya sudah nggak lagi bermaksiat, tapi juga nggak taat. Ya, jadi yang terpenting terakhir adalah kita mengisi sisa-sisa kehidupan kita ini dengan ketaatan kepada Allah. Itu jalan-jalan harus kita tempuh, Pak Sudarman. Saya ulang lagi supaya lebih paham. Merasa menyesal dari apa yang pernah dia lakukan dulu, dari keburukan-keburukan masa lalunya. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya, dilakukan sebelum nyawa sampai tenggorokan, sebelum sakaratul maut, dan mengisi sisa-sisa kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam, Mbak Dian.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak ini untuk pencerahannya. Karena pastinya kita dalam kehidupan kita selalu ada, wah saya tidak sengaja begitu ya Ustaz ya, dan tersadar terhadap kelalaian atau juga tentunya kesalahan yang diperbuat. Tetapi tentunya dengan memohon ampun pada Allah, semoga tentunya kita bisa selalu memperbaiki diri begitu ya Ustaz ya. Dan Allah, ada kekhawatiran dalam diri jika menumpuk kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ini kemudian ada juga pertanyaan dari Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau tanya Ustadz, maaf di luar tema, tetapi ini juga sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya memang kita juga sedang menunggu hujan karena adanya bencana abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau begitu ya Ustadz ya. Bahkan beberapa waktu lalu juga anak-anak didik ini juga diajak untuk melaksanakan sholat istisqo. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana tata cara sholat istisqo? Demikian pertanyaannya. Terima kasih Ustadz.
0: Iya, WIBK sholat ini agak panjang lah jawabannya ya. Mungkin jadi secara singkat saja kita paparkan karena terkait dengan waktu ya Mbak Dian ya. Mohon maaf ini. Baik, ini ada pembahasan tersendiri tentang apa Ustadz yang terkait dengan masalah WIBK ini. Pertama, ketika memang kondisi memang sudah sangat memprihatinkan ya. Kemudian memang ada sunnahnya bagi kita sebagai seorang muslim yang orang Islam yang beriman itu untuk senantiasa memohon kepada Allah dalam setiap kesulitan-kesulitan. Jadi memang dianjurkan itu untuk semuanya pada saat sholat istisqo itu dilakukan di sebuah tempat yang lapang, yang terbuka begitu. Kemudian diajak di sana semua keluarga kita ya, apa istri-istri kita, anak-anak kita semua, bahkan dianjurkan juga untuk hewan-hewan itu untuk dibawa ke sana, ke tempat itu, karena semua semua dalam rangka membutuhkan air itu. Jadi ini dilakukan secara berjamaah. Salat istisqo ini layaknya memang dilakukan secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri di rumah, tapi secara seluruh. Jadi masyarakat itu semua dilibatkan semua, bahkan sampai tadi hewan-hewan ternak seperti kambing, seperti sapi itu dianjurkan untuk dibawa ke tanah lapang, tapi bukan untuk ikut sholat di sana, tapi ikut ya di sana dekatkan dengan tempat sholat kita. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa semua itu membutuhkan air. Nah, kemudian tentu sholat istisqo ini ya karena sifatnya bersifat umum semua, maka ini ya harus melibatkan ini si penanya Mas Pak Hanif apa Abu Hanifah tadi. Ini mesti berkoordinasi dengan bisa itu. Silahkan berkoordinasi dengan pimpinan setempat lah. Seperti misalnya minimal Pak Lurah atau Pak Kepala Lingkungan, minimal itu. Itu paling-paling rendah itu. Bisa lagi Pak Camat itu nanti bisa mendatangkan seorang yang alim, yang bisa memimpin, yang bisa mengarahkan bagaimana sholat istisqo. Jadi enggak sholat istisqo bukan dilakukan sendirian Pak Abu Hanifah, tapi bersamaan. Ya tata caranya begitu. Jadi diajak semua. Semua itu ke lapangan, tanah lapang. Dan itu nggak mungkin, Mbak Dian, itu dilakukan oleh pribadi kita sendiri, nggak mungkin. Itu harus melibatkan otoritas tempat. Ya, nggak mungkin kita melakukan sendiri gitu kan. Yang pasti paling nggak tokoh-tokoh masyarakat sekitar situ. Begitu caranya. Dan itu insya Allah mudah lah akan dilakukan kalau Pak Abu Hanifah nanti berkoordinasi dengan tokoh-tokoh setempat dan merasa bahwa kita butuh pertolongan Allah dari air tadi, karena kita butuh air. Begitu Mbak Dian, ini butuh penjelasan khusus tentang
1: ya. Makasih Ustadz sudah diberikan tentunya penjelasan, walaupun mungkin singkat, tetapi

0: Sudah ada beberapa hal yang kita tarik juga ya begitu Ustaz, bahwasannya memang sholat ini baiknya dilakukan secara bersama-sama begitu ya Ustaz, bersama-sama. Dan memang
1: melibatkan otoritas tempat.
0: Baik, semoga tentunya Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara ini juga sudah mendengarkan dan mungkin juga ingin melakukan di Lampung Utara sana begitu ya Ustaz ya. Semangat tentunya untuk Abu Hanifah. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara kita, tidak terasa ya Ustaz ya, karena memang bahasan ini Masya Allah gitu, rasanya ingin banyak sekali yang ditanyakan. Dan terkait dengan merasa diawasi Allah ini adalah sebuah pengingat, alarm begitu ya Ustaz ya, bagi diri kita. Begitu kita baru bangun tidur aja tuh kayak harusnya kita sudah bisa men-settle diri kita untuk selalu melakukan ini ibadah. Baru kita bernafas itu ibadah hanya untuk Allah begitu ya Ustaz, sampai dengan menutup mata juga itu adalah lelah-lelah yang kita rasakan untuk mendapatkan berkah Allah begitu Ustaz. Baik, nah kita juga tentunya ingin dengarkan pesan dari Ustaz agar kita selalu konsisten, bisa selalu menanamkan diri kita bahwasannya itu tadi ada rasa diawasi Allah, tapi bukan menunjukkan rasa hanya takut, tetapi justru itulah rasa cinta Allah kepada kita hamba-hambanya. Mohon pesannya Ustaz.
1: Baik, jadi pesan saya terakhir melalui acara ini pada pagi ini, jangan parsial dalam memandang Islam dalam hal ibadah. Artinya enggak, jangan separuh-separuh, tapi utuh. Bahwa ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, itu khusus. Jangan merasa bahwa pahala itu, peluang pahala itu hanya ada pada sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, sedekah. Tapi semua aktivitas kita itu akan berpeluang mendapatkan pahala dari Allah. Dari mulai tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi itu, Allah berikan kita pahala full. Ketika apa? Kita merasa dipantau, dilihat oleh Allah. Itu caranya muraqabatullah. Dan yang terakhir, kata Mbak Dian tadi itu, jangan pula merasa kita dilihat oleh Allah, kemudian merasa takut. Justru, ya, dengan itulah Allah cinta sama kita. Dengan cinta, ya, apa mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita dengan perasaan itu. Jadi jangan merasa takut, ya. Jangan merasa takut. Kita dipantau oleh Allah, justru kita merasa dipantau oleh Allah mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita, dan itu menjadi dampak kita bersama. Wallahu a'lam, hidup mudah-mudahan dicintai oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, dan diberikan pertolongan, ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Gitu, Mbak Dian.
0: Baik Ustaz, Masya Allah, inilah tanda cinta Allah pada kita ya Ustaz ya. Kita diperhatikan gitu. Kita tidak dibiarkan begitu saja, dibiarkan sampai akhirnya masuk jurang sendiri. Tidak, tetapi tentunya kita dengan diperhatikan, kita ditarik kembali jika kita melakukan kesalahan begitu ya Ustaz. Masya Allah, inilah tanda-tanda bahwasannya memang Allah sangat sayang pada kita. Kita diawasi, diingatkan, dan Allah pun ingin supaya seluruh hambanya itu kembali kepadanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk hari ini sharing ilmunya dan juga diskusi yang sudah dilakukan. Insyaallah ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik itu dari segi habluminallah dan juga tentunya habluminannas. Terima kasih banyak Ustaz dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya dengan mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pemerintah pusat untuk warga masyarakat Bandar Lampung dengan mendapatkan 3 karung beras dengan nominal 30 kilo. Dan ini kita bersyukur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung yang sudah diberikan tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.
2: Dengan adanya program hilirisasi produk ini, yang pertama adalah menambah satu pengalaman sekaligus menambah modal bagi pelaku UMKM.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 14 September 2026 dengan topik berita. Kawasan transmigrasi Wai Tuba di Kabupaten Wai Kanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Pangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi penopang bagi keluarga di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Di Bandar Lampung, distribusi beras bantuan pemerintah kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Penyaluran bantuan beras tersebut disambut antusias oleh warga. Warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan cukup tinggi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat. Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Eva juga mengingatkan agar proses pembagian berjalan tertib dengan mendahulukan kelompok lanjut usia. Menurutnya, bantuan pangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.
2: Alhamdulillah bagi beras lagi ya. Doakan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bagi beras lagi ya. Yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Yang sepuh-sepuh dulu, yang buah anak, baru yang lain.
3: Alhamdulillah hari ini kita pembagian beras ya dari Pak Prabowo, pemerintah pusat untuk warga masyarakat Bandar Lampung dengan mendapatkan 3 karung beras dengan nominal 30 kilo. Dan ini kita bersyukur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung yang sudah diberikan tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kan semuanya serba mahal. Ini sekarang kita dikasih, ya alhamdulillah bersyukur. Nanti ada besok juga ada lagi, besok ada lagi.
1: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain membantu kebutuhan pangan, bantuan tersebut juga disambut positif oleh warga penerima manfaat. Sejumlah warga berharap program serupa dapat terus berlanjut karena dinilai mampu meringankan beban pengeluaran keluarga. Dari Bandar Lampung, Nur Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai menyusun master plan drainase sebagai langkah jangka panjang untuk menangani persoalan banjir. 4 aliran sungai menjadi prioritas kajian, yaitu Wai Nunyai, Wai Kandis, Wai Balau, dan Wai Kuala. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
4: Penyusunan master plan ini dilakukan untuk menentukan langkah penanganan banjir secara lebih terukur. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Erik Endarsah, mengatakan kajian juga dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan drainase daerah dengan master plan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Sejumlah organisasi perangkat daerah turut dilibatkan dalam penyusunan kajian, diantaranya Baperindak, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Damkar, BPBD, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kajian diawali dengan menghitung kapasitas masing-masing sungai, terutama dalam menghadapi curah hujan dengan intensitas tinggi. Dari hasil perhitungan, pemerintah akan memetakan titik-titik sungai yang mengalami penyempitan, pendangkalan, atau memiliki daya tampung debit air yang tidak memadai.
5: 4 sungai tersebut adalah mencakup Wai Kandis. Wai Kandis bukan kelurahan Wai Kandis atau kecamatan Tanjung Seneng ya. Nama sungainya Sungai Wai Kandis itu di daerah Raja Basah, perbatasan. Dan ada juga Wai Nunyai, ada Wai Balau, dan Wai Kuala. Nah, itu yang fokus kita untuk 4 sungai tersebut. Untuk yang lainnya mungkin di tahun berikutnya akan kita lakukan penyusunan master plan-nya untuk drainase.
4: Hasil kajian akan menjadi dasar penentuan langkah penanganan, mulai dari pelebaran sungai, pengerukan sedimentasi, penguatan tanggul, hingga pembebasan lahan jika diperlukan. Jika proses perencanaan berjalan sesuai target, pekerjaan fisik hasil kajian diperkirakan mulai ditindaklanjuti secara bertahap pada tahun 2027 mendatang. Robi Yudestika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Waikanan menyatakan harga pangan di pasar terpantau stabil berdasarkan pemantauan SP2KP berkala. Pemantauan rutin ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan data perkembangan harga komoditas strategis yang akurat di pasaran. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
6: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Waikanan terpantau relatif stabil. Kondisi tersebut berdasarkan pemantauan petugas sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP. Dinas Perindustrian Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan di Pasar Baradatu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Perdagangan Ali Kandar kepada RRI mengatakan pemantauan harga terus dilakukan terhadap sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
7: Kembangan harga kebutuhan pokok menurut pantauan petugas SP2KP di Pasar Pantauan SP2KP Baradatu Kabupaten Waikanan akan terus selalu dipantau khususnya komoditas pangan strategis, kondisi harga, data perkembangan harga menggunakan hasil pemantauan harga pasar terbaru sehingga informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Seperti yang dapat kami sampaikan, harga beras medium Rp12.700 per kilogram, harga beras premium Raja Udang Rp14.700 per kilogram, harga beras SPHP Rp12.000 per kilogram, harga cabai merah Rp40.000 per kilogram, harga cabai merah keriting Rp37.500 per kilogram. Kemudian harga cabai rawit di angka Rp45.000 per kilogram, harga bawang merah Rp29.000 per kilogram, harga bawang putih Rp30.000 per kilogram, harga minyak premium Rp20.000 per liter, harga minyak goreng kita Rp15.500 per liter, harga daging sapi paha Rp135.000 per kilogram, harga daging ayam ras Rp32.000 per kilogram, harga daging ayam kampung Rp45.000 per kilogram, harga telur ayam ras Rp27.600 per kilogram, dan harga gula pasir Rp17.500 per kilogram. Harga pantauan dan data harga terbaru dari petugas SP2KP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan sebagai bahan penyusunan informasi untuk masyarakat khususnya Kabupaten Waikanan.
6: Lebih lanjut dirinya menegaskan pemantauan harga akan terus dilakukan untuk memastikan informasi sesuai kondisi pasar. Data hasil pemantauan SP2KP tersebut menjadi bahan penyusunan informasi dan laporan perkembangan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebutuhan tenaga kerja di luar negeri menjadi salah satu peluang yang dibidik Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Lampung melalui program SMK Go Global. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kalau untuk di Lampung, yang pertama adalah Taiwan.
9: Negara Taiwan menjadi salah satu negara tujuan yang dibidik Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Lampung untuk memperluas peluang kerja bagi lulusan SMK dan masyarakat umum melalui program SMK Go Global. Kepala BP3MI Lampung Kombes Pol Mulya Nugraha mengatakan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan calon pekerja migran agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Mulya mengatakan peningkatan kapasitas menjadi penting agar calon pekerja migran tidak hanya memiliki minat bekerja di luar negeri tetapi juga mempunyai keterampilan dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Setelah menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan sertifikasi, calon pekerja migran akan difasilitasi untuk dicocokkan dengan perusahaan penempatan yang sesuai. Selain Taiwan, Mulya menyebut sejumlah negara lain juga menjadi tujuan yang diminati pekerja migran asal Lampung seperti Hong Kong, Malaysia, dan Jepang.
10: Tujuan migran negara mana Pak yang diminati dari pekerja migran
8: itu? Kalau untuk di Lampung, yang pertama adalah Taiwan, kemudian Hong Kong, kemudian Malaysia, Jepang, dan
9: sementara Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal mendorong lembaga pelatihan kerja di daerah meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing dan terserap di pasar kerja global. Pemprov Lampung mendorong perluasan akses kerja ke luar negeri, salah satunya melalui penempatan pekerja migran Indonesia. Jepang dan Malaysia menjadi sejumlah negara yang menjadi sasaran pengembangan pasar kerja bagi tenaga kerja asal Lampung. Untuk Jepang, pemerintah daerah menargetkan peningkatan pengiriman tenaga kerja hingga 5.000 orang pada tahun mendatang. Namun kemampuan bahasa dan biaya pelatihan masih menjadi sejumlah kendala yang harus diselesaikan. Mirza mengatakan penguatan kemampuan bahasa asing perlu dilakukan sejak tingkat pendidikan menengah dan dilanjutkan melalui lembaga pelatihan kerja. Selain Jepang, peluang kerja di berbagai negara juga akan terus dipetakan melalui kerjasama pemerintah dengan negara tujuan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kawasan transmigrasi Waituba di Kabupaten Waikanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru pengolahan, maksud kami penghasil olahan ikan lele. Berikut berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
11: Kawasan transmigrasi Wai Tuba di Kabupaten Wai Kanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele. Sebanyak 30 warga yang berasal dari Kampung Ramsai, Bandar Sari, dan Sumamukti mengikuti pelatihan hilirisasi produk guna menyulap potensi perikanan lokal menjadi aneka makanan bernilai ekonomi tinggi. Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali keterampilan mengolah ikan lele menjadi berbagai produk turunan yang diminati pasar. Pemilihan komoditas ini didasari oleh tingginya permintaan sekaligus melimpahnya potensi lele di ketiga kampung asal peserta. Lebih dari sekadar kelas memasak, pelatihan ini menekankan pada optimalisasi pemanfaatan ikan lele agar meminimalisasi sisa terbuang sehingga margin keuntungan ekonomi yang dihasilkan masyarakat bisa semakin besar. Beberapa produk olahan bernilai tambah yang berhasil diciptakan oleh peserta antara lain kerupuk lele, nugget, bakso, sempol, abon, dan rengginang. Dampak nyata dari pelatihan ini pun langsung terlihat. Para peserta tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi juga telah membangun pondasi usaha yang legal. Saat ini, sebanyak 3 nomor induk berusaha atau NIB milik peserta telah resmi terbit, sementara 3 legalitas, pangan industri rumah tangga, dan sertifikat halal tengah dalam proses pengurusan. Kepala Kampung Ramsai Hendrik Purnama Resma menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Transmigrasi, khususnya Balai Pelatihan Transmigrasi Pekanbaru yang menaungi wilayah Sumatera atas terselenggaranya program tersebut. Hendrik menambahkan keunggulan dari program Balai Pelatihan Pekanbaru ini adalah pendampingan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Peserta diedukasi mengenai nilai gizi, cara pengolahan yang higienis, hingga diberikan kemudahan serta pengawalan dalam mengurus izin usaha seperti NIB. Tidak berhenti pada perizinan, target selanjutnya yang akan dicapai oleh kelompok penerima pelatihan adalah ekspansi pasar. Pemerintah kampung dan pihak penyelenggara tengah menyiapkan strategi pemasaran berbasis digitalisasi.
12: Dengan adanya program hilirisasi produk ini, yang pertama adalah menambah satu pengalaman sekaligus menambah modal bagi pelaku UMKM, khususnya masyarakat transmigrasi, di dalam berikan nilai tambah produk ataupun hasil pertanian, peternakan, perikanan di dalam peningkatan pendapatan. Yang kedua kalinya tentunya di dalam hal ini juga Balai Pelatihan Pekanbaru memberikan akses ataupun kemudahan di dalam pengurusan izin, sehingga mereka yang menerima pelatihan ini akan dikawal dari mulai mengetahui nilai ataupun gizi, kemudian cara pengolahannya, kemudian diberikan juga kemudahan dalam izin ataupun berusaha NIB dan sebagainya. Selain pelatihan ada di Kampung Ramsai, juga memberikan warna atau memberikan penambahan ilmu bagi warga masyarakat Kampung Ramsai.
11: Inilah wujud hilirisasi yang sesungguhnya di tingkat kampung. Dari ikan menjadi aneka produk, dari sisa menjadi manfaat, dari potensi menjadi nilai ekonomi, dan dari keterampilan lahir sebuah kemandirian. Pelatihan tatap muka memang telah usai, namun denyut produksi, kreativitas, dan peluang usaha masyarakat Wai Tuba baru saja dimulai. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keterbatasan jumlah penyuluh menjadi salah satu kendala dalam pengembangan budidaya perikanan di Wai Kanan. Meski demikian, para penyuluh perikanan tetap memaksimalkan pelayanan dengan berkolaborasi dengan penyuluh pertanian. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
13: Keterbatasan jumlah penyuluh perikanan menjadi kendala dalam pengembangan budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Wai Kanan. Saat ini hanya terdapat 4 penyuluh perikanan yang harus melayani di 15 kecamatan. Penyuluh perikanan Kabupaten Wai Kanan, Miskun Susilo, mengatakan jumlah tersebut belum ideal untuk menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya layanan pembinaan bagi pelaku budidaya perikanan air tawar. Menurutnya, luas wilayah dan banyaknya kelompok pembudidaya ikan menjadi tantangan tersendiri bagi para penyuluh. Mereka harus berbagi waktu dan wilayah kerja agar pelayanan tetap dapat berjalan. Untuk mengatasi kendala tersebut, ia menegaskan pihaknya telah menjalin koordinasi dengan para penyuluh pertanian yang tersebar di berbagai kecamatan. Langkah ini dilakukan agar informasi terkait kebutuhan pembinaan pelaku budidaya dapat lebih cepat diterima. Dia menjelaskan, para penyuluh pertanian dapat membantu memberikan informasi mengenai keberadaan pembudidaya ikan yang membutuhkan pendampingan. Dengan demikian, penyuluh perikanan dapat menentukan prioritas wilayah yang perlu mendapat pembinaan.
14: SDM penyuluh perikanan di Wai Kanan sangat terbatas, hanya 4 orang. Sedangkan wilayah kerjanya seluruh Wai Kanan, yaitu 15 kecamatan. Jadi mohon maaf apabila kami memang belum bisa menjangkau seluruh wilayah. Tetapi kami biasanya lakukan melakukan kolaborasi juga dengan penyuluh pertanian yang memang penyuluh, teman-teman penyuluh pertanian ini kan wilayah kerjanya berbasisnya kampung. Mereka sangat dekat dengan masyarakat sehingga informasi-informasi biasanya juga kami peroleh dari penyuluh pertanian. Sehingga kalau memang ada masyarakat yang membutuhkan bimbingan di bidang perikanan, bisa juga menyampaikan kepada penyuluh pertanian supaya disampaikan ke kami.
13: Lebih lanjut, dirinya berharap sinergitas antar penyuluh dapat mendukung pengembangan sektor perikanan air tawar di Waikanan. Selain itu, upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pembudidaya ikan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung terus mendorong olahraga korfball agar semakin dikenal dan memasyarakat di daerah. Salah satunya melalui Open Turnamen Korfball KONI Lampung yang digelar di Gor Siger, Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
17: Penyelenggaraan Open Turnamen Korfball tidak semata-mata untuk mencari juara, tetapi menjadi sarana sosialisasi dan memperkenalkan olahraga tersebut kepada masyarakat. Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan korfball memiliki potensi untuk dikembangkan di Lampung, khususnya dengan memperluas pengenalan kepada generasi muda. Dirinya berharap semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan tertarik untuk memainkan korfball sehingga olahraga tersebut dapat tumbuh dan memiliki basis pembinaan di Lampung.
18: Mengapresiasi dari Pengprov Korfball Lampung untuk mengadakan open turnamen ini sebagai bagian dari langkah-langkah pembinaan dan mensosialisasikan terutama ya cabang olahraga korfball ini agar makin banyak dikenal dan juga sekaligus tentunya meningkatkan prestasi dari atlet-atlet yang ada. Ya, hari ini alhamdulillah diikuti 7 tadi ya.
19: 7
18: kabupaten dan kota ya. Dan kita berharap ke depan nanti akan lebih banyak lagi kabupaten yang ikut dan juga akan lebih banyak lagi atlet-atlet yang ikut.
17: Sementara itu, Ketua Korfball Lampung Rahmat Sumarsono menjelaskan turnamen menjadi momentum untuk mengenalkan korfball sebagai salah satu olahraga yang telah berkembang di berbagai negara. Rahmat berharap korfball tidak hanya dikenal di kalangan komunitas olahraga, tetapi dapat semakin dekat dengan masyarakat dan berkembang bersama cabang olahraga lainnya.
20: Kegiatan ini sebenarnya kita undang ada di beberapa daerah, seperti dari luar ada Tangerang, Tangsel atau DKI, mengingat situasi ya, kondisi dengan ada terjadi musibah ada di Lampung, mereka akan tidak ikut. Tapi alhamdulillah dengan ada 7 pencap bisa diikuti, bisa berjalan. Sekali lagi saya berterima kasih pada Pak Taufik, pada Sepora yang memberikan semangat untuk atlet. Kami tetap memberikan pembinaan ke pencap-pencap. Contoh ada di Pak Tuakoni memberikan sosialisasi. Kami sudah memberikan sosialisasi seperti dari Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran.
17: Open Turnamen Korfball Lampung diikuti peserta dari sejumlah daerah yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Tulang Bawang. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas sosialisasi korfball, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal, mencoba, dan ikut mengembangkan olahraga tersebut di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Siti Triani bersama dengan Ketua Yayasan Marga Tung Lampung, Bapak Heridian Tung, terkait acara bakti sosial donor darah dan pembagian sembako yang menjadi bagian dari rangkaian tradisi Siu Si, sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat.

0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Yayasan Marga Tung Lampung menggelar bakti sosial berupa donor darah dan pembagian sembako. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Yayasan Marga Tung Lampung, Bapak Heri Diantong.
1: Pak, ini acaranya seperti apa?
2: Iya, terima kasih Mbak. Jadi kita pada hari ini Yayasan Marga Tung Indonesia itu mengadakan kegiatan namanya cuci, ya. Cuci itu adalah hari khusus tradisi Tionghoa, ya. Itu kita biasanya setelah panen, ya, kita dari musim panas masuk ke musim dingin, itu ada musim gugur, ya, kita di situ mengucapkan syukur. Jadi mengucapkan syukur atas apa yang sudah terjadi, yang sudah dijalankan pada periode yang lalu, ya, pada musim panas, ya. Sekarang kita akan masuk ke musim dingin nanti, ya. Jadi biasanya itu pada musim panas kita selesai panen, ya, gitu. Nah, kita tradisi Tionghoa, kita pada hari ini mengadakan ucapan syukur itu. Nah, di sela-sela itu kita juga mengadakan bakti sosial donor darah, juga pembagian sembako beras dan minyak bagi para pendonor, ya. Ya, tujuannya adalah untuk, ya, berbagi kepada sesama, juga berbagi darah untuk PMI, ya, untuk masyarakat Lampung yang membutuhkan, gitu. Nah, ini adalah bagian daripada kegiatan kita pada pagi jam 8 sampai jam 11. Itu kita donor darah, ya, kan, dengan pembagian beras dan minyak. Terus setelah itu nanti kita ada masuk doa penghormatan leluhur, itu jam 11 sampai jam 12, itu doa penghormatan leluhur. Setelah kita doa itu nanti kita ada biasanya setelah doa ini kita nanti ada pelantikan. Kebetulan ada pengurus baru, kita mengadakan pelantikan pengurus yayasan yang baru, ya kan, dengan setelah itu ya diikuti resepsi lah, ya, kita keluarga besar mau berkumpul, ya, suasana kekeluargaan di situ, ya, kita itu tadi mengucapkan syukur, ya, kita resepsi bersama ramah tamah bersama, gitu. Nah, kegiatan ini kita setiap tahun mengadakan dua kali, yang ini kebetulan hari ini yang cuci, kalau yang setelah Imlek itu cunci, kita biasanya dua kali setahun, kita pasti dua tahun sekali kita mengadakan ucapan syukur kepada leluhur, dan terus kita mengajak keluarga besar marga untuk berkumpul di sini, ya, untuk ramah-tamah dan, ya, mengucapkan syukur apa yang sudah katakanlah kehidupan yang diterima oleh warga-warga kita.
0: Kalau harapannya untuk masyarakat sekitar nih dari kegiatan ini?
2: Oh ya, kalau yang untuk kegiatan donor darah dan ini, ya, kita harapkan masyarakat sekitar bisa mendukung setiap kegiatan kita, juga terlibat, ya kan? Karena ini adalah bagian dari bakti sosial. Jadi kita harapkan masyarakat nantinya juga bisa ikut, ya, meramaikan, gitu. Di sini juga ada basar, ya, jadi ada basar UMKM mitra kita, ya, silakan dimanfaatkan, ada barang-barang murah itu, kan, baju-baju bekas, baju-baju yang murah hanya Rp5.000, ya kan, terus juga ada kuliner dan lain sebagainya, itu sebagian daripada mitra-mitra kita. Terus ada juga untuk tabungan, ya, itu nanti dikasih minyak, itu ada fasilitas minyak juga. Jadi, ya, kita berharap mitra-mitra kita juga nanti bisa memberikan manfaat lah kepada anggota-anggota kita yang mau bermitra dengan mitra-mitra UMKM kita, itu.
0: Baik, terima kasih, Pak, ya.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Senin 14 September 2026. Hari yang kembali tentunya membuat kita semakin semangat lagi. Terlebih anak-anak nih yang sudah mulai kembali belajar di sekolah. Semangat pastinya untuk berangkat, hati-hati di jalan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Namanya juga hampir seminggu ya, di rumah aja gitu. Biasanya udah mulai harus di refresh lagi, diingatannya di sekolah, waduh. Oke deh pendengar, tentunya jangan sampai ketinggalan juga ya dengan alat pelindung diri Anda, mulai dari masker atau juga kacamata, dan jangan lupa juga bawa multivitamin yang biasa Anda konsumsi supaya imunitas tetap terjaga. Bareng sama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini sampai dengan jam 10 pagi. Kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat. Kali ini kita dengarkan dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

107.9 FM Pro Soto dari Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar ya, di 14 September 2026 sudah kembali lagi anak-anak sekolah ke sekolahnya masing-masing, tentunya juga tetap dengan menerapkan ya untuk keselamatan diri dengan menggunakan masker, kemudian juga kalau lagi bawa kendaraan bermotor pakai juga untuk kacamatanya supaya debu-debu yang berterbangan tidak masuk ke dalam mata ya. Bicara terkait dengan pagi ini, yuk kita awali dengan kabar baik dari pariwisata Lampung. Ini bicara bukan hanya destinasi besar yang bisa mencuri perhatian, tapi ternyata dari desa potensi wisata justru bisa tumbuh dan membawa nama daerah hingga tingkat nasional. Kabar membanggakan ini datang dari Kabupaten Pesisir Barat, namanya adalah Desa Wisata Bumi Lebu, yang berhasil masuk 30 besar desa wisata terbaik tingkat nasional dalam ajang Wonderful Indonesia Award 2026 yang digelar Kementerian Pariwisata. Pencapaiannya tak lepas dari kolaborasi Politeknik Negeri Lampung bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, dan pendampingan juga dilakukan mulai dari penguatan UMKM, pengelolaan produk wisata, hingga peningkatan pelayanan destinasi. Dampaknya, peluang usaha warga pun ikut terbuka, terutama di sektor kuliner dan ekonomi kreatif. Kini, Bumi Lebu bersiap menghadapi penilaian lanjutan untuk memperebutkan predikat desa wisata terbaik nasional. Luar biasa. Jadi jangan remehkan potensi desa ya, karena dari Bumi Lebu, cerita wisata Lampung kini bukan cuma sampai tingkat provinsi, tapi sudah melangkah menuju panggung nasional. Setelah ini, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih akan temani Anda tentunya dengan update informasi di Warta Berita Daerah Pro 3.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Fiko Al-Hadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Tapi